Terima kasih Hari Luna Anda masih bersama program RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Azhar Sandi bulan purnama sudah sama-sama kita nikmati, kita tinggalkan di saat pagi hari ini. Dan sekaligus lagu tadi Warilu sudah mengantarkan kita ke pukul 7 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda yang terus ya bersama kami hingga saat pagi hari ini. Anda yang saat ini mungkin tengah bersiap-siap untuk mulai juga tempat aktivitas ya, mudah-mudahan semuanya berjalan baik lancar untuk hari ini. Walaupun kondisi cuaca memang masih belum menentu untuk pagi hari ini, sang mentari masih enggan keluar dari persembunyiannya di balik redup pohon pagi. Masih suasana kota Banda Aceh sepertinya akan kembali dibayang-bayangi akan turunnya hujan gitu ya. Awan tebal masih menyelimuti ibu kota provinsi Aceh pagi hari ini. Mudah-mudahan ada yang bekerja di instansi di luar ruangan ya ataupun di halaman terbuka untuk kegiatannya hari ini tidak terganggu ya. Mudah-mudahan cuaca bisa membaik sehingga pekerjaan Anda tidak tertunda ataupun bisa Anda kembali lakukan dengan baik ya. Baik-baik juga untuk yang sudah memulai kegiatan aktivitasnya di pusat-pusat keramaian perbelanjaan atau pasar tradisional ya. Dan saat ini barangkali tengah melakukan transaksi jual-beli, sudah memulai kegiatannya dari subuh tadi, mudah-mudahan juga berjalan baik dan lancar. Kita masih akan terus temani, iringi kebersamaan pagi Anda Warelun dengan lagu-lagu terbaik dari Pustaka Musik Program 4 RRI ke Ruang Simak.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepupruh padi Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh Urung Tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesuju oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrong.

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerak.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya.

yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya.
1: Potret Budaya Nusantara.
0: Dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
1: Hanya ada di
0: Pro4RRI
1: Banda Aceh.
2: Propet Budaya Anu Nanggrok.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrok.

0: Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah tung dara baru. Tung dara baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada kedua mempelai.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Upacara Petren Tanoh atau Turun Tanah. Upacara Turun Tanah atau Petren Tanoh diadakan setelah bayi berumur 7 hari atau 2 tahun. Dalam jangka waktu yang cukup untuk mempersiapkannya, khusus anak pertama yang sering diadakan upacara cukup besar dengan memotong kerbau atau lembu. Pada upacara ini, bayi digendong oleh seseorang yang terpandang dengan perangai dan budi pekertinya yang baik. Orang yang menggendong memakai pakaian yang indah dan rapi. Waktu turun dari tangga, ditudungi dengan sehelai kain yang dipegang oleh 4 orang pada setiap sisi kain itu. Di atas kain tersebut dibelah kelapa agar bayi yang dipetren tanoh tersebut tidak takut terhadap suara petir. Belahan kelapa dilemparkan dan sebelah lagi dilempar kepada wali karung. Salah seorang keluarga dengan bergegas menyapu tanah dan yang lain menampi beras bila bayi itu perempuan. Sedangkan bila bayi itu laki-laki, salah seorang keluarga tersebut mencangkul tanah, mencencang batang pisang dan batang tebu. Kemudian bayi itu dijejakkan di atas tanah dan akhirnya dibawa keliling rumah atau masjid sampai bayi itu dibawa pulang kembali ke rumah.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bunga jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh. Mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan, bunga jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya ukiran pada bangunan, bunga jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa, di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucuk. Tradisi memandikan mempelai perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Aneuk Jame, mandi balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bahagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga

0: digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental. Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon merumpok lam saja nulun tuan Nurul Jumita ba uronyo. Uro ameh tanggai pet belah Mei 2026. Red RRI Propet yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nembe leblah di kawasan Belang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1250 kHz ngan red aplikasi RRI digital. Poti kurang 17 menit wate Indonesia bagian barat Arehlon dan yo kalam acara Sirebo secara informasi budaya obrolan dan hiburan dan bagi drone yang

0: Nah, menurut drone menyo lumponya na sebab ya. Ah jek ne pegah ante sebab jipe pajan biasa urang kai melumpo ya. Wate tak mesti coro atau malam atau tengah na masalah mungkin ya. Atau mungkin tengah suku maso, tengah sakit mungkin ya. Ah jek ne pegah ante dan makna sabo-sabo lumponya menyo menurut drone pe ya. Atau mungkin na cerita na tom lumpo kejadian dan rupa aja kejadiannya tiba-tiba nyata ya, atau mungkin nah yang kejadian yang membekas jet ke trauma dan nyen diulang-ulang lam lumpo ya, jet ngebahas untuk lam acara sirabuh warihlon tu edisi uronyo yang kagak pernah bak nembai 886 yang kawai dah coy leh. Halo, assalamualaikum warihlon.
1: Waalaikumsalam Kak Nurul.
0: Iya, nak cik ma
1: gimana Kak Nurul? Sehat
0: alhamdulillah. Cik Mat gimana?
1: Alhamdulillah, Cik Mat sehat. Mak cuaca yang pun sehat lah.
0: Yang kehnya. Nak kena hujan berkelam, Cik Mat?
1: Nak kenang mudik, nak kenang batu lah.
0: Padahal trip hujan kan? Dari dari Maghrib kan hujan?
1: Dari Luhur nak hujan.
0: Oh, dari Luhur. Man, nak bak timpang tujuh baru?
1: Nak kena hujan batu. Mana apa yang hitam, mana tak parah,
0: ha? Apa yang hitam. Iya. Cik Mat, semoga uronya berlagak lah cuaca, ya. Popol hentik berhidup, ya.
1: Mana lagi orang tapi lagak si, nah. Bila tu uji mana tu malam, apa dua tu, popol hentik yang tu,
0: kan? Ya, betul-betul.
1: Tapi kata Cik Mat, habis hujan, entah lah, ha?
0: Betul-betul.
1: Malah nanti bukan abang kompromi dengan awak yang lain, ha?
0: Sebab awaknya bi kompromi dengan orang lain, cik. Madu-adu doa, pokok, cik.
1: Ya.
0: Orangnya lagi doa bujin, orang je lagi doa be ujin ya kan?
1: Maka
0: kira doa ya. Iya.
1: Mak langsung prong kontra kan dia dengan Han kan?
0: Betul. Cik Mat.
1: Pilih di sini dan luar dari kampung macam hilang pilihnya, kau pilih je ha. Tanya macam ha, itu kan? Kita war kan?
0: Betul.
1: Tanya lemah lagi ni kan? Bujin lah. Asal agak bujin, kalau ronyo baru bujin, baik dah.
0: Yang kenyang.
1: Manusia mah lah upu je ni uji pada majalah lah kayak ini kan.
0: Ya, tak kata ini. Enggak baik kenang ya.
1: Kayak ini kan uji ni kan.
0: Ya, Cik Mat. Okey, Cik Mat. Cik Mat nyo langsung dah mau buat demo ya. Nak tam lumpur Cik Mat.
1: Uji mana yo? Tam lumpur.
0: Tentang lumpur.
1: Jadi si Kak Nurul melumpur ke lama?
0: Nurul.
1: Lumpur jauh Sabang.
0: Lumpur jauh Sabang ya.
1: Jauh Sabang lumpur yang lepas lah.
0: Gimana Cik Mat? Nak tahu lumpur Cik Mat?
1: Saya tanya manusia apa yang nak melumpur kan? Apalagi robo-robo kan dia nak melumpur lah kan? Robo-robo yang melumpur tu eh lapar bicang kan?
0: Dia
1: cakap lapar sasi lam kan? Tu eh lapar itu.
0: Abang apa ya ada gasu ya?
1: Ya ada gasu, ada tika yang hek tau ni si.
0: Orang ci.
1: Tik ni lah. Bak satu lah.
0: Yang kenya.
1: Ya ni ya tu. Berempor mah.
0: Yang kenya. Bayar bu pampers ya?
1: Maka haji. Yang jam lempor tau bu. Mereka kata hari ini kita jari yang jam lempor. Mungkin nak fikirannya baru nak lempor. Dan tak itu lah. Jam lempor kan.
0: Ada nama lempor ke bengoh ya?
1: Saya tak bengoh kan, maaf melumpur.
0: Biasa melumpur punya wadah ubat ni karena hek tak atau karena apa, Cik Mat?
1: Hek tak hek, tak geruk-geruk pun tak hek, geruk-geruk putih kan? Abang yang melumpur, maksudnya melumpur tu bukan saya melumpur tu ni saja kan? Kalau melumpur ni, kalau melumpur apa, nama lah melumpur apa kan Arun?
0: Nak tahu.
1: Tahu kan? Geruk-geruk pun baru baru kan? Kebam tak kerja kan? Tengkepak dia kan? Padahal jati kita yang berwati kan?
0: Yang kenya.
1: Gaki kita yang berwati mana ada gaki terkejut dengan kenya tu tengok.
0: Nah, sampai menyam lumpur, nah sampai debedah dari Cik Mat kadang rejak-jak. Nah, sampai mari-mari
1: kadang. Kan rejak kena rejak ke dia tu kan. Hai dia melompok dia kan raya kan beda-beda kan. Yang melompok dia kan raya kan sangat ni tak rasa dia melompok rasa enggak ada silam enggak ada silau ke macam kan. Yang makna ni nah yang makna di kan. Tak ada silam urung kalau rumah kahwin enggak ada silamnya pasti rumah kita kan.
0: Mana?
1: Kadang tak ada subang menanti. Durina menanti melompok ada subang enggak ada enggak. Itu kan ada yang lain.

0: anak yang ada, ya kan? Mana kita gizi karena yang racun belum po kan?
1: Iya betul. Hanjit nah, langsung dah bikin gizi, kesimpulan je lagi kan?
0: Cuma kecurigaan, nah mana lah kan tahu kita?
1: Ya. Biar sampai pi gara-gara melumponya, nanya pemikiran ya Cik Mat ya?
0: Pikiran.
1: Lainnya kata tuduh yang gengken kan?
0: Iya, itu kata luar rumah
1: tangga. Lintu atau darah baru kan?
0: Kata luar rumah tangga.
1: Iya, betul.
0: Mam yang melompo di dalam ibu peluh itu, nanya lu nyata.
1: Lu nyata?
0: Mesti por kawat di dalam melompo kan? Betong sebong yang kalian melompo, nyata khayalan ditinggal itu lalai, dia belanja itu bohong.
1: Oh, mana?
0: Yang nyata melompo, yati posa.
1: Yati posa.
0: Posa sampai poh dua lah poh hemnan kan itu kenyataan biasa aja yang lu perhatiin kan
1: yang terkejut le lumpuan cik mana?
0: Terkejut kadang-kadang tu bu jantung tu lah aku betul itu lah kayaknya aku betul itu sama yang lalu muda nak lumpuan kebang tu waktu
1: maksudnya?
0: Saya tak jim mbak binti.
1: Cak je Mbak Binti.
0: Melompo je Mbak Binti yang pasti urus nak masalah.
1: Ya. Okey Cik Mat.
0: Macam dari Cik Mat kan. Itu kan orang lain lah kadang-kadang di balam artinya masing-masing lah kan.
1: Kadang nak doa-doa tak nak baik melompo lah Cik Mat.
0: Kadang ucap bismillah lah. Kadang eh anak pun dah puas bang melompo.
1: Okey, ada rubah dengar ya. Juga.
0: mana berubah ruang anak pun bismillah anak pun tahu masih ada.
1: Ya.
0: Bang ni main-main bujin ya.
1: Okey Cik Mat. Lagu pelagu apa dah putar?
0: Putuh asa muka kan buah.
1: Putuh asa. Armawati air.
0: Armawati air.
1: Urangnya putuh asa ya.
0: Putuh asa yang kena melumpo.
1: Lagu Dangdang Nurul silahkan salam-salam Cik Mat.
0: Salam-salam ke Kak Nurul, sehat keluarga, selamat iman dunia akhirat.
1: Amin.
0: Ya dong, ke Kak Hayati, Kak Diana, Bang Amri, Bang Basri, Wak Jersi, nah. Yang di Wila sana?
1: Wila, nah.
0: Bang Amir Mahmud, nah. Oh iya, bangsa ini ada lemah lagi, ya. Aku bukan kawin, bu.
1: Bisa jadi, ya.
0: kadang malu panen sawit kadang enggak jadi kan kadang pegang orang lagi ya kan nanti ada lagi jodoh kan
1: ya betul.
0: Dan nyalom ke Kak Eli, Kak Jeria, kita ya Bang Azharudin, Gazi, Pak Intan, Tiba Tua dan
1: ya.
0: Makasih banyak Kak Nurul. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat dari kawasan Lembaru. Hari ini ya. Tengah buat kursi goyangnya. Noha Cik Mat. Mudah rezeki Cik Mat. Dili ke Cik Mat. Kaga perempat pada 755. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
1: Iya. Bengah-bengah dah lawaknya ya. Apa yang tak jaga?
3: Kau pun nam. Kalau tak terbayang, anak ada tipu begal, ada pegawai pupu yang je aja dah kalu.
1: Oh, nah, tiada punya nam. Dengar, tak ada mah.
3: Tak ada mah. Tiada lu, ada tak magu-magu, nah, tak ada mah tu.
1: Oh, nah.
3: Nah, lihat tak, bak dan duti ada, tu tak ada.
1: Kak Inong, saya tahu Kak Inong ber.
3: Yes.
1: Tengok apa yang baik nak duduk ilah ya.
3: Tengok golek-golek.
1: Oh golek-golek. Cuaca api mangat dah eh. Dah golek-golek.
3: Oh
1: kuat
3: lah.
1: Aduh ya Allah.
3: Oh ma baik dah yang boleh.
1: Tak je kelembu baik dah peluh ha.
3: Oh ma.
1: Kak Inong. Bu bengah kala kan?
3: Halo.
1: Alhamdulillah. Berarti Kak Jid dah bahas tema. Silakan Kak Inong dah baju kelai tirabu.
3: Ku temare
1: masalah lumpo ke ino, no tak lumpo ke ino.
3: Oh ma, betul yang ni.
1: Tiap malam ya.
3: Oh, tiap malam mata.
1: Oh, mana? Berkelam nak lumpo ti?
3: Hana melumpo di gogo dayo yang betul-betul melumpo mana na proposal waktu deh hanya baru betul-betul lumpo. Mak menyom saji kadang hek caturo. Tanya nya malam wawon sih na.
1: Oh,
3: ana mesti lumpo ngawon ci kadang-kadang ti he uro dayo malam tak malam ko ana mahorah oh api kan Tetap melumpur cik Taiwan. Padahal kalau lumpur tak buat nurah kadang-kadang kah. Tapi menyom saji lumpur betul-betul. Ji popoh sawat tu kan. Ha. Yang tetap menyom lumpur kan. Jadi okay. Sering cik kadang urut-urut lumpur kat doh. Silapnya kadang-kadang kan cubang kan tu.
1: Oh,
3: ya aku pegah leh urut tuha kalah ke. Tapi le yang kenyataan tapi diknya lumpur-lumpur penanan.
1: Yang maksud menurut Kak Inong lumpurnya wate gedanya wawon mentang mentu ka ka hek muit wit uro menana wawon yang kan jaga mentu alihnya nda mari-mari duit nang kan
3: ha jadi kadang dalam nengon kan kadang-kadang ti danyo ti bawa ki kadang ada ta pegah uro ti bawa ki ke dalam lumpur warna yo kadang si kadang-kadang menan terkejut. Yeh, kalau dia juga ada bunuh rumah kan dia ingat tu. Tapi yang betul-betul gelumpur andanya yang serius kan. Yang menanti kejut dia tahu ranyo kan. Dia tahu dia fikir kenapa lumpur lundaknya. Oh, menu kan. Tapi menyom saja gelumpur hanya sekedar lumpur terkejut mengkejut ranyo. Keban tabak hat uroh kan terbawa dalam mimpi ranyo kan. Tapi punya betul-betul dah tanya lumpurnya agak apa kait nak pegah hantu tanya dia kadang-kadang ti ingat ile rumah dia tak ingat ile om nyong bunuh lumpurnya dulu nya tapi punya lumpur terkejut dia dia lain dia karena kahek uro lah yeah. Agak tanya ni umit cik jaman tanya mana urun Tuhan mana cik sama kahek dah ada pupuk pakai bahan ni tiwa-wa dalam tika eh pun Nang tahu kak Inang.
1: Siap kak Inang.
3: Kak Inang apa yang luka ibu tak ada bahu. Ada baru lagi ni apa?
1: Yang paling baru.
3: Anugerah cinta. Anugerah cinta.
1: Siap. Nang dah nurut.
3: Yeah. Nya salim pun tak lagi nurut. Selamat bertugas sampai tuntas untuk nurut.
1: Amin.
3: Lehan ke cik mat tanya. Alanya ke Panglima Sulung. Lehan ke Kak Hayati. Ke Kak Yana. Alanya ke Pak Amri cik ke Kak Pusen alah yang di Kampung I
1: di Kampung I Pagu I ya Kak Eli
3: Pagu I ha ke Kak Eli
1: Kampung I
3: alah alahnya ke Wan Basri cik alahan ke Wandu-Wandu Ngaju bah yang kata jam yak tamau yang goh tamau pokoknya dari Kak Enol saling kompak dari tadi bah
1: siap terima kasih Kak Enol
3: oke nyaman tuan Kak Enol assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Inong dari Lambreng Warahilun ya dah dengar lagu Cik Mat Elena Armotia Air yang tengah putus asa.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cucu.

0: Menanku Warilon, dua buah lagu kali kita hadirkan ke Cik Mat dari kawasan Lambaro dengan Kak Inong dari Lamreng. Semoga terhibur. Tak tampung lama acara si Reboh yang kawai gepreh Mbak Nemboi 886 Taco Ile. Bagi Warilon yang kena bergabung, silahkan Rat Nemboi Pedujo 055. Halo, Assalamualaikum Warilon.
1: Waalaikumsalam Warilon sayang.
0: Iya, nama Cik.
1: Acak itu gepreh ni, cik.
0: Yang kesnya mak cik.
1: Ada ke mak cik mana dengar oh mak cik nikah lebaru we cik.
0: Memang dua draw kan Sabah sesi. Iya. Mak cik, kiban haba bengahnyo?
1: Sehat alhamdulillah, wang sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Terus sehat cik mamai kan dia nak ngajak kenal kan.
0: Alhamdulillah sehat cik.
1: Lulu non dia jalan kole.
0: Lumayan mak cik karena
1: dua minggu ni badannya.
0: Iya, karena uropre kan.
1: Orang free hanya aman yang orang minggu, oh, subhanallah kali.
0: Iya, mak cik, nya uronyo bah lumpo mak cik. Kiban atau lumpo mak cik?
1: Elun kain lumpo telah ego tu nengin mak telah ego tu cikannya awak bihmu terlalu kau lah.
0: Oh, nak tahu bagaimana lumpo telah ego?
1: Nak telah kau telah ego dia dah kusah nak buka ego. Telah ego nya jangan cium dia baru lah. Nunggu yang bodoh nunggu ya cuma kiam
0: cuma. Nyan, mak cik memang hancur dah. Teman lo menyerap pegah pak gop mah.
1: Hancur pegah bagi haji mana?
0: Oh mana? Aku
1: pegah orang tua ni pegah orang tua yang jadi hancur lah. Abis pegah bagi tak tu. Ilu nak nak pegah sebagai tingat lagi susah tu nak. Cak nenek beri bulan kita mampu beli ke adiknya. Tirara 12 ada orang nyanyian baru punya ada tu saya tak lun. Sosok je mana end tak ngong biasa cik nyalung po poter rempi nyalung apa punya bagai poter dan uat polai yang bini lumpa. Nyalung kakak bengong nali nyalung puang awak nyalung biasa tu boh. Yuk aja mangat lah.
0: Nyan lumpa je mula ulang mak cik. Mata tengok lumpa lah lagi kan. Atau minggu ke lumpa lah mehi lagi lumpa kawan.
1: Ay, lumpa leh. Saya pun ke kena ambil ni. Atau lumpa leh mana. Mana lumpa je. Saya lumpa je. Tu lumpa yang pas mayang. Sejumlah ni terkejut oleh. Apa pun. Apa pun. Pada hari kita malam. Ya. Lah nak ulang jujur apa ya sebab ini santai kan. Ini terkejut ke bahan berlupa yang saya.
0: Iya, tapi nyo lagi maaf bacut mak cik su radio agak raya ya.
1: Iya.
0: Ah, okay, siap mak cik. Biasa
1: aja. Kebetnya lumpau lu ngekam kawit bik ke lumpau ini lu tak ingat. Lu tak gaji kira orang yang bagi bulan. Bik ni atong dua bulan lah bulan. Kau mengingat selarut. Mungkin sosok ya. Awak bebe kau kanya mana.
0: Ya.
1: Man. Kau dah lu nak.
0: Ya. Nyan.
1: Lupa tu jat anak eh. Mama amin dah pati. Tu yang ngon. Biasa eh mobil. Yang. Jadi nak kait air kafe, kau kamar kami air sahat, nampak Vietnam, kait air. Nyah nampak gaj, yang dah pulang nampak gaj, yang dah walun.
0: Iya makcik. Nyah menyom lumpa berarti sabi nak makna je makcik, atau giban?
1: Haa, ni cik malam tu. Takkan nak masuk, kait doang air yang dah pun, bismillah. Takkan nak kain orang wakan, kalau nak dengar, apalah kak. Yang awak ayat kursi ya. Saya kursi, bahkan alhamdulillah dan mak cik mati macam eh
0: dengan
1: yang tua di kenji di lumpur.
0: Oh, menyah anak nak kena doa berarti melumpur ada.
1: Oh, aku yang lumpur yang jadi mama eh naik ayah ini lah.
0: Iya. Okey, siap mak cik.
1: Kena kacau. Saya boleh lagi elok. Dia belum yang nanti ingat lu. Lu kalau kamu sampai tu apa punya awet, saya ingat lupa. Akhirnya cik berganya ni awet nyonya. Rumahnya ni ada mahal ni. Pegang rumah apa. Oh, kalau saya tak mahu ni kacau nanti ingat lu.
0: Iya.
1: Cuma dah duduk lagi atas ni lagi. Oh, dia mentah berkepingat. Teringat lupa lah.
0: Lagu-lagu dah putar mak cik.
1: Pun diingat lumpur abang kata mongkan mahal le.
0: Betul. Lagu-lagu nak dah putar.
1: Lagu ni juga ai nama saya apa?
0: Ai nama saya. Ah, cik. Dan nak nak apa?
1: Ya. Misalnya dia mesti kata ai lain dan semoga sehat berbijak waktu mudah rezeki selama iman bagi berjaya mencari jodoh yang saleh saleh saleh saleh.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Banyak baik suki kim ke suku barat kan saya.
0: Ya betul betul betul.
1: Laki buat amannya baik suku barat.
0: Baik beku orang lain ya.
1: Baik beku orang lain. Nanti katanya beku barat bijak baik beku orang lain. Anaknya ke yang ke macam-macam mana ke Kak Inang ke Pak Syafi'i ke Amir Mahmud Ayah Habib Pak Basri Kak Eli dan mana-mana mas.
0: Okey siap. Terima
1: kasih. Selamat iman Ral. Terima kasih Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Ara. Dilikut Mak Cik kagak pernah Pak Putri Jono 55. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum, nurun berdua.
0: Oma. Sehat orangnya, Oma?
2: Sehat berdua. Anak sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah, Oma. Bapak Giban. Bapak Giban sehat, Pak Afan.
2: Kerja nak sehat.
0: Oh, iya iya iya. Kelepas kerja kerja.
2: Iya, nak malum dah sebagai nelayan ni.
0: Nyen gejak mentu uronyo gejak untuk malam gowo atau gejak muroro biasa omah.
2: Hana denten kadang gedom.
0: Oh, kadang gedom ah.
2: Di mana perjalanannya?
0: Gedom pada uro biasa omah.
2: Di si malam.
0: Oh, di si malam. Okey. Siap omah, berarti tinggal kadang kagak gowo.
2: Iya nu.
0: Semoga mudah rezeki omah. Ya, uronyo tentang lumpo ma, nata lumpo ma.
2: Nah,
0: kiban lumpo ji. Nah, nama kena lumpo ji atau mungkin menurut oma lumponya, ya, hana payah tak peduli ya, karena ya. Memang hana makna atau mungkin kiban menurut oma.
2: Ingat, ya, tapi dipegah le orang lumpoan sebagai mitos.
0: Mitos. Berarti cuman na ba alam bawah sadar tanya mentang ya, hanjik tak percaya.
2: Dan terkadang na gangguan setan.
0: Gangguan setan. Menan.
2: Betul ini. Mesti tanya gada subang, nyan pasangan tanya. Alhan patah iga. Bila runtuh ada yang ni. Memang dumpo lintah atau kot dengan berhanyi ini orang pegah-pegah ke tayo. Alhan nala dumpo iraya ni.
0: Iraya tsunami yang sebenarnya.
2: Tayo tak dumpo iraya daerah tu. Dan orang menuju iraya kenan meninggai orang ni. Pasti yang meninggainya keluarga tayo ni. Pernah malam ini. Nah, kena mitos. Cuma yang baik lempo-lempo setan ni, ah.
0: Lempo setan maksudnya mesti mejen ni, Nana. Lempo mesti pekaru, Nana.
2: Nah, dia tak percaya,
0: Nana. Yang lempo wawon biasa, kan? Lempo ngigo, kan?
2: Sebab tanya, nak gangguan setan pun tajak ni. Makali juga, tak baca doa-doa lah, batu. Seperti Allah, Allah. Kau ni punya je ayat-ayat pendeknya, ni, agar setan lari daripada tanya.
0: Mana
2: untuk ada
0: siap oma. Nanti lagu pun lagu dah putar ke oma.
2: Bisa lagu korban fitnah.
0: Korban fitnah. Iya. Korban fitnah nyoh anjir dah putar lagi hi oma lagu.
2: Yang mana lempok kapai nyoh berhenti.
0: Lempok kapai. Okey siap. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih menanti oma ba.
2: Oma kak cik kapai.
0: Cik kapai.
2: Kerja Malaysia jamun.
0: Oh nan iya.
2: Kerja Malaysia bak produk bak pabrik na. Belum cik mat, cuma cik bino. Untuk Kak Eli, Satari Us, non inonggonya. Bos, saya pun tak mau pendukung inonggonya.
0: Oh, benar. Ya.
2: Inong Satari Usnya.
0: Siap, Oma. Terima kasih, Oma. Apa?
2: untuk anak dan penyalainnya lah. Mm-hmm. Selamat tugas, selamat bekerja, semoga sukses ni ba.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih teh Oma doa ji.
2: Untuk takut, salam, sayang, sabi. Mm-hmm. Salam, sejahtera, sabi, kan ba. Asal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Oma dari cet keung warehlon ya. Kapoh tikurung lewat 52 menit wate Indonesia Barat. Bagi warehlon yang kena bergabung Jet Nurul Trimong Sidrotuk penelpon segah lom ta pesawat rosajan RRI Prosa Banda Aceh. Silakan warehlon yang kena bergabung rat 26 boy. Kai matu rat 88 rat 7055 yang kawai ya. Halo, assalamualaikum warehlon.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Jafar. Sehat orangnya Pak Jafar?
3: Senang tu.
0: Alhamdulillah. Pak Jafarnya tu radio agak raya bacut. Ha? Menggenta tu rona. Tu Nurul ha? Feedback kena kan? Ibalik lom.
3: Ha, ya nalap.
0: Nyo baru bereh.
3: Kau pabih tu.
0: Kan pabih. Ngat mangat tamari dilai kan nyo. Entuk buat dah budek lagu untuk baru tapu raya tema. Pak Jafar bu bengah kala ah. Alhamdulillah. Silakan Pak Jafar, rona datang mengumpo.
3: Mengumpo nyanyanya di. Sama aje, mengumpo kanji-kanji hanji dah pegah apa kau nak lun.
0: Melumpur apa?
3: Yang ganji-ganji macam mana?
0: Yang ganji-ganji. Contohnya gimana?
3: Anji tak pegah buat gua. Contohnya
0: gimana? Anji
3: tak nak lumpur tak jari gua. Yang keluar gua. Keluar gua tak nak lumpur.
0: Mana? Yang lada murung pegah, anji pegah. Anji tak pegah lebat gua. Anji tak cerita lebat gua. Menyogoh lom tak gidang tanah. Ha?
3: Kan
0: memang hanjit begah.
3: Memang hanjit begah je. Pada tu bengah, tak atas awak kaya.
0: Tak atas awak kaya.
3: Yang awak kaya yang mati.
0: Oh, mana?
3: Ada lumpur, puluh mamak di sini, dia dah ada rumah lah. Mata teman awak, teman awak hidung, tu anak dia. Tak teman awak macam kan modern ini mau.
0: Betul.
3: Ya, hanya tak pegah hati kau.
0: Nen menyom lumpur dan nyawa tengah tas manumanya dan ham modern ini mau atau kiban.
3: Kan, jadi modern ini mau.
0: Modern ini mau.
3: Nen mah iya ada tas manumanya kau modern ini mau. Yang ke tak bi lumpur. Oh, namanya ada kan tu bagi yuri nang. Nak agam lempom, jadi balik dia uli juga. Angkat, kali pergilah badan pergilah rumah. I balik dah. Yang tu jodoh. Jadi saya dah lempoi balik dia uli, ni orang ini ngah. Kali dia pergilah badan ni orang kata pergi. I balik dah. Yang ada tu jodoh dia yang hang lali.
0: Berarti ya memang jodoh sampai akhir ya.
3: Lantung. Lantung namanya juga.
0: Mana ni ya.
3: Yang ke punya ke lempor-lempornya ni je. Tumutung, yang tumutung je. Habis apa nampaknya kita yang di atra. Habis tutung tu je. Rumah kita yang anak tepuk tinggal dia ya. Ya, kan depan tengok tenang.
0: Oh, mana? Oh, nak makna titik lumpur lah.
3: Nak makna, ada mak. Anak habis ada puji lah.
0: Ya, ya, ya.
3: Pokok je nak lumpur. Sebab itu kali kau alami ni dulu.
0: Apa lumpur, Pak Jafar?
3: Ha?
0: Lumpur giban?
3: Lumpur, bukan. Tengah awal lagi. Dona ni kan ni nyam lah bau. Orang berken. Angka do tu anak gelah nah. Rumah dalam keruang.
0: Mana? Dengan?
3: Dengan ada aning. Orang lu ngurup lu. grup dulu demi cok mai. Demi cok mai ni anak demi cok li ke pima yu.
0: Nen makna ji kibanen Pak Jafar.
3: Hah?
0: Nen makna ji. Nah makna atau mungkin cuman ya.
3: Nah makna.
0: Gada nyoyo, yo gada hane, yo gada awak inang kan?
3: Kanya pokok dia tak irai alam rumah ke ili sejap. Teman tu kaji rumah ni. Anam tu mecok ni, tu mecok ma. Yang ke anak padun tri tu kak habis rumah ni.
0: Oh menan. Berarti na tanda je ya?
3: Na tanda. Menan padun tu kak habis rumah.
0: Menan.
3: Yang kali Kuala Menya.
0: Iya.
3: Yang kementau nak do.
0: Siap Pak Jafar, lagu pula lagu untuk Nur Puta.
3: Pilih aja udah bawa yang kepu. Dalam pun dah le nurun kali. Yang kami tanya to Oma.
0: Oma tanya. Oma dari Cokeng.
3: Ka Oma. Ke nyo Cik Man.
0: Ya.
3: Saya habis menaik ke bandung-bandung maju untuk pegah lah lekop. Nah, bantuan Narun.
0: Ya, terima kasih Pak Jafar ba.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Jafar dari Piang Warihlun ya. Kapo tikurung lewat 50 tikurung minit wate Indonesia bagian barat. Nah, Bang Basri yang kegepreh hebat nemboi 886. Semoga beret ya Bang Basri ya. Nemat bekeng. Nemat bekeng ya Bang Basri. Bek sampai begule ke de muyub ya. Karena akan ta cok Bang Basri untuk lih ta pesawat ro sajan RRI prosa ta dengar lagu Indonesia Raya, pembacaan Pancasila ngan himna Aceh, dengan taputa dua buah lagu yang gelake le makcik ngan oma taknyo Pak Jafar tebak mana gelake lagu. Nah, lagu yang gelake le makcik puno dari Rafli Ainal Mardiyah. Dengan menyo lagu ke oma gelake kapai sajan bergi ngan Ayu Kartika ya. Lisnyan baru tacok nama Bang Basri. Dan untuk nemboi 7055 monggo lom nurul buka ya warihlon ya. Antuk wate dua buah lagu yang kegelake le omangan makcik yo ke nurul buka ya wate karak-karak abih lagu baru nurul buka. Karena menyotrep menggantung ba 7055 berat bacunya inan ya. Jadi nurul buka antuk mentang. Ya. Dan ta cengek ilah ba RRI Prosa Banda Aceh pe kaguputa lagu Indonesia Raya. Iya kaguputa wareh lo deh tap saudara ilah sajad RRI Prosa Banda Aceh.
4: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukur rambut.

0: Bang, bang pergi?
1: Ah.
0: Bekal mandi belum, Pong?
1: Hah?

0: Menan kemarin lon dua buah lagu kali tak denger ya. Sajan yang request puno. Nama Cek dari Lam Ara ngan Oma dari Cot Keung. Buno pi Pak Jafar ka gedamong ya dari Pieng. Semoga terhibur. Tak tambong lam acara sireboh yang gawai gepreh. Le Bang Basri buno bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum Bang Basri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
0: Iya, kiban habar nuhuronyo.
1: Ah bagus.
0: Ha bagus. Alhamdulillah.
1: Bunyo patu-patu tanah lampot bungong.
0: Oh, pun pula bungong apa?
1: Bungong lutat bungong Nurul. Bungong. Nanti polom payah luar pola ilom.
0: Oh, nan. Ya. Rajin tak Bang Basri ya? Galak ke bungong rona? Galak ke tanaman-tanaman lagi ya, nah?
1: Ya.
0: Ya. Pak Haji pagi bekang ya.
1: Nah, pagi bekang ya. Ke nya arak bak bungongan pantu aja kalau pega kalau mupe.
0: Oh, gerak aja. Pasoi le lampor.
1: Pasoi no le pula bak bungong le pudu le batano sehingga dak pegangan kan.
0: Ya. Baca-baca kayak timah pucuk ya. Ya. Iya. Bang Basri nyo naujen di Sigli.
1: Kuliah mana menteng, rudu-rudu mana, tapi kuliah na anak ujian dunia mende.
0: Oh, mana.
1: Si mengantar lagi orang nuru, anak orang.
0: Lagi orang nyot aja orang dapat nugget basah, tapi nyot aja orang dapat sahaja gaya. Ya?
1: Ha, ada orang dah hamba tak kuliah mana ini dia mana ke, nak?
0: Oh, mana. Kuliah halu tak berarti ya.
1: Halu tak.
0: Ya. Bang Basri, nyob ham lumpur Bang Basri, naik tem enam lumpur berkelam.
1: Lagi Nurul, lagi naik ilmu jiwa, Nurul ni macam mana?
0: Kiban?
1: Itu lagi naik ilmu jiwa, apa mesti buklam oleh lumpur? Tapi buklam lumpur, nak betul dah kena.
0: Nak betul. Kiban
1: yang sering lumpur, lagi ilmu yang pegah mana? Yang hanjit tak pegah bagau rahasia lumpur, tulai jawa. Yang hanjit, yang keluarga meninggal tengok. Yang hanjit, apalagi ego kegayaan. Yang tua tanya ego kegayaan.
0: Menan.
1: Ya, munya agak ijuam samping baju nyen agak saudara di baju. Ya, nya pasti tapi.
0: Ya. Bang Basri, menyo ta pegah bak gop baru kejadian atau memang akan kejadian walaupun ta pegah atohan?
1: Ya, memang biasa kejadian, tapi melumpuh dulu igonya Nurul ji bak dia atah babak kaya mati.
0: Bak-bak kaya mati.
1: Ya, tak pegah bak-bak kaya mati. Yang baik hai bak kaya mati. Yang baik katuk rahasia lu. Kali kata apa? Maksudnya yang lumpur, putus silap ataupun gadah silap. Yang tanya, takun yang tanya sayangnya ataupun anak diputuh dengan jika juga tak pegah. Gadah kan? Ya. Putuh atau gadah silapnya hanya si putuh yang nak jual.
0: Silap tapi ya, yang berkaitan dengan silap.
1: Putuh silap ataupun gadah silap.
0: Ya.
1: Silap kalau kuala amin jaman waktu masa hubungan lu ngawak birga nak. Lagian putuh silap, nampak je kira mongbat kena rumah rakyat benda Aceh yang ada nabi di meninggal je.
0: Benar. Yang padu trip leung yang, Pak Masri. Kejadian
1: paling-paling lima bulan, dia bulan agaknya.
0: Oh, anak trip ya, Bang Basri?
1: Anak trip. Paling nyetrip kan, aku memang lima bulan menang lagi. Anak trip pun.

0: giat tapi saya giat handapi menyonong po en cerita popo sa porua polenya nyen rahasia betul-betul ini urang.
1: Hal
0: yang dia dapat kadang-kadang pernah lung kali ku alami lagi yang pernah rumah lung di kupo leangen dua ke kelompok kupo leangen jo oh dah nama 10 meter jo kupo
1: dia
0: ya nian kejadian amin ro ya di ana mengintai tapi garak mengintai me utu ah
1: megentan ngampe
0: ngarumah rumah kupo yang enan
1: nian lalu mpo pe bibit
0: ah lalu mpo nya bibit pane mungkin kupo rumah 20 meter
1: ya yang kenya nur pikir megentan pe kadang oh kali lumpo nah kejadian ya. Ah artinya pe nyan Bang Basri atau mungkin kejadian je pakai ban
0: kejadian ini mestinya hana tenang ini je tumpet ini ekonomi ini tumpet dia macam ni oh eh ya ni Jakarta mantan ke apa tu itu aja balak bola balik ni bawa tapi hana tu juga enam tapi yang dia kubuka elum angkat peti kubuka haji ya boleh kian lah Nurul le lumpur-lumpur la indung Nurul yang hana-hana agak ji baik tak pegah di balkau pun
1: pokok ji na lumpur na makna lagi kan eh
0: na maknanya lumpur ji na makna yang na lumpur yang dayo berduka cita yang na Nurulnya berubah pak pisang yang lubaran yang hanjir tak pegah di balkau yang berduka cita dayo ji
1: Okey, siap Bang Basri. Lagu pelagu untuk Nurul putar ya?
0: Lagu pelagu Nurul. Jaka bahagia mantan.
1: Jaka bahagia.
0: Kita jangan tepuk Nurul. Kita ni sebuah nak dilulis saya ni wala.
1: Ya, yang kenya.
0: Ya, lagu dia. Yang cik lagu laki yang kahwin tapi. Yang cik yang kahwin. Ya, lagu cik yang lagu laki yang kahwin.
1: Jaka bahagia nyoh nah pada bawah judul nyoh. Nah cinta dek butet bek mujudi bakung nah dinda sayang kubang dosa pesan lon urung pungo nah hana ane pakat mekawen pedang budaya pilih-pilih tebe kecewa naki bancara nah mita
0: sedih
1: pilih-pilih tebe okey siap kan apa
0: yes.
1: Salam
0: pun kerana supaya sehat abis muda rezeki Nurul.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Lehnya le muno macik di lamara, malia umar di cekung, cikman, so le muno yang tamu muno, kak Nur balian so le muno tamu, so le tamu muno, hai tengah nak. Anak ayana lambaru malanyan Amir Mahmud di wilayah lain memandu maju. Hai dengan.
1: Ke mandu maju ya enggak tinggal
0: maju maju. Maju. Ya?
1: Anak masalah.
0: Ini di wilayah lain di rotunya lagu di sapa man di lagu rok dah.
1: Oke, yang terakhir. Selamat beraktivitas kembali, Pak.
0: Good, good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Basri dari Kota Sigli, Warihlon. Ta dengar lagu ile? Oh, kan. Tak sambung ile ya. Yang gagal pernah buat pedu je. Pu dengar lagu Lon Choi ile ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedu jurnal ibali bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau kabulu di doa tu.
1: Sengaja Loro prank ni.
2: Kau kabulu kali ya kaya dia pergi ke sini.
1: Kau tahu.
2: Kau dah apa-apa kau dia.
1: Aduh, bagak tak prank ujian.
2: Maka di. Ya bulu dia tanya kis pergi.
1: Alah. Gimana Bang Lima?
2: Gimana rencana nak buka lagu?
1: Bang Lima sehat kan?
2: Sehat, alhamdulillah. Sehat walafiat.
1: Sehat walafiat. Belum pri ya. Mangat tak guli-guli.
2: Long weekend lo.
1: Long weekend. Mangat tak nyangkehnya cukup iri tu ada dengar.
2: Alah, modal lah. Beli.
1: Hana rencana aja tahu Bang Lima.
2: Rencana lah, apa lah rencana?
1: Naji oh.
2: Yo.
1: Ho.
2: Eka pai. Eka.
1: Yang Pak Ahmad belum padang.
2: Belum padang. Siapa banyak. Kandang dan lain.

0: Kan menyana rencana pakai nurut tiga apa?
1: Ya, pakai makanya pre kalau ko kondisi kau makan anggi kan tu nurut lah anggi ber. Kau nurut apa ikapai?
0: Kau trip nurut lagi sama ikapai anggi. Kau jitu ni. Panglima, nyob halumpo panglima, enam lumpo orang ni buklang.
1: Jadi ni orang yang tanya lagi yang kan? Belum kau tinggal lagi awam yang tu.
0: Makan.
1: Atau lumpo orang, enam lumpo buklang. Jadi enggak bunuh mui. Campur yang awam orang biasanya. Yang pun lumpo kamu dua angka.
0: Yeah.
1: Jadi bunuh kan? Lumponyo secara syariat nyatanya tengut nurul, tengut insan ataupun koma kan. Nyan ruh tanya berpindah alam. Nyan leh dekat aku. Makanya kadang-kadang tanya jumpa ngau urang kabe umu kan. Padahal secara duniawi hanya mungkin melumpa ni. Tapi lah melumpa bisa sejam merempa karena memang ruh tanya kau berpindah.
0: Ah, mana.
1: Ya secara syariat.
0: Berarti tanya hudep ba dunia lain ni leh tiat mana?
1: Dunia lain ya.
0: Mana?
1: Apa bekal ruhnya hantam pernah dengar? Hantam menaiknya secara medis. Semua organ tubuh istirahat waktu dia dengar atau koma ataupun pingsan. Kecuali otak.
0: Pikiran kita nya mentom orang-orang ni.
1: Otak kita itu tetap aktif. Makanya kadang-kadang memori yang na dalam otak ni jebit. Jadi nah, makanya kadang-kadang nak tertawa, makanya nak kun deja vu kan?
0: Deja vu. Yes.
1: Padahal yang memori utaranya macam biasa secara tak sengaja. Nyampun. Dari pegah kan?
0: Yeah.
1: Hanya ada waktu masalah lumpo. Lumponyo iban takun menyelam bahasa kitab dan nah nagahnya. Nah yang betul-betul memang petunjuk dari Allah. Nah yang godaan iblis. Nah yang hanya sebagai bunga tidur. Kita belum petunjuk dari Allah. Kita ada orang dalam kebimbangan. Dalam kebimbangan istikharah. Bisa saja yang gejuk petunjuk dalam lumpo. Ataupun tu ingat-ingat lebih antara pilihan. Kita pegang mudah-mudah ni. Pilihan ya kuliah antara pilihan A pilihan B. Bimbang dah ho tak ho dah ngejak kan.
0: Ya.
1: Yeah. Mereka bertunjuk tu gejo bertunjuknya. Itu bisa. Cuman baik cik sembarangan tanyo istilah lagi nyo tak artikan lumponya lagi selagi bahasa orang awam kan. Karena bisa saja menyekap percaya berlebihan kan itu menimbulkan syirik.
0: Betul.
1: Bisa menjadikan syirik.
0: Yeah.
1: Hai lagi urung pegah. Lu hanah lu pasalah ki urung pegah mano bagana begini kan? Lu hantam tengah lumpo nurut dulu pekun turuh igo segala macam eh. Hantam mana lumpo tanya. Tapi keluarga lu pek mau bi umu.
0: Man, kabeh tu igo ya.
1: Kabarnya lu memang kacau bete karena kan itu hal gaib, tak ada yang tahu.
0: Betul.
1: Anak tu tepu masalahnya weh. Jadi tidak bisa kita kait-kaitkan kan?
0: Iya.
1: Artinya lu nacit pernah lumpo ilik leuli.
0: Ilik leuli? Artinya?
1: Ilik leuli dan sabah nuru sabah kawan ni.
0: Mau
1: nyata tanya mbak orang awam, tak tahu jodoh kan?
0: Iya.
1: Sedangkan lu jodoh sempeng. Tunggu pepeh li. Jodoh sampai anu kadu abo.
0: Yang cerita bawa inang kan ka menyegu percaya katanya kan ka kekaru kan?
1: Bukan jodoh lo jodoh sampai pepeh sampai sempeng.
0: Ya betul.
1: Cuman itulah ada yang betul-betul mimpi itu dalam arti kata petunjuk. Cuman di bentuk di majas Nurul.
0: Majas.
1: Majas itu artinya kiasan.
0: Makanya
1: perle
0: yang sebenarnya. Sebetulnya ya kan yang sebetulnya
1: perlu diartikan. Nah, makanya gue kena tafsir mimpi. Tafsir mimpinya perlu ilmu Nurul.
0: Mentang na lewetnya tafsir mimpinya.
1: Mentang orang yang memang memilih yang na ilmunya dia tafsirkan mimpi yang betul-betul memang mimpi. Kadang-kadang tu ada begana orang gempa Rasulullah Nurul. Nah, itu memang betul bahkan karena tidak ada satupun yang bisa menyerupai Rasulullah dalam lumpau.
0: Ya, betul.
1: Nah, urang-urang yang cuma tergantung tahu lah. Mungkin urang-urang yang banyak yang sedang utang yang tinggal rumah yang lumpuh kena kedolah lah lumpuh yang ke. Yang yang sedang utang yang tinggal rumah yang. Jadi hal-hal seperti itu cobalah mesti guna penutup di nurun. Nasumber di. Tapi kadang-kadang menyahan nasumber dalam syariat ibang kebegah. Begah hanya orang begah di itu bisa saja menimbulkan menyatanya meyakini rata lagi nyan bisa sirik. Bisa saja sirik. Nah, tapi ibancit katanya mbak orang yang ilmu yang betul-betul menguasai ilmu tentangan, kan? Man kadang-kadang nanti lagi habam nuda begah gelempoh enam tu gelempoh apa je katanya mbak orang yang ni kan? Hei, mana yang apa ni? Yang apa nak? Jadi ilumponyo hanggit tak pegah terlalu je pasal ada nak ilmu khusus ah. Nak ilmu khusus dalam kitab jannah nak sebutkan, dalam kitab virus nak sebutkan tentang mimpi ya. Karena pakai terdahulu memang Allah nak pernah jadi wahyu ke nabi-nabi melalui mimpi. Jadi hanggit tak pegah mimpinya sebagai bunga tidur tak bisa juga. Karena kan hal gaib kan kita harus yakin kepada hal gaib.
0: Tapi tergantung bakso ile ya.
1: Lempoh ya. Ini kan lempoh kita pegah lempoh be umum dengan dikaitkannya ego. Abe umum, ya anak lempoh kita umum sih.
0: Betul.
1: Oh jodoh. Dah anak lele, dah anak lele ulu, lele lemu tang pun yang tua jodoh jodoh sih. Karena makanya hal gay. Ini rezeki menanti. Karena setiap makhluk hidup Allah jamin rezeki.
0: Ya betul.
1: Jadi hal gaib seperti itu maka di menyekalah tamu gure nurut bisa saja sesat belum tayang yang baru kun
0: antum pegah juga
1: macam-macam junurul
0: nah yang buh ya
1: kaya pegahnya kaya pegah haji si urun tobo si berana begini ta. Ini tak percaya saya kini dia sesat aja
0: betul
1: karena makasih inan iblis bermain jadi yang beliau-beliau sesat tentangnya karena yang ada ilmunya, ana tuntunan ji. Ana sumber ji yang jelas dalam syariat anyona, dalam Al-Qur'an, dalam hadisna, dalam kitab-kitab sahih gina kan? Jadi be langsung takaitkan. Nyan ana dorasah, ana ujung, ana uram kan? Ana dasar. Jadi tentang mimpi boleh dipercaya, boleh tidak. Cuman yang boleh pegahnya kita harus meyakini tentang hal gaib. Karena lumpuhnya gaib.
0: Iya.
1: Nyatanya hana keyakini tentang gaib, yang berarti tanya rukun iman hana aja lom.
0: Hana lengkap ya?
1: Hana lengkap. Jadi lo rasa harus tapilah pilih ya?
0: Iya betul.
1: Tapilah pilih. Coba lah hantu bukan apabila tanya nak keraguan dalam halnya, bisa bertanya kepada orang yang
0: lebih mafhum ya?
1: Yang berkapasitas tentangnya kan?
0: Iya betul.
1: Jadi dia langsung tak kait-kaitkan segala macam. Lo rasanya hana relevan dengan tuntunan syariat tanya.
0: Iya, yang nada nyom pikiran kedrol ya dom ya?
1: Tanya pikiran kedrol segala macam. Karena lagi elun dengar ngon pegah mulu selama hai lagi habanya elun duduk apa ni apa leh harap ni apa leh elun duduk kayak dalam lagi habanya kan antong gusurah dua tata lagi nya antong sama tata lain tu nah kan lagi video petunjuk elun lah urus sikarah nya memang nah ataupun melumpung melumpuh Rasulullah kan nah karena ada setiap menan nurul berkah
0: siap panglima lagu untuk lagu dah putar panglima
1: lagu muronyo tunu lah kayak kawin dah
0: tunu lah kayak kawin siap itu nu ya
1: tunu lah kayak kawin itu pun hari yang orang dia haji kan kayak kawin
0: ya kamu nampak apa
1: enggak
0: Salim silahkan
1: ke Bunda Bang Basri, Pak Jafar Ki, dan Abang Amir Mahmud, Mak Cik, Cik Mat. Mak Cik, Cik Mat.
0: Dua roh ya, tinggal putar undangan.
1: Dan keradi kemandu-mandum di Nurul.
0: Iya siap, makasih Panglima.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Panglima Sulung dari Ulekareng Warihlan ya.
2: Tak dengar lagu Pilih-Pilih Tebel dari Jaka Bahagia, duet dengan dia ni Susan ke Bang Basri dari Sigli.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Menan kemarin lon dua buah lagu kali terhadirkan ke Bang Basri dari Kuta Sigli ngan ke Panglima Sulong dari Ulekareng. Semoga terhibur tatambung lama cara sirobo yang kawai gepreh ba 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syafi'i. Halo, assalamualaikum Pak Syafi'i. Lagi ke ketinggalan HP Pak Syafi'i nya. Halo. Iya, mantong tersambung Pak Syafi'i, tapi hanasu. Lagi HP betul ketinggalan dengan abut kadang ah. Halo Pak Syafi'i. Iya, hanasu Pak Syafi'i ya. Ha, mungkin tak je bergabung kembali Pak Syafi'i beh rat nombor 886 je, rat nombor 47055 pijet ya. Di likod Pak Syafi'i kare preh bak nombor 47055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nurul Bohati?
1: Yeah. Sehat alhamdulillah. Nya dengan tu Nurul Begahaba.
2: Dengan Pak Afan Nurul.
1: Pak Afan. Pak Afan tengah di laut nah.
2: Hana jadi lupa lu nangin degadat menyipi Hana kan.
1: Oh menan. Nurul pikir kan lepah
2: Hana tu abut duduk di kan. Hana iba menyipi li pengurus berdua.
1: Menan. Nyo katu rumah ya. Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah katu rumah Nurul. Nurul kebantian.
1: Sehat alhamdulillah.
2: Amin.
1: Pak Afan.
2: Kiban tema di Nurul.
1: Tema aja tentang lumpo Pak Afan. Kiban menurut Pak Afan lumponya. Pernah makna pehan lehnya pakon orang kaya melumpo. Atau mungkin pajan biasa aja lumponya tru.
2: Nyan dacok yang tingkat mentong Nurul.
1: Silahkan.
2: Nadum tidak ditanya dah melumpo sesuatu yang hana tidak yang hana tingkat ayo. Tuh dah berubah yang hana tingkat ayo. Dia dah lumpo mau tak berubah ayo. Yang dah lumpur untuk tulah gigo reo. Ikut gigo ayu, ikut gigo ati menang mana dia. Mungkin dalam keluarga ada nyong, na yang ditinggal ada nyong. Ya, cuma tidak ila enji, tidak nanti dah ulung melumpur gak baju kanduri. Ya, gak baju kanduri, katro baju. Bodoh punya bandi kejut pak apa juga nuri bunuh. Hanya tinggal di dalam lumpur kan. Tinggal ya nanti. Buat apa juga nuri kena. Ya. Pajan anda buat apa juga nuri ke dalam undangan sana. Kaka hingga-hingga dia kan ada begah-begah lumpur kan. Ya. Dan bodoh dia minta rezeki. Kebetulan di tinan jiwudu tengah mendung rezeki mendung mendung dia pun aku kena yang mendung rezeki. Ya. Ya lumpur, terbukti mio lumpur, pekun kaki-kaki malamnya terbukti mio lumpur, bantai nyanyi bengut ayo. Pengali awak lemah dah kala nah. Ya, yang ni nyambak lorun-lorun.
1: Okey, siap Pak Afan. Berarti, berarti Rana ne percaya macam tiap lumpurnya pasti nama kena lagi ya nah.
2: Nama na na wateji na wate lumpo jadi percaya na wate jadi percaya ya.
1: Tapi kan ladom hana lumpo hana mandum lumpo memakna kan?
2: Hana ladom pada itu nunggu bukan ini lumpo pantai kalau tak kandung dalam lumpo apa jadi dah yang kaya baru dayo. Jadi mana bukan dulu kan? Nanti paham mesti jadi wate doanya kan ro yang jin mandum ah. Bukit jadi orang tua doanya, pikiran yang kata foto-foto nya ni boleh umpat di Aceh. Pikir kau India, kau Amerika. Ya.
1: Kadang terkena masalah maka jijik kelumpur ya.
2: Masalah. Bakal mana yang buruk ulu mah pikiran.
1: Iya siap Pak Afan. Pak Afan.
2: Kau lagu dulu dengar apa lagu pencuri ya dengar apa?
1: Pencuri dari Firsa Agama.
2: Ah Culim.
1: Culim. Dang Nurul. Silakan salim-salim ke Sob Afan.
2: Salim yang pun kita ke Nurul.
1: Terima kasih.
2: Selamat tugas sampai tuntas ke. Mudah-mudahan baiknya terbaik ada bagi wa dewa.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Kegayaan di Lambaru, kegayaan di Indapuri. kan dekat tanya Kak Cuk, Kak Ali, Kak Anis di Turki, Kak Diana di Kampung Mulia, tu Pak Syafiq ni.
1: Ke mana-mana
2: ya? Minta mong laju Pak Syafiq ni. Tak
1: ada ke dok-dok lain Pak Syafiq ni.
2: Kaget, kaget mana nerun untuk mandum-mandum nerun lah.
1: Terima kasih Pak Afan, tak mana mong lain lah.
2: Ya, teman-teman nerun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Afan dari Cot Keung Warehlon ya. Di likut Pak Afan kagepreh bak nembai 886. Halo, assalamualaikum Warehlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, yah bid ulai kareng. Kiban haba. Kacot uro.
3: Ngebendeng nabi ulai kareng ya. Bade bintangnya bakit.
1: Iya, saban sih.
3: Aku bandung sehat.
1: Sehat, alhamdulillah ya Habib. Ya Habib. Iya, ya Habib hana jak tahu ronyo.
3: Nah, menakon tak kegiatan anaknya ka tahu.
1: Mana, nan nak kena hujan.
3: Ah, kena hujan mesti kena tahu tamannya dah hau lele.
1: Nah, jadi minta rezeki ya. Ada hujan, ada dari ya. Luar biasa, semoga berberkat, mudah rezeki ya Habib.
3: Amin.
1: Ya Habib, nya tentang lumpo ya Habib. Kiban menurut ya Habib, lumponya pernah makna pehana dan nah sebetulnya
3: ladum, ladum betulnya makna ladum hana. Mana mana makna memang ladum. Oh, takut, oh, takut betul. Oh, terpegah lagi-lagi anak muda, ada abang terpegah lagi ni, saya ada lembu juga. Ya. Tema di bantik dengan tabik, katanya yang babak ulama, babak guru juga, lagi lain terpegah lagi ni. Ladum, darah, kerana kurang puas, melumpur. Tema jenji lagi juga. Jadi, dia tak bermakna betul. Dia tanya, puas, lumpurnya betul. Tema hampir sedih sayang, si barang lah.
1: Betul-betul.
3: Malay, hatu malay. Jadi kadang-kadang kadang-kadang lemah lumpur yang air-air tapi semuanya hampir jadi tengah. Nah, memangnya yang pasti-pasti ini malah dia hanya ada dia. Jadi darah kuat darah dengan jalan.
1: Jadi, kamu tu fikiran mantang merawon-rawon ya. Tanya kat dengar tapi mungkin ya nak tekanan ya. Lansi uro-uro.
3: Betul-betul.
1: Nah, masalah je ke lumpur.
3: Sebab lumpur ni makna lagi. Lagi mana?
1: Berarti hanjit tak percaya ya menurut ya
3: Habib? Hanjit tak percaya. Legit.
1: Siap ya Habib. Ya Habib, apa lagu Noroputa?
3: Lagu. No, nah, babo lagu. Bategiok nah, Adin Madan.
1: Bategiok. Bategiok, nak dong putar lagu ya?
3: Nah, tapi anak kau laga. Ni orang tahu mana lagi. Ukul limang lagi.
1: Dari Ibnu Arhas, ha?
3: Ya.
1: Ibnu Arhas rukun kelimang. Dan Nuru'unya, silakan salim-salim.
3: Salim-salim ke Dik Nuru'ci, selamat mandinya bahasa.
1: Amin, ya Allah.
3: Tapi belum kami tidak sama kecil Dik Nuru'ci.
1: Amin, ya Allah.
3: Keluarganya dan mandi. Jadi dekat tu dah hati-hati ketanya anak tua tu dengan kehanali bak hanhai ke akan kira ni.
1: Ya, betul-betul.
3: Memang kita selama mandinya jadi saya gantung. Kadang kita tengok konsen lah. Keaan Bang Dedi, Pak Amri di Kota Melaka, Kak Ayati di Korea, Panglima Suluk pun. Ya, banyak tu yang tu tanya, Bapan.
1: Pak Afan dari Cokelat.
3: Bapan di Cokelat.
1: Iya, ke mana-mana ya?
3: Ya, ke mana-mana.
1: Siap, makasih ya, Bid.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Yahbid dari Ulekareng Warehlon. Tak dengar lagu Rukun Kelimong ile ya. Oh, lagu pencuri ile maksud Nurul ya. Dari Firsa Agam ke Pak Afan di Cat ke Eang.
4: Dika, tak menyanyi je, Nek. Mana je kamu nyanyi, long ke Tuhan. Lagu zaman hai, Nek.

0: mà cấn rôn đấy, 12 đàn ông của anh đây.
1: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
4: Pekon jelas yang perlu halangan hai tahapan pacaran raya.

0: Menanku Warilon, dua apa lagu yang kegelakele Pak Afan dari Cat Keengen, Yahbit dari Ule Karing. Semoga terhibur ya. Tak sambung lom acara si Rebo yang kawai gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum Warilon.
1: Waalaikumsalam, senyal the best.
0: The best. Gimana Bang Amir Mahmud yang the best? Uronyo sehat?
1: Dalam keadaan sehat walafiat mentong.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi memang punya cuaca di Waila dalam keadaan hujan.
0: Hujan di sini mendung. Buno
1: jadi semenjak bateri buno poh 70 menjelang tingkat poh 70 mentong dalam keadaan hujan di Waila. Jadi terjadi hujannya adalah hujan lokal yang paling berat. Empat hujan empat hana yang paling berat.
0: Man ini berarti kayak pirang ah.
1: Kapot ya. Nah, macam ni tak tak kayak dia okey ah lah. Mak awak tak kalau ulang yang banyak memang kayak tu ada ulang mah.
0: Mana tang rencana ulang lagi ya.
1: Memang cukup tak loh jadi buat bengohnya jadi adik 886 atau setia kepada loh.
0: Ya.
1: Jadi adik 885 berarti kait tengah loh boleh juga.
0: Ha nak masalah. Yang penting nak 886 ya.
1: Ya, nak adik 886 kan dia nah. Kiban menangkut dengan tema ni.
0: Tema je masalah lumpur ronyo. Kiban, ronyo nak tahu melumpur Bang Amir Mahmud.
1: Memang nak alo ni yang memang nak pernah melumpur jadi menjadi kenyataan yang boleh tegak.
0: Kiban lumpur je ha.
1: Jadi mana wanya aku cerita pecut baik penyang-penyang tak boleh tegak kan.
0: Ya,
1: silakan. Jadi di lontile ba asrama bateji na pena lumpo bateji desma. Mak lon di kampung des ba lon bateji dalam keadaan kau nyang ken menung ke tempang ulai ya nah. Ya. Des ba lon yang boleh tegak. Karena di saatnya di lon aku ikut tes TNI di lewatnya kamu ikut di Medan di le ya. Wate kodam di Medan yang boleh tegak kan. Jadi je orangnya waktu lewau kampung lelah nak lewat yang boleh berada. Orangnya lewau kampung bertanya untuk bak mak di kampung. Mak pertimbang terhadap kelon. Kekun terlalu menyan. Di lelah pun pergi nak cik menumpau. Berarti je lelahnya lagi ibarat je lagi jilat leitik ke pegalai kenyan. Di jilat leitik, itik putih. Yang di lingkar ni itik medum. Jadi bak tengah-tengah lelah. Yang cerita mak di kampung. Jadi memangnya tengah kenyataan sedangkan lo wate bahasa ramah lo sangat tak bintah yang boleh pegah dengan ketika watenya kau hana jaringan untuk telefon HP cuma telefon rumah yang nak telefon tentu yang nak pegah kan untuk telefon kampung olehnya batagi di mak kumpi kena hiji pegah halnya lo memang tak teringat bila sama bubu tanggup pejuh dengan teringat ke lo kadang seorang tidur ke pejuh bubu pejuh atas hebat keubat gelang lampuk dah yang berlai pegah lah. Ya memang kandung lo yang kualami lo yang berlai pegah. Olehnya masalah punya melumpau waktu je isimpa rumah naik bak kaya ya. Waktu je yang tetap nak musibah dalam keluarga adanya. Atau waktu je meninggal yang toto yang tu ajar yang berlai pegah. Namun je memang terbukti. Di luar memang nasib pernah menumpau yang pergi bak kaya sebab memang cukup berkaya bak kayanya. Jadi timpa rumah hancur rumah yang boleh pegah. Tapi nak ukuran simula atau pada minggu menjelangnya pah kebetulan meninggal orang Cik Agam di luar. Dengan tiba-tiba pergi meninggal. Hanya tercampak sakit yang boleh pegah. Hanya yang berarti yang kalau aku alami di luar lumpau. Amal ni kan kadang-kadang lah lumpur ni nak yang dia terpercaya, nak yang dia terpercaya yang boleh pegang. Olehnya yang terpercaya memang tak boleh lumpur ni adalah makna. Jadi berdasarkan dengan kitab tujuh mulut menyokong kuntuha pegang. Jadi nak tetap sel mimpi ni memang nak menyokong lagi yang lumpur lagi yang kejadian ni kan. Bak jem tadi tercal poh dua atau berhal juga lumpau. Memang nah yang sebetulnya memang nah yang kita percaya yang boleh pegah bak penyanyi yang cantik.
0: Nah, yang
1: ente ya. Nyong betegi sungguh nyong ente betegi lain pegale ngongong yang lain kan.
0: Kabere. Terima ngenasi. Dilong
1: saya, dilong saya ente kepuninya ente dilong kupuga-puga habal jadi punya.
0: Kan nuru sima. Munya nuru puga habal sih, hana sodenga.
1: Kenyok ke, ente betegi hak hak tak ngerti begaju kekada ente bukan tak tak punya ni kenapa ni? Oh mak nyom ah betegi nyom wate nyuka tingkat tak jadi punyum lah perkataan kamu yang telepon. Kamu nak kan? Yo segala itu golek punya, kata dia bu mengerti mana lah soalnya dia.
0: Iya siap Bang Amir Mahmud.
1: Jadi lagu je. Tolong neputa sabah mentong betegi adun nagan kenangan cinta. Nah lagu nya tu tu cek tu kalau.
0: Adun nagan kenangan cinta. Nya dang Nurul Ube. Nah tom ku putar lagu nah tom dengar.
1: Nah memang nah belum putar.
0: Kenangan cinta Cenurul Ule pernah dari adun nagan. Ah salam salam Hanile Bang Amir Mahmud.
1: Salam je yang pertama buat Pak Alpan yang tamong tanyong boleh dari biasa tamong banyak takkan salam kenal lah. Olehnya buat panglima suluh yang beri salam kepada ulur tuan mataji salam balik agar kau nya mendapatkan hidayah dari Tuhan yang maha kuasa. Olehnya buat mati Eli, olehnya buat Kak Inong, olehnya buat mati Hanatu Wajib salam kepada kau nya. Olehnya buat atas nama penyiar yang cantik berdiri dalam bebas agar selalu dalam keadaan sehat walafiat aja agar mendapatkan jodoh yang terbaik untuk dikenang sepanjang masa. Cuma yang mentong lah.
0: Kenangan ni kenangan cintanya hanam rumpuknya.
1: Nikmat. Lah lah, begitu fikir nyu kenyung apa? Jadi nyonya berdiri. Karena hanya fokus seandainya lagu yang kamu letak ke dalam terpenyian Hana menyentuh atau maksudnya memang ke Hana dalam list komputer
0: yang Hana belah, dalam kan? List komputer menyonai itu biasa.
1: Ya, jadi menyonai yang putar lagu berarti lagu Abu Bakar AL mantau.
0: Abu Bakar AL judul ji.
1: Jadi memang lagunya memang duet. Berarti tolong berarti ye anak santri judul lagu.
0: Iya, duet kan tau.
1: Leng Almawati AL duet tetapi menyo bapokat asli dengan Almawati AL tetapi menyo secara diperaga berarti de asli lah nya wala
0: ai. Tapi menyo Almawati AR kagak e buno. Jadi hanjit kamu putah yang nyo. Yang Abakar AR Sidro mentang pe judul ta putah.
1: Na putah lagu nyo SGM 2 aja nak putar.
0: S kiban?
1: SGM 2.
0: SGM 2. Siap ba? Cenuro ule SGM. SGM 2 nya kam rompok.
1: Nah. Hanya lagu untuk pinyak. Katulah menanyo beraya tak kenong nak ke.
0: Iya, sama-sama Bang Amir Mahmud.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Amir Mahmud dari Woyla. Di likod Bang Amir Mahmud ke gepreh bak petujuh 055. Halo, Assalamualaikum warahilun. Halo, Assalamualaikum warahilun. Bak petujuh 055. Iya, hana ke mesule ke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hana lesu ya. Di likod Bang Amir Mahmud kagak preh kelai bak nemboi 886. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Iya, nak Yana. Gimana kabar ceritanya? Sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sehat sih Gen Nurul.
0: Alhamdulillah.
2: Pan Nurul pula dah melumpa kelambit telak serbuh
0: Hana kan. Nasib dan lain hal ya.
2: Sikit bang mengat tak terlumpa-lumpa kadang sampai telak serbuh.
0: Hana. Kak Yana nak melumpa beklam.
2: Oh, kandi melumpa. Melumpa mana ujian lho.
0: Bibit mana ujian lah. Kadang nak ubang yang bocor. Hana nak Dan dengar.
2: Ubang rumah tirai ya.
0: Ubang rumah tirai.
2: Ipo ipo apa? Tak lah lah benar je lah.
0: Ya, yang ke nyan. Kadang pi tingkap hana tutup buklam. Doa kan?
2: Ipo leangnya ni ipo pru ka buka lupo mano.
0: Yang ke nyan. Kiban Kak Yana. Menurut Kak Yana.
2: Padahal wewen kada.
0: Ya. Kak Yana menurut Rona kiban lumponyo pijit apa caya pehan pena makna ji atau mungkin pakan biasa kai murung-murung melumpo dan pajan biasa ji lumpo.
2: Di na dua ya nurul pekeh lumpo pekeh wewen biasa ji monya mesti tanyo dok ta seru ta na wate uro. Ini bisa jadi terbawa ke malam ya kan tak seru wewen kan naik kejadiannya terulang lam lalu lam eh tanyo kan. Ya wewet na dong wewet na cik yang pegahaban na cik yang budah gejak macam-macamnya mau gedel wewetnya tapi menyelumpo yang nama nana artinya sampai dua lega lumponya na jua juta lumpo nurut. Yang berulang lumpo yang berulang bukan hanya sebatas sekilas si malam yang gadoh contohnya tapi na ulangan sampai dua lega yang lumpo yang betul yang terjadi karena tak enak kalau mengalami kedua kan. Mm-hmm. Yang maksud apakah hana arti lupanya. Pekanjut masa Nabi Yusuf Rodihna tujuh lembu dimakan sama tujuh lembu kan sampai tujuh ton. Pakai klik sama tujuh ton di tuburan. Mm-hmm. Kan nak artinya nak na, gepuk arti lagi kan. Yeah. Jadi lupanya nak kaya nak mantan nak buku tafsir mimpi. Kan? Jadi karena mm-hmm. setiap mimpi yang tuh dua leganya kaya nak penasaran.
0: Mm-hmm.
2: Yeah. Kaya nak tanya Mbak Orang Tuha lagi itu. Kak Yana melumpo pun tak wate gada silop. Silopnya cukup Kak Yana sayang. Kan? Tapi lalumpo gada hana mesti bengle nurul.
0: Mm-hmm.
2: Yang dua lega silopnya nyana juga gada. Mm-hmm. Jadi Kak Yana cerita tu Pak Urung Rizla. Suka naju. Alah hai mutuah saya kak cerita tak mesti hatanya. Gitu, nengoknya. Pekan. Pokoknya baik lah. Biasanya gada urung yang kah sayang. Nengoknya. Dan memang betul ya Nurul. Padung bulan kemudian ayah anak min Kak Yana meninggal.

0: Belanda kan. Nyen Hedra keluarga Kak Ena meninggal. Abua Sidro, Pak Cik Linto Mak Cik Sidro, Pak Cik asli Sidro. Hedra kan Hedra tinggal tiga pun tiga kan. Man tiga nyen sung surung.
1: Nyen lumpo je mula ulang Cik Kak Ena.
0: Berulang dua ge, dua hege kan. Menyata yang silo punol hege punya ijo kan dua ge. Jadi ada bak-bak saatnya Cik yang tulis. Jadi ilmunya tak pegah memang nabak soto orang yang memang gepilmah hata lagi kan. Bukan hanya sebagai rahasia, lain lagi rahasia kiamat yang anak gepilmah bak soto kan. Lagi tehah rumah. Tehah bintih rumah. Ini kak enak anak doa perform Cik. Kak enak tanya orang tuha. Pekan rumah. Bintih rumah lo tehah. Dia mengucap orangnya. Kak jaga orang Cik kak. Rupanya memangnya meninggai mak, telahnya tehah lam bintih rumah kak lumpur lam meninggai bapak. Nah, jadi menyana orang tajang, kenal ada orang yang, mah anak lemah siapa, anak tanda siapa, wakkah, maksudnya. Nah, tu tehah bintih rumah. Nah, ada orang kan, anak kelemah, anak siapa, anak pirasat siapa, lala lumpur lah, anak lemah siapa, kan. Jadi na yang memang yang harus tak ingat. Yang memang na lumpo yang memang oleh tak lumponya Nurul tayo kena ingat leh tiba lumpo.
1: Iya, yeah, abang ngau menanjaga tingat ti abang menyo kaleng 3 jam 2 jam kah tuo kan.
0: Kena tak tuo leh dari pagi ban so lumpo sampai akhirnya kena tak tuo cuma sekilas Sabah Chu yang tak tuo kan. Tadanya yeah. Lumpo meno. Tapi menyo lumpo yang memang terjadinya yang tak tuo dari awal sampai akhir. Lagi lemah lom lah lautak tanya lagi lemah lom. Walaupun nanti anak percaya mimpi yang enggak masalah sih. Yang menyata percaya mimpi memang mimpi yang dua lega. Lagi pegah punya tiga. Pegah kenjennya pelalelelernya kan. Cuma yeah. Tidur kan. Yeah. Tapi punya dua lega.
1: Gula-ulang kan.
0: Lagi tunggu pegah punya dua lega. Nyaka cita patih. Jadi kayaknya menurut pribadi itu. Punya lumpur yang kedua lega. Nyaka cita kayaknya patih. Dan mana yang harus tak patok kesal tapi bakal ada yang terjadi yang mana.
1: Ya ya.
0: Lagi mesti tulah higo. Kan ada anak tu toto yang akan meninggal yang kan. Yeah, memang lah yang meninggal tapi yang toto dengan higo tanya yang tulah ni kan beda Nurul. Lagi abua, abua kan kau likut kena kan pak cik kau likut tapi yang dikutunya kan mantang keluarga tanya anak linto mak yang segala macam. Ada mana ke pelemah Pak Iga. Lagi kaya mana ke pelemah Pak Bintih. Sehar Bintih. Gada silap. Yang aku kenal. Jadi beda-beda di mana yang mandung pun kan. Tabuh api lah. Lagi patok leulu. Punya bilik leulu. Punya Kak Yana punya leulu. Leulu kan. Ini Kak Yana tanya bawa saji. Tanya hana digalak legok. Le musuh yang akan menyerang tanya. Tapi menyaka dipatok kai co dan lintu. Kini orang tuha, nya orang tuha juga, kan? Tapi pak buku tafsirnya nasi kayak nak baca menyaka dipatok ataupun dililit, nya akan lintu yang juga.
1: Iya.
0: Dan cuman lagi haba buno lintu buno, ya kan sebuah rahasia kita. Tapi kan nak nah rahasia yang gepelumah bak tanya oleh Allah. Kan gitu dia.
1: Iya, Kak Yana. Dan hanjit cita percaya 100% sih dia Kak Yana ya. Bet hampir gara-gara gara-gara truh lumpo tanya. Ya, kerja pikahana bereh le. Dumpu buat kahan le ya.
0: Lumpo lagi. Mutumung fan, mutumung ingin kan ya. Boleh jadi ya. Karena tanya kata menghayal. Karena terlalu susah tak nak tak kaya ke.
1: Atau mungkin.
0: Kaya kan?
1: Tengok nak bahagia mungkin ya. Tengok bahagia. Ita mong lam lumpo kedanya lam bentuk apa-apa ya.
0: Bahagia ataupun bisa ada yang susah kah bahagia lah lumpo. Yeah. Tapi menyatanya memang hana perasaan siapa hana. Biasa aja. Tenang.
1: Tiba-tiba melumpo.
0: Tiba-tiba lumponya sampai dua lega. Yang katanya kaget apa yang bakal terjadi.
1: Ya. Yeah.
0: Cuman tanya waspada macam baik yang tak patih bakal okey pulang nyo makin tu okey nyo untuk gadah lako oh nyo untuk lako dan ikut lako
1: baik tak percaya 100% ya.
0: Okay. Tapi siap, mimpi itu memang ada ada tafsirnya lagi masa Nabi Yusuf berada kan gitu.
1: Iya betul. Okey Kak Yana lagu pelagu Nurul Putra.
0: Terlumpur-lumpur je deh.

0: Lumpur dari Ramlan ya.
1: Iya, Kamrong. Oh, di tengah-tengah Kasmaran kan Lumpurnya kan lain loh.
0: Bisa jadi.
1: Lumpur duk pelaminan nan kan.
0: Iya. Kamrong lagu salam-salam silakan.
1: Salam pun tak kenurul, semoga sehat hati, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Lian ke kada mengena mendum-mendum pasau peneliti Pak Afan ya, Pak Afan.
0: Iya.
1: Nah, Panglong, nah. Bang Basrik mendum-mendum aja lah.
0: Siap-siap. Makasih.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Yana di Lebanon warihlun ya. Tadi dengar lagu Bang Amir Mahmud ileh. SGM2 Abakar AR. Untuk baru tersambung dalam acara Sirabuh warihlun ya.

mate ane mepat jerat, gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Menan kemarin lon dua buah lagu yang gak glake le Bang Amir Mahmud di Woyla ngan Kak Yana Lebanon. Semoga terhibur. Tatambung lo acara sireboh yang kawai gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Mbak 886.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Nah, Pak Amri.
1: Betul, Re.
0: Gimana kabarnya Pak Amri?
1: Apa? Gata nurung.
0: Alhamdulillah. Kali aja ubat.
1: Oh iya.
0: Persiapan bucok uroh.
1: Ya ada jauh baru gua tanya cok deh kan.
0: Iya betul, baru boleh nak cok kan.
1: Iya baru boleh nak cok.
0: Iya yang kenyan, bagah pulih apa. Yang penting menyo dari su tapi sehat hat.
1: Iya,
0: Pak.
1: Coba turun doa gue deh. Bengangan malam dah.
0: Oh, bengangan malam.
1: Tapi rutin sih udah selama udah. Coba selama udah.
0: Menan. Ya, mungkin.
1: Aja sering turun
0: deh. Oh, ya. Baga boleh Pak Amri be. Sidak aja kan nah semangat lah ya. Nah semangat. Tapi buat dumpa je walaupun ya payah dah bantu ngobat bacut ya.
1: Ya.
0: Pak Amri, nyo ronyo bah lumpo Pak Amri. Kiban menurut drone, lumponya puna makna puhan dan menurut drone lumponya pajan terus dekah. Dan biasa pakon na orang yang kai melumpuh.
1: Ko enggak bukan orang tu ada mimpi nyambung ada do tapi.
0: Nan.
1: Nan lagi eh, pernah tu London yang ba orang tu kan. Hanya tak melumpuh nanti di nya lagi belum patah tak melumpuh. Cakuru tak melumpuh belum patah tapi dia buat aje nyampul lah. Yang berarti dia akan tu rezeki yang diberi Allah bukan macam tu lah ni yang diberi. Oh, nanti Allah lagi kebuka. Kena drongko, kena drongko lamblang, kena drongko bacin tu lulu. Nah, bukan orang buka kita ni orang.
0: Tapi dengan lumpuhnya kan dalam dentetit kan? Kadang kebegah yang enggak. Bisa jadi kan?
1: Iya.
0: Kan si urang cik.
1: Urangnya agak-agaknya kurang yakin ya. Mana nak muka ya?
0: Nanti tanya nanan ya. Ladom cik. Kapan hari pegah ligop?
1: Iya,
0: Pak Amri.
1: Tengah kungko. Tengah-tengah ke kori. Sama lempok ke kori. Kadang-kadang tiga dua uruh tengah-tengah.
0: Kadang nak cerita-cerita zaman kadang hai ke batik tak main batik ke cerita gimana han tersebut kita nyo ya. Iya Pak Amri berarti memang hana tak percayanya Ron eh?
1: Yeah.
0: Okay Pak Amri bunga tidur. lagu apa lagu Noro
1: iya yeah. Bunga tidur
0: bunga tidur ya biar hana mau bungong taga ya nyopu tapi hana hana warna taga ya
1: lagi orang pula bungong
0: yang kenyan. lagu pelagu Noro Puta ke Pak Amri
1: lagu
0: kiban haukah hana itu. Apa lagu?
1: Bergek kagak eh
0: puno. Yang lain?
1: Yang lain. Bolam ondra dari Winklana.
0: Okey siap. Noro uile. Silakan salim-salim Pak Amri keso.
1: Salam pun satu. Dek Noro le semoga sehat habis banyak umur.
0: Amin
1: ya Allah. Karena aku tema lam baru ya be ulai kering, wak jon ulai genting, wak depar ping, pang lima sulu.
0: Iya.
1: Amin rento, kati dapuri, rati.
0: Kaman wandum ya.
1: Jagli.
0: Iya. Jening. Kali mongro, nyopang ri.
1: Terima kasih banyak, Ra.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amri dari Kota Malaka. Dilikut Pak Amri kagak preh Bapak 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak 7055. Ho, kanyo hana letu. Pekagak tren ah. Halo. Lagi kagak tren ya, warahilon ya. Dah cok kelai dilikut Pak Amri kagak prehebat 886 Pak Syafi'i kagak iklai. Halo, assalamualaikum Pak Syafi'i.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, kalau pah puno nak tinggal HP. Hei tak nurul hei. Hei,
2: apa nyawa tu kan semua puno lah kawai deh.
0: Oh, nah.
2: Kita mau, apa yang suara?
0: Hana su, Pak Syafi'i puno.
2: Yang tu aku kaya pun pakai deh, nak kau yang tahu apa kecil ya?
0: Yang mana? Nyok kena wow ulam kawi ya?
2: Hah?
0: Nyok kena wow ulam kawi?
2: Nyok kau turam.
0: Oh, kau turam.
2: Kalau puang kau mau bi tu, kau biar ya mau bi lembu.
0: Nyak pula atau menjak ceruh atau menjak begat?
2: Ya?
0: Penjak pula, pemenjak tagun.
2: Tengah jembon. Itu bukan dimpan.
0: Oh, bukan dimpan. Mangatat dengan hujan-hujan lagi. Oh. Dimpan bahubi.
2: Ya.
0: Pula nyoban masa sibak.
2: Ya.
0: Iya, Pak Syafi'i. Nya bah lumpo ronyo Pak Syafi'i. Kiban Pak Syafi'i.
2: Lumpo.
0: Pak Syafi'i nyo uronyo kan lumponyo menurut drone. Pernah makna pehan dan kiban biasa aja lumponya pajan teruh atau ya, mungkin ya, pekan ya, biasa ya, orang kaya melumpo.
2: Lumpo kadang-kadang di baru jumpo semua lah. Dalam namanya kadang-kadang lumpo lah. Kan ni gacar jaro lah. Gacar jaro bau ni kan hitam mampeng lah.
0: Mama yang hana gacar jaro hana hitam mampeng.
2: Ya.
0: Ini hana gata jaro hana tamang-tamang peng.
2: Ai, tamang dia yang demo kata pi di lagi kompen saja kerja.
0: Oh, nah.
2: Dari bawah.
0: Oh, nah. Ya, ya, ya.
2: Yang kebiasaan lagi nya lo kalau lo tak tak gata jaro kan nak tapi malu macam mana.
0: Belah wi bu belah nen.
2: Belah
0: nen. Belah nen. Sebablah do berpegah menyegatai belah wi baru tamang peng.
2: Ayah, lo beliau ni, kata takkan mau beliau ni, mungkin takkan mau tepi beliau ya.
0: Lado enggak pegah, enggak terima mampeng dengan jaro belah nen, lehnya enggak peduk buat jaro belah wi dengan mat lagi kan. Jadi hana ide biat le, lado orang pegah. Beda-beda pendapat ya.
2: Lain-lain pendapat.
0: Nya. Man bah lumpo puno apa menurut drone lumponya titik lumpo na makna atau lumponya cuman ya hiasan waktu tanya tengut bungong tidur ya bungong waktu tak eh ya kibar menurut drone
2: ah lumponya memang kadang-kadang terasa kadang-kadang betul kadang-kadang ada betul kadang-kadang je jam jap awal tanya wah lumpo kadang-kadang poha dia. Oh, ablah uro, apa lumpo lah?
0: Gak ejak uro itu mau lumpo? Gak dah dengar berarti.
2: Emang ni, tu dah kenal dah. Jadi lumpo, petau lewli juga. Dah kenal, tak ada, tak ada tu, yang hantar ni, tak ada apa ni.
0: Mana? Ya, ya.
2: Yang kemantang balon lagi.
0: Siap Pak Syafi'i. Lagu pelagu Noroputan dek.
2: Lagu Indah Malam mantang.
0: Indah Malam ajira.
2: Ya, ada.
0: Ya, kamu rompok. Salam-salam silakan.
2: Amin yang pertama keliru semoga sehat tapi selamat iman dunia akhirat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Dimudah peti. Yang tanya-tanya untuk
0: tanya, nak Pak Amri di Kota Malaka?
2: Pak Amri di Kota Malaka.
0: Ya, betul.
2: Dengan ke Oma, ke Umi Nasabah pun, ya. Makcik Lamara, di Jariah, di Lumbata, ke Elza, Nazar.
0: Iya, ke mana-mana ya.
2: Ke Pak Rusli, ke Pak Rusli di Suhin, dan ke mana-mana juga. Siap. Macam mana kalau saya sampai turun, dan saya tak cek.
0: Jut, Pak Syafi'i. Terima kasih, Pak Syafi'i, apa?
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dengar lagu ileh, lehnyan baru datuk acara sirboh ya. Untuk wari-wari yang tengah nepanto, silahkan menikmati lagu Win Kelana, Bohlam On, Ajir Indah Malam.

0: Menan ke Barehlon lagu Indah Malam ke Pak Syafi'i dari Lam dari Turam ya ke dalam kawi ke Gowo Turam ke begatanyo. Semoga terhibur Pak Syafi'i dan Buno kali tak hadirkan lagu ke Pak Amri dari Kota Malaka dari Winklana ya Boh Lam On. Semoga terhibur. Barehlon kapo tiblah lewat 57 minit waktu Indonesia bagian barat ya untuk acara Sireboh hanjek tersambung le karena waktu pika ba ujung ya. Terima kasih warih mandum yang kali bergabung, yang coba-coba bergabung dan yang sabi setia napanto. Yang kali bergabung Buno Nacik Mat dari kawasan Lambaru, Kak Inong di Lamreng, Makcik dari Lamara, Oma dari Cotkeeng, Lenya Napak Jafar di Pieng, nah Bang Basri di Kota Sigli, Panglima Sulong dari Ulekareng, Pak Afan Cotkeeng, Yahbit Ulekareng, nah Bang Amir Mahmud di Woila, Kak Yana Lebanon, Pak Amri dari Kota Malaka ngan Pak Syafi'i dari Turam. Dan yang coba-coba bergabung ya hanam demeng rezeki hanjeta bergabung uronyo lam acara Sirebo hanam masalah warihlon ya tingah na acara Sirebo kembali untuk ta bergabung lagi ya. Dan warihlon kali ta bahas uronyo lam acara Sirebo bahlumpo warihlon ya kalagi kepegah mun oleh wari-wari gedanyo ya lumponya je yang ta percaya je yang hanai lumpo yang truk sebagai petunjuk ya yaitu ditujukan ke ureng-ureng yang mungkin lagi zamannya Nabi Yawa ya, ya Nabi Yusuf ate bulan ngan bintang bintang ngan matauro geduk lam pangkuan Nabi Yusuf ya lenyen gebuh arti le ya ganyan lenyen lumpo-lumpo yang ditafsirkan menyo lagi kebegah muno menyo masalah tafsir lumponya na ahli dan ilmu-ilmu khusus ya. Jadi kan lumpo berarti menyatanya melumpo rubah bak gaya akan rubah bak gaya kan lagian tapi dalam bentuk kiasan ya lagi pegah menoleh warih kitanya bahwa lumponya dalam bentuk kiasan atau kan hai yang sebenarnya yang terjadi tapi dalam mungkin ya diibaratkan lagi rubah bak kaya menan ya lagi telah ego ya nyan ladum lumpo memang na yang jek kenyata dan merupakan sabuk petunjuk bisa jadi ya dan mungkin na lumpo yang cuman ya bungong wate tanyo tak ya bungong dengar gatanyo yang jelas lumpo ponyan cuman ya rangkaian pikiran getanyo, emosi getanyo, kadang sensasi yang na batanyo, yang hana sadar getanyo, wate tanyo tengah ya, atau mungkin na trauma atau hal-hal yang tengah tanyo khawatirkan, tengah tanyo yo, tengah tanyo pemikiran ya, gelisah gundah ya, akhir ji wate tanyo tengah ruhlah dalam bentuk lumpo yang mungkin mengerikan, menakutkan. Jadi menan ya warihlon ya karena na stres dan keinginan getanyo atau mungkin keinginan yang kena tanyo pegah tapi tak pendam. Jadi truh jih dalam lumpo ya. Jadi secara psikologis lumponya bisa jadi refleksi emosi getanyo watinyo, watisanyo. Dan menyo secara spiritual dianggap sebagai pesan atau isyarat menan ya. Menyo menurut menurut psikologis dan umum lagi gepegah ego yang deloh ya biasa gekaitkan dengan perasaan ya yo gedanyo untuk kehilangan atau kecemasan gedanyo gadoh percaya diri gedanyo ya kehilangan si dodro ureng yang mungkin penting bagi gedanyo ya dan melumpo lagi ditiup tipe-pe nyana dicerminkan sebagai stres atau upaya gedanyo untuk dahindari masalah yang dalam dunia nyata dan nyana melumpo mte tiga gawate tapo menan ya melumpo tapo ya nyana lambang jih keinginan gedanyo tanya untuk bebas, semangat baru, kontrol akan sabo-sabo situasi menan ya. Jadi menyolumpo ngop tenggelam warihlon nah mungkin perasaan gedanyo yang kahe atau tanggung jawab akan tanggung jawab tipupe gedanyo ya. Jadi lumpo ji tanyo ngop. Nyen ke makna kiasan muno ya. Dan lumpo merumpok di roro ureng ya. Mungkin di roro urengnya nak kesan mendalam bagi kita nyo ya. Dan menyo menurut Islam Kedroh, lumpo gatnyan adalah kabar gembira dari Allah dan disarankan gedanya untuk bersyukur. Tapi menyom lumpo yang bro, warhelon dianggap hana membahayakan dan disarankan meludah 3 kali ke kiri ya. Nah, ladom nyan nuru peroleh informasi dari NU Online Jateng ya warhelon ya. Dan menyom lumpo ladom ya, nah yang betoy, nah yang di sepertiga malam, nah wate tahu ya, lagian dan menyo arti lumpo jihan le macam-macam ya warihlun ya, yang penting getanyo hudepnyo hana mamandum lumpo na arti le yang cuman bayangan-bayangan getanyo lanti uro-uro hal yang terjadi lanti uro-uro getanyo ya, jadi tanya hana apa ya untuk ta jadikan mimpinya sebagai acuan utama ya, acuan utama dalam kehidupan si uro-uro. Lumponya cuma bagian dari kehidupan geranyo. Nah, yang sebago bungong wate tanya denger dan nah yang jet cheat ke kenyataan pertanda si pepe ya, nah isyarat ji. Dan yang penting warhilon tanyo bek sampai yo terlalu tapateh, terlalu yakin tak bahwa lumponyo akan nyata. Dan bek sampai tanyo dumpe-dumpe tak gantungkan bak lumpo. Oh menyo hana terus lumpo berarti hana akan kejadian. Oh menyo katro lumpo berarti akan kejadian yo kapastinyo. Nah, hana memandum cheat lagi ya warhilon ya. Dan semoga geranyo jek tacok hikmah tetap berpikir dengan tenang, belelum doa warihlon ya, fokus dalam kehidupan nyata getanyo dengan usaha dan keyakinan getanyo yang get betampe dengan terus lumpo tanyo kehidupan nyata tapi kamu mulai tak lupakan ya dumpe-dumpe tak anggap menyokat terus lumpo ile baru jadi menanlah warihlon kalau tak bahas soronya tentang lumpo. Dan semoga lumpo yang get menambah semangat ke tanyo, lumpo yang broke pih jet ke pelajaran untuk tanyo lebih hati-hati ya warihlon ya. Dan tatup ile acara si rebuh untuk edisi uronyo. Semoga getanyo jet merumpok lagi dalam acara si rebuh uke.
1: Demikian si rebuh. Siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13, yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya, Bener Meriah, yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok. Budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pinto Aceh. Ornamen Pinto Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Dan saat ini sudah pukul 12.29 menit waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama saya Nurul Jumita hingga ke pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat ya Warihlon ya. Tersisa 30 menit lagi lebih kurang. Dan untuk Anda dimanapun berada yang sedari tadi bersama kami, terima kasih kami ucapkan. Semoga selalu sehat dan bahagia, terhibur dengan siaran program yang kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda dan juga program-program yang mengikutinya ya Warihlon ya. Semoga selalu berbahagia dan senang dengan RRI Pro 4 Banda Aceh. Dan Warihlon, untuk Anda yang saat ini sedang melakukan aktivitas, sedang mencari rejeki di pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat pertokoan, tak lupa kami menyapa Anda. Semoga laris manis ya segala sesuatu yang Anda suguhkan untuk para pembeli Anda, baik itu berupa makanan atau mungkin ya pakaian atau mungkin apapun itu ya Warihlon ya yang sedang Anda pajang untuk meraup pembeli dan meraih keuntungan. Semoga Allah memberikan rejeki yang melimpah ruah sehingga bisa Anda bawa pulang untuk keluarga tercinta di rumah. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, selamat hingga sampai ke tujuan, tentunya kami doakan selalu. Dan supaya Anda mempersiapkan juga segala sesuatunya, baik itu surat-surat kendaraan maupun kelengkapan kendaraan Anda, supaya nantinya Anda sampai ke tujuan tanpa kendala apapun. Dan untuk Anda yang berencana bepergian di hari ini Warihlon ya, ke arah kota Banda Aceh maupun yang sekitarnya, karena cuaca sering berubah-ubah Warihlon, terkadang panas, tiba-tiba hujan, terkadang hujan terus tiba-tiba hujannya berhenti, mendung panas lagi begitu ya. Harap mempersiapkan segala sesuatunya seperti mantel, jas hujan Anda supaya Anda sampai ke tujuan tanpa basah ya, basah kuyup. Bisa menggunakan mantel ya, tidak hanya dipersiapkan saja tentunya. Dan Warihlon yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan kurang sehat, sedang berada di rumah menikmati hari-hari Anda ya, semoga Allah berikan kesembuhan dan tentunya semoga Anda selalu diberikan ketabahan ya dalam menjalani ujian. Allah angkat penyakit Anda atau mungkin Allah hapuskan dosa-dosa kita dengan rasa sakit yang Allah berikan ya. Karena setiap segala sesuatunya yang Allah berikan tidak ada yang tanpa manfaatnya. Segala sesuatu pasti ada hidayahnya ya Warihlon ya. Membawa ya apapun itu pasti Allah memberikan yang terbaik dan tentunya Allah yang lebih tahu ya apa yang kita butuh. Warihlon, pukul 12.32 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak Anda, kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.37 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Demikian Warehlon, satu tembang indah bersama Husni Almuna dengan judul Syukur sudah kami hadirkan untuk kita ya, untuk kita bersama ya, karena pentingnya rasa syukur di dalam hidup kita. Dan semoga Allah menjaga apapun yang sudah diberikan, dan apapun yang tidak diberikan berarti ya mungkin dengan itulah Allah menjaga kita ya. Dan Warehlon, pukul 12.38 menit waktu Indonesia bagian Barat sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur bagi kaum muslimin, juga muslimat kota Banda Aceh, juga yang sewaktu. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Demikian Warihlon 1, nomor lagu bersama Rika Musti Puja, Blang Padang Masya, sudah kami hadirkan dan sudah mengantarkan kita pada pukul 13.01 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saya Nurul Jumita yang sudah bertugas menemani aktivitas Anda dari pagi tadi. Mohon pamit undur diri dari ruang indera dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa yang mau ajak Ayu ke pasar malam? Kayaknya sekarang kalau nggak ada event apa, jarang ya ada pasar malam yang ada biang lala gitu-gitu, kora-kora gitu ya Bang Po ya. Atau mungkin Abang Po tahu nih di sekitaran Abang Po yang ada pasar malam nih di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bisa kasih tahu Ayu ya Bang Po ya. Abang Po memasuki jam 1 siang ini masih ditemani sama Ayu tentunya sampai nanti jam 3 sore nanti. Kita mungkin sambil buka topik kali ya, seru gitu ya. Sambil ngundang interaksi pendengar nih, barangkali Abang Po mau bergabung bisa langsung aja di 0812-1124-928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Abang Po, seringkali ketika kita merasa gak enakan, itu hak kita juga lepas begitu aja gitu ya, karena gak enak kalau ya buat dia aja gitu. Itu seringkali terjadi gitu ya. Jadi apa yang seharusnya menjadi hak kita tuh hilang begitu aja. Tapi kalau ngomongin soal gak enakan nih, Abang Po sendiri tipikal orang yang gak enakan atau justru kuat menyuarakan kalau emang udah jadi haknya? Gak bisa tuh, itu kan punya Ayu gitu misalkan ya. Bisa berkabar sama Ayu, cerita sama Ayu di mari di 0812-1124-928 di Jakarta punya cerita.

Selamat datang di Pulau Rote. Pulau ini mudah dijangkau dari kota Kupang, baik menggunakan kapal feri maupun kapal cepat yang beroperasi pagi dan sore hari. Seperti kebanyakan daerah di wilayah timur Indonesia, Pulau Rote juga memiliki objek wisata alam yang menawan.

0: Lokasinya ada di ujung paling selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rote beriklim kering. Dahulu kala, banyak kerajaan di wilayah ini yang dikenal dengan Nusak. Jejak kerajaan masih bisa disaksikan hingga sekarang. Penduduknya menurut Johnny Mau, Kepala Seksi Seni dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat, berbahasa Rote.
1: Rote sejak setelah Indonesia merdeka, Rote ini dia hanya terdiri, memang awalnya dia terdiri dari 18 nusak yang kemudian berkembang tanpa satu nusak sehingga jadinya 19 nusak. Itu ada 19 dialek, satu bahasa, bahasanya bahasa Rote, tetapi perbedaannya adalah perbedaan dialek.
0: Beternak merupakan tradisi orang Rote sejak dulu. Sistem pemeliharaan pun masih tradisional. Dilepas bebas di alam terbuka dan dikandangkan kalau ada keperluan. Tidaklah heran para turis akan melihat babi berkeliaran di Pantai Nembrala. Sebuah pantai indah yang menurut Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tom Detan adalah salah satu kebanggaan Rote dalam menjual wisata alamnya.
2: Destinasi tujuan wisata itu sebenarnya banyak, hanya yang untuk sementara untuk menjadi ikon daripada pariwisata di Rotendao ini untuk sementara Nembrala, Nembrala Boa. Dan untuk itu kita juga punya event-event yang bertaraf internasional, antara lain itu Selancar, yang setiap tahun kita sudah lakukan. Pesertanya juga sudah mulai bervariasi dari berbagai negara.
0: Menurut cerita rakyat setempat, seperti tertuang dalam buku karangan Mubiarto tahun 1991, leluhur orang Rote bersama leluhur orang Belu berasal dari Seraswedo Dailaka atau Seram di Maluku. Mereka datang berkelompok, sebagiannya melalui Flores dan lainnya melalui Timur. Di Pulau Rote inilah mengalun sebuah harmoni yang indah dari alat musik yang bernama Sasando. Pada zaman dahulu kala sebelum Pulau Rote dijajah bangsa asing, ada seorang pemuda bernama Sangguana. Ia adalah pelaut Rote yang terdampar dengan sampannya di Pulau Ndana. Di sana, ia ditawan oleh Raja Ndana dan diharuskan memberi hiburan dalam festival tarian tradisional yang dinamakan Kebak. Sangguana dalam masa tahanannya kemudian bermimpi bahwa ia dapat menciptakan sebuah alat musik petik dari bambu, kayu hitam, senar, dan daun lontar yang dilengkungkan. Mimpi tersebut mengilhami Sangguana untuk menciptakan alat musik yang ia sebut sebagai sandu atau getar. Banyak orang yang menyukai iringan musik Sangguana yang pada perkembangannya disebut sebagai Sasando.
3: Sejarah Sasando ini kurang lebih tahun 717. 700 lebih, tahun 700 lebih. Itu kesedihan daerah asli yang dirawat ini adalah Sasando Gong. Diciptakan atau didapatkan oleh seorang laki-laki namanya Sangguana. Sesudah Sangguana meninggal, akan datang kepada anaknya Nale Sanggo. Nale Sanggo diteruskan. Sesudah Nale Sanggo, terus pesan dari sampai sekarang dibuat. Akhirnya sampai sekarang kita dapat.
0: Salah satu generasi tua yang masih membuat Sasando di salah satu kampung di Rotendao adalah Abednego Alexander Malela. Kakek bercucu 7 orang yang umurnya sudah hampir 70 tahun ini sudah membuat Sasando sejak kelas 4 SD.

0: Glosando merupakan alat musik petik serupa gitar, namun memiliki banyak senar yang melingkari tabung bambu sebagai bagian utama alat musik ini. Bentuknya dipermanis oleh kipas daun lontar yang dilengkungkan sebagai tempat resonansi suara.
1: Glosando itu adalah musik asli. Asli daerah lote. Bambu satu perluasan.

0: jumlah senar Sasando sangat bervariasi. Awalnya, Sasando hanya memiliki 11 dawai dengan nada pentatonis yang disebut Sasando Gong. Pengembangan Sasando kemudian ada 28 senar. Ada pula Sasando dengan 36 dawai dengan nada diatonis yang lengkap yang bernama Sasando Biola. Bahkan, kini dikembangkan pula Sasando Elektrik.
1: Khusus Sasando Biolanya itu perbedaannya karena dia itu khusus musik. Dan dia dipentar-pentar 36 dan sampai seterusnya. Nah dia itu di style do re mi fa sol si do. Jadi tangan kirinya itu dari manusia yang main tangan kiri itu khusus lagu. Sedangkan tangan kanannya tipikal untuk lepas.
2: Kalau Sasando Gong,
1: kan Sasando Gong dua tangan yang main. Bunyi tiap hendak ko, tiap biasa ko, tiap tono ko itu dua tangan bermain.
0: Memainkan Sasando cukup sulit karena setiap dawai tidak memiliki kunci atau chord seperti pada gitar, sehingga pemainnya harus memiliki feeling untuk dapat memainkan nada dan ritme yang tepat dari seluruh dawai yang ada. Cara memainkan Sasando adalah dengan memangkunya lalu memetik dawainya dengan jari jemari seperti memainkan harpa atau kecapi. Pemain Sasando biasanya disebut Tae Sasanu. Saat tampil, para Tae Sasanu selalu mengenakan topi khas dari anyaman lontar yang bernama Ti Ilangga.
1: Kalau belum ingat, ada minat untuk terus kembar. Kalau tidak, mau segera dipun. Anak-anak muda sekarang ada di sekolah ada. Itu sekolah ada. Tetapi, saya belum yakin betul. Dan pengaruh luar ini terlalu banyak sekali. Jadi kalau jangan sampai mereka asal nama tahu tetapi terus teruskan, maka
0: saat tampil, para Tae Sasanu selalu mengenakan topi khas dari anyaman lontar yang bernama Ti Ilanga. Sasando memang unik. Harmoni yang dikeluarkan dari alat ini sudah diperdengarkan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Sasando membawa kisah, semangat, dan kebanggaan masyarakat Pulau Rote akan alam dan budayanya. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Langsung aja kita buka line teleponnya di 0213504510 atau WhatsAppnya juga bisa nih Abang Po di 0812-1124928. Ngomongin soal kebiasaan gak enakan yang seringkali muncul dalam diri sehingga melepas batas hak kita jadi hilang. Yang harusnya dipertahankan malah hilang karena rasa gak enak gitu ya. Tapi kalau soal ngomongin gak enak, gimana nih Abang Po, tipikal orang yang gak enakan atau justru kalau misalkan jadi haknya yaitu justru disuarakan paling kuat gitu ya. Kalau ayah pribadi sih jujur tergantung dulu apa nih konteksnya ya. Kalau misalkan kaitannya dengan apa ya, perlombaan misalkan ya, ngalah gitu. Tapi kalau perlomba ngalah gak seru ya. Gimana ya, pokoknya tergantung konteksnya aja nih Abang Po. Kalau ae misalkan dilihat dulu orangnya. Kalau misalkan orangnya tuh mungkin lebih muda, misalnya sama adek ya, sama adek nih rebutan sesuatu nih, contoh kecil aja gitu ya. Ae mungkin lebih ke karena gak enak lah sama adek, yaudahlah ngalah aja gitu. Tapi kalau misalkan ketika ada sesuatu hal terus ae bener, ae disalah-salahin, ae akan menyuarakan. Contohnya apa ya, apa aja gitu. Ketika ae bener tapi ae disalah-salahin, ae pasti menyuarakan hak ae, karena ya ae bener kok disalah-salahin gitu. Coba kita tanya satu ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Ae pasti menyuarakan hak ae karena
0: Bang. Buset. Yang masuk ini burung bekicau. Iya, Bang.
2: Berisik. Selamat siang, Bu Alia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Umi. Ternyata Bu Umi nih. Bu Umi. Iya. Biasanya ya, itu yang kalau di telepon pertama kresek-kresek tuh Bang Hasan. Makanya ayah ngiranya Bang Hasan tadi. Ternyata Bu Umi ya, itu.
2: Bang Arif udah hafal. Ini suaranya kretek-kretek, kadang krosek-krosek.
0: Ya udahlah. Itu radio udah dimatiin lah ya. Iya, ngobrol dulu sama ya. Ayah. Gimana tadi si Malakama? Dengerin gak?
2: Dengerin tapi belum selesai.
0: Kok belum selesai? Udah selesai loh, Bumi.
2: Kurang dikit tadi. Ya gak apa-apa sih. Udah tinggal paling sebaris. Oh, saya yang mesti ikut nyanyi.
0: Oh gitu. Iya deh.
2: Kenapa ya?
0: Ayah tanya dah, Bumi. Iya, kenapa suka banget sama lagu si Malakama? Apakah ada sesuatu hal di balik itu gitu? Kenapa, Bumi?
2: Ya, cuman suka iramanya, tapi isinya itu kok kayak ya nyerempet-nyerempet.
0: Oh gitu, kayak sesuai banget nih sama kehidupan gitu, Bumi.
2: Iya, saya ingat dulu waktu SMP itu. Nah, terus kan ya namanya saya masih, saya pikir saya belum rencana kayak gitu ya, Po. Ada teman laki tetangga itu
0: suka
2: ke rumah lama-lama ngomong lah, saya belum niat, belum ada rencana. Kelas 2 ya, dia suka jemput atau jemput ke sekolah. Nah, terus saya akhirnya ngomong terang, nah saya belum niat, nah itu pengen sekolah, pengen kerja, ya nyenengin orang tua, saya ngomong rencananya gitu. Terus dia kayaknya ya udah, kalau emang nggak mau apa ya saya belum rencana sekarang, saya masih panjang perjalanan saya. Nah, terus akhirnya dia nggak pernah datang lagi. Bapak saya juga nanyain, kenapa? Enggak, Pak, aku masih mau sekolah, saya belum niat gitu. Lah kan, ya orangnya udah kerja lumayan, udah punya rumah. Saya sih nggak pengen itu, Pak. Saya pengen sekolah dulu, pengen kerja, cari duit sendiri, kayak gitu. Nah, akhirnya udah ya, akhirnya terus pisah gitu aja, Po. Nggak ada kabar lagi. Nah, saya udah ya sama ponakannya tuh, perempuan tuh teman SMA saya. Teman SMA saya kan akrab, ya suka ngomongin gitu. Akhirnya saya nanya kabarnya, saya udah di Jakarta, udah nikah. Ya mestinya dia juga udah nikah. Nah terus saya nanyain nama itu ponakannya Tuti kan itu kayak akrab. Itu gimana itu? Ommu itu gimana? Masih di Semarang? Masih om? Udah nikah? Ya udah punya anak dua katanya gitu. Nah terus ini tapi sekarang udah meninggal, hah? Meninggal? Begitu ya. Nah terus makamnya itu yang dekat rumah itu, enggak di makam Kristen. Duh, kok makam Kristen?
0: Iya.
2: Iya kan agamanya Kristen om. Saya batin, Allah, saya dulu enggaknya kok kayaknya belum niat bener, ternyata
0: agamanya bukan Islam. Oh bukan seagama. Iya
2: sendiri, iya. sendiri dulu juga terus punya patokan pokoknya siapa yang ngelamar saya nomor satu harus Islam sama gitu. Kayak saya
0: iya gitu. Iya jadi
2: bapak saya punya yang baru. Bapak saya kayaknya kurang setuju orangnya biasa gitu.
0: Jadi Bu Umi tuh ceritanya pernah dalam masa kebingungan ketika memilih sang pujaan hati asik.
2: Saat kedua itu jadi sama saya ya udah seagama. Orangnya itu ya pokoknya kelihatannya apa ya kayak orangnya memang setia, enggak pernah main sama perempuan gitu.
0: Iya, alhamdulillah ya, deh kalau iya.
2: Iya, enggak pernah kan kalau orang masih muda suka deket-deket perempuan gitu kan. Kayak saya jadi khawatir gitu loh kok.
0: Iya. Pantesan gitu. Kalau misalkan Bu Umi mendengarkan lagu si Malakama tuh kayak seneng banget karena ternyata sesuai sama kehidupannya ya. Pernah di posisi itu gitu. Ya udah deh. Bu Umi, ini kita topik hari ini rasa enggak enakan. Bu Umi tipikal orang yang enggak enakan apa justru kalau misalkan Bu Umi benar ya udah Bu Umi kenceng tuh. Ini bener loh gitu-gitu. Gimana tuh Bu Umi?
2: Saya kalau ini gak enakan tuh terutama kalau soal makanan ya Pak. Ada tetangga nganterin makanan kan tempatnya saya pengen kosong gak enak. Saya isiin apa yang ada.
0: Ntar
2: kalau misalnya nganterin bakso di mangkok gitu ya terus saya bikinin agar semangkok itu biar buat anaknya apa siapa ke pokoknya buat bisa untuk camilan. Ya saya berusaha jangan sampai mulangin tempat itu kosong. Kalau saya ada kelebihan makanan ya saya bagiin aja daripada di rumah kebanyakan kan nanti
0: sering dibuang gitu ya.
2: Lagian itu loh Pak, kalau kelamaan terus sering diangetin kan nggak enak juga. Mendingan masih baru, masih baru udah saya bagiin aja di rumah secukupnya aja kan saya cuman berdua jadi nggak usah banyak-banyak gitu Pak. Jadi ya gitulah saya tuh nggak enakan tapi kalau ya Pak lihat tadi misalnya ada masalah saya lebih tua ya udah sama adik ngalah biarin nggak apa-apa gitu Pak.
0: Iya
2: nggak enak aja gitu sekarang.
0: Berarti Bu Umi tipe gak orang yang nggak enakan ketika ada orang yang ngasih sesuatu padahal kan gini ya Bu Umi. Kalau misalkan ada orang ngasih sesuatu ke Bu Umi, itu kan Bu Umi nggak minta kan? Bu Umi nggak minta, posisinya nggak minta. Nah iya, berarti kan itu udah jadi haknya Bu Umi. Tapi Bu Umi karena rasa nggak enak itu ya, jadi kayak ya udahlah dikasih ini, ya udahlah dibikinin ini gitu ya Bu Umi ya.
2: Juga kemarin dia nganterin sendiri. Saya ya terima kasih. Apa mungkin saya orang tua sering dianterin, tapi kan saya juga jangan sampai terus kosong cuman tempat dipulangin terima kasih doang gitu kan.
0: Iya.
2: Enak gitu Po.
0: Oke, baik. Jadi Bu Umi ini tipe orang yang enggak enakan.
2: Iya. Po, ini kok enggak ada jaringan toh?
0: Hah, ada. Jaringan apa? Ini ada.
2: Lah itu biasanya jam 1 kok ini enggak?
0: Oh, karena tanggal merah, tanggal merah ini.
2: Kalau libur.
0: Iya. Saya kira jaringan apa nih? Saya mikir jaringan.
2: Ya, saya tuh nungguin loh kok enggak. kerja. Oh, kontan Senin.
0: Karena tanggal merah, Ibu.
2: Iya. Iya. Sabtu Minggu emang gak pernah ada.
0: Iya, kalau Sabtu Minggu.
2: Betul. Iya, lah ini Kamis. Kamis sudah termasuk libur ya, makanya kontan.
0: Iya, tanggal merah.
2: Ya.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Siap. Waalaikumsalam.
0: Iya, baik. Bu Umi tipikal orang yang gak enakan. Buat Abang Pok sendiri gimana nih, tipe orang yang gak enakan atau justru kalau misalkan emang udah jadi haknya ya udah kita menyuarakan dengan sepenuh hati. Kita kasih lagu dulu ya. Kita dengerin lagunya Kicir-kicir si Hanuraga sambil nunggu telepon dari Abang Pok.

0: Jadi abang gue tuh katanya butuh darah cepet tuh.
1: Ya Allah, terus bagaimana Leha?
0: Untungnya ada bantuan po dari Palang Merah. Darahnya langsung tersedia. Abang gue sekarang udah mendingan.
1: Nah, itu dia pentingnya donor darah. Banyak orang yang butuh, tapi yang nyumbang masih kurang.
0: Iya juga ya, Mpo. Selama ini tuh gue mikirnya donor darah tuh ribet.
1: Ah, kagak juga. Prosesnya cepet, aman, dan yang paling penting, lu bisa nolong nyawa orang.
0: Wah, bener banget ya, Mpo. Kalau gitu gue mau nyobain deh, kapan sih tuh, Po, bisa donornya?
1: Sering ada kok di PMI, atau acara donor darah keliling tuh. Tinggal dateng, daftar, beres.
0: Wah, mantep ya, Mpo. Setetes darah kita bisa jadi harapan buat orang lain.
1: Bener tuh. Donor darah itu aman, mudah, dan menyelamatkan nyawa. Ayo, jadi bagian dari...

0: sekarepku, sekarepku. Kalau kata Soimah, sekarepku ya, terserah aku lah, itu kan hak aku. Jadi aku patut untuk memperjuangkannya, asik. Nah, kalau Bang Po sendiri gimana nih? Ketika ada sesuatu hal yang mungkin harusnya itu menjadi haknya Bang Po, apa justru Abang Po terlena dengan rasa nggak enakan itu sehingga ya udahlah gitu ya? Coba kita tanya Pak Hari satu ini. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo Bang Hari.
1: Halo, selamat siang.
0: Nah, suaranya baru mas.
1: Halo. Kok enggak masuk sih ininya?
0: Halo, udah. Itu radionya dimatiin dulu dah. Suaranya tabrakan. Bang. Bang Aris.
1: Bang. Halo.
0: Halo Bang Aris.
1: Ini
0: Bang.
1: Suaranya mantul-mantul, Pak.
0: Itu radionya udah dimatiin belum? Radionya matiin dulu Bang Aris. Jadi suaranya agak mantul-mantul. Iya, bukan bola ini.
1: Udah.
0: Nah, suaranya udah kedengeran jelas?
1: Halo? Udah, ini udah.
0: Nah, udah. Alhamdulillah. Gimana kabar Bang Aris?
1: Gak masuk suaranya, Po.
0: Hah, kok gak masuk? Gimana dah? Ini pendengar gimana? Pendengar yang lain dengerin aja. Aye ngomong masuk kan? Gimana dah Bang Haris?
1: Iya di radio masuk, cuman di handphone gak masuk Po.
0: Nah gimana dah tuh handphonenya, minta dilem biru kak mungkin ya.
1: Halo.
0: Halo. Itu mungkin minta dilem biru HP-nya ya. Ayo di sini udah aman.
1: Gak mungkin apa.
0: Gak mungkin apa gimana? Ini udah aman semua.
1: Enggak, tadi pagi bisa masuk Po.
0: Nah ini gimana? Ayo udah naikin feedernya, teleponnya udah ayo naikin, ayo bisa ngobrol lah sama Bang Haris, di radio juga kedengeran. Nah ini masalahnya di mana? Berarti kan di HP-nya, Bang. Nanti telepon lagi aja dah, Bang Haris ya, coba lagi ya.
1: Oh ya, deh.
0: Iya. Gimana dah ya, kok gak bisa masuk nih ya. Padahal di radionya aman tuh, suara Ayu masuk, Bang Haris pun suaranya masuk ya. Coba kita beralih ke telepon satu ini dulu. Halo, selamat siang. Yang masuk malah tutut. Oke, dah kita angkat telepon dulu di line WhatsApp. Line WhatsApp, ya di WhatsAppnya. Halo, selamat siang. Halo,
2: selamat
0: siang.
2: Oke, kita
0: angkat
2: telepon dulu di line WhatsApp. Halo, selamat siang.
0: Siang, Pak Joyo.
2: Halo, selamat
0: siang. Ini kenapa dah yang pada telepon lewat WhatsApp tuh?
1: Halo?
0: Halo?
2: Pak Joyo.
1: Iya, halo.
0: Iya, Bang. Suara radionya dimatiin dulu, Bang. Itu mantul-mantul, Bang.
1: Iya, nggak kedengeran. Memang dari HP saya nggak kedengeran juga.
0: Dari HP nggak kedengeran, tapi di radionya denger. Halo.
1: Oh, iya, halo.
0: Iya dah. Halo. Kok nggak masuk ya? Kenapa ya? Padahal di sini feedernya juga udah naik, di radionya juga aman ya. Mungkin Abang Pak yang belum bisa telepon lewat WhatsApp bisa lewat line telepon dulu ya di 0213504510. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Nah, yang ini baru nongol nih, Bang Hasan. Kabar gimana, Bang?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, baik. Benar, Bang Hasan. Iya. Ayo mau ngomong nih sama teman-teman, sama teman-teman Pro4 ya. Yang tadi telepon lewat WhatsApp kagak bisa, mungkin ditelepon lewat line telepon dulu ya. Soalnya ayo ambil ini, dulu nih. Kenapa dah?
3: Ini kasusnya kayak tadi pagi. Ini dari internetnya nih.
0: Internet yang mana? Internet
3: and... Ini dari emang lagi-lagi ada gangguan nih dari saya pagi sama Bang Arjo begitu.
0: Sama.
3: Suara-suara gitu. Saya ngebuntut mantul saya ngomong di radionya, ntar saya ngomong yang ini baru transfer ke radio gitu.
0: Oh gitu.
3: Gitu.
0: Oh.
3: Gitu. Ini suara di HP-nya ada dah, Yuning.
0: Iya gitu. Dah. Ya udah dah. Langsung gitu. Aja dah. Ini aja tanya dah. Gimana dah?
3: Iya gitu, nanya deh, kalau lihat deh nanya apa dah.
0: Iya, kita lagi buka topik nih. Orangnya kagak enakan apa enakan nih jadi orang, Bang?
3: Orang enakan ya kalau gak enakan gitu ya.
0: Iya, enakan apa gak enakan?
3: Orangnya saya?
0: Iya.
3: Ya saya mah orangnya tipenya tipe orang yang gak enakan. Oh. Kesian,
0: kalau gak
3: enakan.
0: Makannya itu kurang garam kali, makannya nggak enak.
3: Iya, harus makannya kasih Sasa. Kalau kan dikasih Royco.
0: Iya, kurang garam kali.
3: Jadi enak. Jadi enak kan dan nempok kayak nempol dia manis kinis-kinis gitu.
0: Aduh, bisa aja, bisa aja nih kalau ketawa lagi. Oke dah.
3: Ya, kalau Ponova kan yang cantik yang blam-blam di Jakarta, dan Polia yang cantik kinis-kinis gitu.
0: Ih, tahu aja.
3: Gitu. Sandinya.
0: Iya, sandinya emang kayak gitu passwordnya ya. Kalau misalkan belum password kagak bisa masuk. Untung apa lama passwordnya.
3: Okay. Ya, iya, sore-sore ini kalau manis kinis-kinis gitu. Ponova kan di Jakarta gitu.
0: Ayo udah lama nih kagak disatuin sama Ponova, udah lama banget nih.
3: Iya ya. Belum belum disatuin sama Ponova belum ya?
0: Belum ini.
3: Ini kayaknya lagi libur, belum kalau Bang Arif dia sendiri.
0: Iya, Bang Arif tadi pagi sendiri. Iya. Ya udah dah, makasih dah.
3: Oke, tempatnya. Kalau Bang Arif ya, Bang Arif ya. Itu dari ini lagi ada gangguan dari pagi emang Bang Arif itu.
0: Iya dah, maafin Bang Arif ya. Iya tuh.
3: Maafin benar Bang Arif itu tuh.
0: Iya siap. Makasih ya Bang Hasan ya.
3: Ini juga ngomong-ngomong begini nih. Di belakangnya baru nyampe.
0: Oh.
3: Tuh.
0: Oh mantul gitu. Ya.
3: Baru nyampe saya ngomongin. Begitu.
0: Oke dah.
3: Jangan boleh mas tugas ya.
0: Siap siap. Assalamualaikum.
3: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kayaknya tadi aman-aman aja ya. Kenapa ini lagi gitu ya? Ketika tadi pagi Bang Arif juga kagak bilang apa Mai gitu ya. Bang Aris maafin aja dah kalau begitu ya. Ternyata emang mungkin jaringannya yang susah jadi suaranya kagak masuk padahal harusnya sih aman-aman aja gitu ya. Baiklah buat Abang Pak ya, ayo masih nemenin Abang Pak sampai nanti jam 3 sore ya. Kita bentar lagi mau kabar berita jadi buat yang telepon-teleponnya sama kirim WhatsApp nanti ayo bacain ya setelah jam 2.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Eh, Po, mau kemana nih? Cakep bener dah.
2: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
1: Iya.
2: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Ya, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
2: Iya deh.

0: sampai jam 14.
1: Abang Po, pengerjaan proyek LRT Velodrome menuju stasiun Manggarai tengah dikebut. Pemprov Jakarta menargetkan dari Kelapa Gading ke Manggarai bisa ditempuh hanya 27 menit. Pada hari ini, staf khusus Gubernur Jakarta, Chiko Hakim, mengatakan bahwa proyek LRT Velodrome ke stasiun Manggarai ini sangat penting dan strategis. Jalur ini juga menjadi backbone integrasi transportasi di koridor timur pusat Jakarta. Dan menurutnya, proyek LRT ini bisa mengurangi volume kendaraan pribadi di ruas Pramuka, Pemuda, Matraman, dan sekitar Manggarai, serta memperkuat sistem antar moda secara keseluruhan.

Beralih ke berita lainnya, Bangpa Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Bangli mengadakan parade busana tenun ikat tradisional Bali untuk mengenalkan karya pelaku industri kreatif dan UMKM memaknai HUT ke-822 Kota Bangli. Ketua Dekranas Dabangli dari Yasih Sedana Arta mengatakan selain memperingati HUT Bangli, ajang tersebut juga membangun kreativitas desainer muda dan pelajar berkarya memanfaatkan kain tenun ikat tradisional menjadi busana kasual yang berdaya saing. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 15.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Warihlun. Apa kabarnya untuk siang hari ini? Kita tadi baru saja bergabung dengan Pro 4 Jakarta ya. Anda kembali bersama Pro 4 RRI Banda Aceh yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda, kawasan Blang Padang, Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz dan juga Warih bisa terus mendengarkan kami, menyimak sajian acara kami melalui RRI Digital. Saya Anggi kembali bersama Anda lintas sua kita hari ini Kamis 14 Mei 2026. Suasana siang Ware kami temani dengan lagu-lagu pilihan dari Pro 4 RRI Banda Aceh. Semoga bisa menghibur Anda yang sedang istirahat ataupun saat ini ada kegiatan yang masih

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk, dan untuk mendapatkan keselamatan serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Hidup ini memang indah.
3: Indah apanya, amat.
2: Memang indah hidup ini.
3: Wah. Ada kelainan teman ini.
2: Oh, Johnny, dari mana kau?
3: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari

Indah sekali suasana siang Warihlun. Mudah-mudahan saja masih dengan kegiatan yang menyenangkan ya. Dan kalaupun mungkin sedang beristirahat siang ini, bisa beristirahat dengan senang dan bahagia di long weekend ya. Aduh, enaknya yang sedang berhari libur untuk hari ini, semoga di saat menikmati liburannya bisa lebih meningkatkan kualitas kebersamaan dan juga keharmonisan bersama keluarga tercinta ya. Dan tentunya ada banyak waktu bisa bersama-sama, selain banyak waktunya tentu diharapkan bisa lebih berkualitas. Jangan bersama-sama tapi masing-masing sibuk dengan kesibukannya di dalam ruangan yang sama, tapi sibuk konsentrasi dengan HP-nya masing-masing. Itu namanya tidak berkualitas ya Ware. Walaupun sehari semalam bersama-sama, sama-sama menikmati libur, tapi dengan HP, dengan gadgetnya masing-masing, dengan kesibukannya masing-masing, nah itu kurang berarti. Ya Warihlun, dalam kehidupan sosial, kalau kita lihat ya, cara seseorang bergaul itu seringkali mencerminkan kemampuan berpikir dan mengelola situasi. Melalui kita bergaul dengan orang lain, mengenali orang dengan IQ-nya itu juga penting ya Warih ya, untuk kita bisa lebih mengasah, lebih membina suasana yang menyenangkan ataupun juga ingin mendapatkan berbagai kebaikan ya. Karena cara mengenali orang dengan IQ rendah, pertama itu adalah mereka sangat enggan meminta bantuan. Nah ternyata orang yang enggan meminta bantuan kepada orang lain, itu ya artinya kan dia walaupun tidak mampu, dia itu kurang paham, tapi tidak ingin bertanya pada orang lain, tidak ingin meminta bantuan pada orang lain, itu termasuk orang yang IQ-nya rendah atau tingkat kecerdasannya rendah. Bukan karena mereka merasa tidak enak merepotkan orang lain, tapi karena mereka tidak mau dipandang sebagai sosok yang lemah. Wah gitu ya. Jadi Warihlun, menurut sebuah studi ya, refleksi diri dan kesadaran itu adalah pilar kecerdasan sejati. Tapi orang dengan IQ rendah itu umumnya kesulitan menyadari kapan mereka membutuhkan dukungan. Nah, salah satu ciri yang sering terlihat adalah kesulitan mengikuti topik pembicaraan yang kompleks atau mudah salah paham terhadap maksud orang lain. Nah kalau misalnya kita berbicara mengajak orang tersebut dengan topik yang macam-macam gitu ya. Pertama bisa menjadi topiknya makanan, kemudian film, hiburan, nah seperti itu. Orang tersebut yang kita ajak bicara itu dia mudah emosi. Nah, mungkin dia tidak bisa masuk dalam pembicaraan itu. Itu bisa terlihat juga bagaimana tingkat kecerdasannya. Dalam pergaulan, orang dengan kemampuan berpikir rendah biasanya cepat mengambil kesimpulan tanpa memahami keseluruhan informasi yang didengar ataupun yang didapat. Mereka juga cenderung mengulang-ulang pertanyaan atau cerita yang sama, serta sulit menangkap humor ataupun sindiran halus atau bahasa kiasan yang umumnya digunakan dalam komunikasi sosial. Selain itu, Warihlun, pola komunikasi yang tidak sopan dan kurang empati juga dapat menjadi tanda lemahnya kemampuan memahami perasaan orang lain. Nah, misalnya gini ya, terlalu sering memotong pembicaraan seseorang gitu. Kemudian berbicara tanpa memikirkan dampak dari ucapannya, apa yang diucapkannya, dia tidak memikirkan dampaknya dari apa ucapan itu. Atau menyampaikan komentar yang menyakitkan, namun dia merasa hal itu biasa gitu. Jadi dalam situasi sosial, orang seperti ini kerap sulit menyesuaikan diri karena tidak mampu membaca suasana atau memahami batasan dalam berinteraksi. Nah, orang-orang seperti ini Warih, kalau kita ajak berbicara itu kan kurang nyaman ya. Nah, itu menandakan orang itu memiliki ciri-ciri yang IQ-nya ataupun tingkat kecerdasannya itu rendah.
Nah, jadi bisa dipertimbangkan ya, kalaupun ingin terus mengajak bicara, Anda tidak boleh emosi dan memahami bahwa orang itu ya segitulah mampunya berpikirnya gitu ya. Atau bisa juga ya Ware, untuk mencoba alternatif lain lah, mencari teman yang lebih enak untuk diajak berbincang ya, agar tidak emosi, agar kita juga tidak terbawa dalam suasana yang tidak menyenangkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Ya, mudah-mudahan saja semakin menyenangkan suasana siangnya saat Anda istirahat ditemani dengan lagu-lagu pilihan ya. Kita masih berbicara mengenai tadi ya Warih ya, seseorang yang ternyata dia itu kalau tidak enak diajak berbicara dalam satu hal dan juga bisa disulut emosi, nah itu termasuk orang yang memiliki IQ yang rendah atau tingkat kecerdasan yang rendah. Ada ciri lainnya, Wari, itu adalah kebiasaan dari seseorang kalau dia suka membanggakan diri sendiri secara berlebihan dan orang itu menolak dikritik. Nah itu juga termasuk orang yang memiliki sebenarnya IQ-nya rendah. Jadi harus kita maklumi ya. Dan kalau mendapatkan lawan berbicara seperti itu ataupun teman ataupun ada di sekitar orang yang selalu membanggakan dirinya secara berlebihan ya. Kemudian kalau dia melakukan sesuatu hal yang tidak menyenangkan tapi dia dikritik oleh orang lain tapi dia selalu menolak bahkan marah, nah itu hati-hati orang itu memiliki sebenarnya dia itu tidak cerdas ya, tidak cerdas dalam emosi, tidak cerdas dalam hal yang lain juga. Dalam pergaulan orang dengan IQ rendah ini sering menunjukkan sikap defensif ketika diberi masukan, marah, emosi dan tidak mau dikritik. Bahkan dia cenderung menyalahkan orang lain lagi atas kesalahan yang terjadi. Wow. Jadi seseorang yang suka melimpahkan kesalahan kepada orang lain sebenarnya karena kesalahannya. Nah, itu juga dalam pergaulan kita berhadapan dengan orang yang tidak cerdas IQ-nya ya. Jadi sehingga konflik sosial sering muncul akibat ketidakmampuan mengendalikan diri dan menilai situasi yang logis. Jadi selalu artinya egois juga begitu ya. Nah, itu berhadapan dengan seperti itu kalau tidak tahan ya Wareh, tidak memahami, tinggalkan saja. Oke baik Wareh, terima kasih masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Pukul 14:52 waktu Indonesia Barat. Anda masih kami temani dengan lagu-lagu pilihan dari Pro 4 RRI.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi. Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Selamat siang menjelang sore. Apa kabar nih untuk semuanya? Masih terus semangat ya untuk hari ini dan hari Kamis 14 Mei 2026. Pro Dangdut tentunya kembali dihadirkan untuk Anda. Nah, yang ingin pilih lagu dangdut, silakan menghubungi di 0651 470555 ya. Untuk penelpon pertama langsung diterima di ajang Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah cinta kami.
5: Iya, dengan siapa ini yang pertama nih?
6: Bang Basri.
5: Bang Basri bisa hari ini pertama. Wow, iya. Luar biasa. Nggak kemana-mana kayaknya nih Bang Basri.
6: Iya, tadi di sitanah dalam pot bunga.
5: Oih, suka nanam bunga juga Bang Basri?
6: Iya.
5: Suka nanam bunga juga?
6: Iya.
5: Oh, bunga apa aja tuh yang banyak di rumah?
6: Ya, Bang Basri suka kali bunga kan.
5: Bunga apa yang sukanya?
6: Bunga anggrek, bunga lambing mano, banyaklah bunga-bunga enggak.
5: Bunga bougainville ya. Bunga bougainville, bunga kertas kalau orang Aceh bilang. Ada
6: kalau
5: tuh ya.
6: Bunga kertas di dalam rumah Kang.
5: Enggak, namanya bunga kertas. Nama bahasa Indonesianya bougainville, yang warna-warni tuh, Bang. Bang Basri,
6: iya.
5: Uh-huh.
6: Iya, iya.
5: Jadi anggrek banyak enggak tuh di rumah?
6: Enggak ada kan juga.
5: Jadi, tapi tadi katanya mau nanam bunga anggrek.
6: Bunga lain.
5: Oh gitu, suka juga ya. Berarti di rumah banyak bunga ya Bang Basri?
6: Iya.
5: Oke, bunga bang banyak enggak? Ya? Bunga bang banyak enggak? Agak cuaca gimana? Panas enggak hari ini di Sigli?
6: Panas. Oh, panas. Pagi tadi ada hujan sedikit.
5: Betul-betul ya, nah, di sini juga gitu.
6: Udah
5: panas ya, lagi, cerah lagi. Iya. Bang Basri milih lagu apa Bang Basri?
6: Mansur Ehlia kan.
5: Apa judulnya Bang?
6: Judulnya
5: apa? Mansur S. Yang Bang Basri suka apa?
6: Apa? Sebagai kupu-kupu.
5: Ya kupu-kupu ya.
6: Ya ya ya.
5: Oke deh.
6: Kang Gi, itu salam buat Kang Gi pertama.
5: Iya.
6: Habis itu Kak Nur. Yang Alam Baru,
5: yeah.
6: Nina di Gece,
5: okay.
6: Kak Eli, Alkeman Tanjung juga,
5: semuanya ya.
6: Siapa lagi?
5: Semuanya Bang Basri.
6: Kaineng, Nilangreung, lain semua aja.
5: Oke, okay,
6: ya.
5: Baik. Makasih.
6: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Basri di mana Bang Basri? Di Sigli tadi ya Bang Basri ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
7: Waalaikumsalam Kak Anggi. Pro Dangdut adalah kita.
5: Ini dengan siapa?
7: Ulfa
5: Diana. Hari ini libur ya Ulfa?
7: 4 hari.
5: Keren kali, enak ya. Lama nih liburnya. Gak kemana-mana tuh.
7: Rencana ada, tahu besoknya ya Kak Anggi.
5: Iya mungkin ya besok atau gimana ya. Oke, Ulfa Diana, di rumah aja nih.
7: Di rumah Kak Anggi, kayak mendung gitu, gerimis.
5: Iya memang, jadi cuacanya ini bikin kita khawatir ya. Iya. Ova Diana milih lagu apa ini?
7: Lagu ini Ayu Agi ya Kak Anggi ya.
5: Apa?
7: Ayu Agi
5: ya?
7: Iya.
5: Apa judulnya?
7: Abah.
5: Ayu Agi, Dayu Agi. Suaranya kecil, Dayu Agi. Ya. Judulnya Tabah.
7: Ya. Salam buat Kak Anggi, keluarga
5: Anggi. Iya.
7: Kasih juga semua penyiar perempuan ya Kak Anggi.
5: Baik.
7: Nggak pernah dengar lagi suaranya.
5: Siapa?
7: Kak Cut.
5: Iyalah, Kak Cut kan udah pensiun. Iya.
7: Kan juga lagi Kak Anggi.
5: Enggak juga. Oke. Iya.
7: Yana juga di Kampung Meriah.
5: Oke, baik. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ulfa Diana. Makasih Ulfa Diana. Salam kompak selalu ya untuk Ulfa Diana. Dan tadi ada Bang Basri ya. Mudah-mudahan bahagia juga untuk hari ini, sehat-sehat terus ya. Warai, kami berharap Anda semua sehat-sehat dan tetap menyenangkan suasana siang menjelang sore ya. Tidak ada kurang suatu apapun. Kita nikmati lagu-lagu dangdut dari Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Dua lagu sudah kita dengarkan. Indah sekali, mudah-mudahan ya suasana siangnya dengan lagu dangdut tadi. Terima kasih Bang Basri dan Ulfa Diana, sudah senang dan bahagia. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, dangdut anak kita.
0: Iya, Isan bagaimana hari ini kabarnya?
1: Baik, Kak.
0: Baik aman. Aja, sehat, aman ya. Libur ya. Juga enggak, San?
1: Institusi kami enggak ada,
0: Kak. Betul, betul. Mantap, mantap. Biasa aja kita ya, San. Iya, jadi ini lagi di mana?
1: Ini lagi di rumah, Kak.
0: Di rumah, ya. Oke. Pengen dengar lagu apa nih, San?
1: Lagu dari Evi Tamala, judulnya Gara-gara Dirimu.
0: Gara-gara Dirimu. Kenapa jadinya Dirimu?
1: Dirimu itu.
0: Gara-gara diriku, kenapa dirimu? Mual-mual gitu.
1: Kalau sihilah kamu itu, kenapa?
0: Ya sudahlah. Tidak, Isan.
1: Ya, sampai dulu. Jangan macam-macam aku ya.
0: Jangan macam-macam, ya kan?
1: Ya.
0: Oke, salamnya untuk siapa? Silakan.
1: Yang pertama tuh Bang Basri, lewat ya Bang, pertama dia ya.
0: Keren Bang Basri ini hari.
1: Iyalah. Untuk Ulfa juga, Pak Diana maksudnya. Untuk Dina di Bato, Dina di Kicu, Yana Lambaro, Yaki di Kuraya, jadi di Kairanya. Lima,
0: udah
1: lima ya. Kalau begitu.
0: Oke lah kalau begitu ya, ditunggu lagunya ya.
1: Iya dirimu ya.
0: Bukan bukan tunggu diriku, lagu yang kukirim kan ditunggu ya.
1: Tunggu diriku kan.
0: Iya.
1: Baik Kak.
0: Baik, makasih Isan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Isan di Padang Tiji ya. Kepengin dengar lagu dari Evi Tamala. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa Nina?
2: Iya, Kak.
0: Iya, lagi ngapain Nina?
2: Lagi santai.
0: Santai aja. Enggak kemana-mana hari ini.
2: Enggak, Kak.
0: Kan libur-liburan kata orang-orang, kayak orang-orang.
2: Itu kata orang-orang. Kita di rumah terus.
0: Kita di rumah terus. Libur terus. Enak kali libur tiap-tiap hari ya. Oke, lagunya apa yang mau Nina pilihkan?
2: Cinta Lahir Batin.
0: Cinta Lahir Batin dari Lavenia ya.
2: Iya Kak.
0: Lagu lama itu ya. Oke lah, silakan kirimnya untuk siapa?
2: Lalu sama untuk Anggi ya. Lalu sama sampai nanti. Isan, Bang Basri, Didi,
0: Jaya. Iya.
2: Udah berapa Kak?
0: Udah tiga.
2: Tiga bulan.
0: Iya. Suaranya juga lari-lari nih di bawah angin. Oke, itu saja. Baiklah. Makasih.
2: Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nina Bobo di Gece ya. Ada Isan tadi di Padang Tiji. Oke, yang mau ikutan nelponnya nanti lagi sesudah dua lagu ya. Kita dengar dulu nih yang disuka oleh Isan, Gara-gara Dirimu, Evi Tamala, kemudian nanti Lavenia, Cinta Lahir Batin.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Ada cinta lahir batin, itu dia dari Lavenia untuk Nina tadi di Gecu ya. Semoga sudah terhibur ya Nina ya. Juga semuanya yang mungkin rindu dengan lagu itu sudah didengarkan ya untuk hari ini di ajang Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita kak.
0: Iya, dengan siapa ya?
1: Dengan Kak Inong di Lampung.
0: Iya, semangat kali hari ini suaranya Kak Inong.
1: Enggak, karena hujan, kan enggak panas ya.
0: Oh, jadi kalau enggak panas dia ngecas gitu suaranya ya.
1: Ya ngecas lah, kayak mana enggak ngecas karena enggak dingin kan.
0: Enggak kepanasan ya Kak Inong ya.
1: Iya.
0: Apa lagu yang mau Kak Inong pilihkan?
1: Hitam Bukan Putih kak ya.
0: Dari siapa?
1: Dari Mirnawati ya.
0: Mirnawati, oh iya ya, udah okay. Betul lah itu, hitam kan ya gak putih.
1: Iyalah.
0: Oke okay, Kak Inong.
1: Malam iyalah ya. Ini kak, salam pertama untuk kakak ya,
0: selamat terima kasih. Selamat
1: sampai jumpa nanti. Itu untuk Kak Yana, untuk siapa, Isan tadi,
0: Isan, iya.
1: Kak Hayati, Ganda, Cik Mat. Mana Cik Mat, kok gak masuk Cik Mat?
0: Cik Mat lagi di jalan kayaknya ya.
1: Oh iya, mungkin. Karena hujan pun ya sayang ya, hujan. Apa itu untuk Mama Sri juga, Musal, untuk semua-semua aja lah kak ya.
0: Boleh, baik.
1: Nah, itu aja kak, assalamualaikum.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Inong di Lamreng. Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, warilun saya.
0: Iya, warilun saya, gak kemana-mana hari ini.
2: Enggak wari, hujan.
0: Enggak hujan lagi kan?
2: Nanti hujan.
0: Oh gitu, jadi galau kita ya. Bentar, galau. Bentar datang, bentar berhenti gitu ya.
2: Kan perjalanannya ntar jauh. Pertengahan di daerah itu hujan.
0: Ya udah ke pinggir kalau lagi di pertengahan.
2: Semuanya Kak Anggi punya pinggir juga.
0: Walaupun berteduh kenal juga gitu ya.
2: Kan ada pruh-pruhnya itu.
0: Pruh-pruh. Asa Indonesia apa tuh? Pruh-pruh.
2: Pruh-pruh.
0: Oke, okay, lagunya apa nih Kak Yana?
2: Lagunya lagu apa ya? Terlupa. Ini aja lah si apa Camelia Malik.
0: Apa judulnya?
2: Apa ya? Itu Kak Anggi, udah lupa tuh judulnya. Yang ini aja deh, yang ingat-ingat aja. Padahal itu suaranya ada minta, tapi lupa.
0: Apa rindu berat atau apa? Atau goyang senggol atau apa?
2: Alah rindu berat aja lah.
0: Rindu berat aja ya.
2: Alah, sebenarnya bukan itu.
0: Oh benar nih sebenarnya bukan itu.
2: Kita. Jadi rindu berat aja deh kak Anggi bilang itu.
0: Oh karena ada rindu berat, ada apa lagi tadi? Itu aja sih kayaknya. Mau menyampaikan banyak-banyak rupanya yang dalam kepala itu juga yang muncul.
2: Memang disuruh kita rindu berat aja.
0: Rindu berat aja ya. Oke deh kalau gitu.
2: Iya.
0: Makasih. Amin. Ya. Menanti dengan Rene Pak di ajang Pro Dangdut saja kita. Soalnya ada yang senang kali dengar Anggi bahasa Aceh gitu kan.
2: Oh, itulah. Kan kadang-kadang kalau Kak Anggi udah masuk bahasa Aceh kan rasanya kok enak.
0: Ah, itu deh. Ditungguin gitu kan kapan Kak Anggi berbahasa Aceh.
2: Diseret terus kadang-kadang yang punyanya karena enggak bisa jadi dia sadar.
0: Iya. Tapi enggak enaknya kalau diserbu kalau Anggi udah berbahasa Indonesia, yang bahasa Aceh ikut bahasa Indonesia juga ya.
2: Kan ikut-ikutan namanya.
0: Terbawa ya.
2: Kemarin kan Rais. Masuk pula bahasa Aceh rupanya kedatangan. Gak pernah-pernah masuk bahasa Aceh gara-gara si Rais kemarin.
0: Oh, Rais. Oke Kak Yana, salamnya silakan.
2: Tadi ya udah masuk semua tadi. Buat Dedi yang belum masuk.
0: Oh iya.
2: Kak Nung juga.
0: Iya. Dan semuanya. Makasih Kak Yana ya.
2: Sama-sama.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana di Lambaru. Nah, tadi ada ada Kak Inong ya, hitam bukan putih. Anggi tadi ada yang kepingin dibacakan pesan WhatsApp-nya. Coba Anggi bacakan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Hari ini Nenda Ii yang biasa kita panggil Bu Jariah, ini Nenda, Nenda Jariah. Mau dengarkan lagi lagu Percuma dari Rita Sugiarto katanya. Salam aja buat Isan ya San, dari Nenda ini. Juga untuk Nina, untuk Deina, grup silaturahmi, buat yang sedang tugas juga selamat cuap-cuap aja. Untuk Kak Kiana juga, Kak Erna juga, salam dari Nenda. Untuk Uti Taya dan juga Ceni, ini ada salam juga dari Nenda ya. Terima kasih. Terima kasih kembali ya untuk Nenda Jariah. Mudah-mudahan sehat bahagia aja. Hari ini enggak bisa menelpon katanya, cuman bisa kirim pesan WhatsApp aja. Oke di, ini dia Hitam Bukan Putih Mirnawati, kemudian Rindu Berat Kamelia Malik dan Percuma dari Rita Sugiarto.

Warehlun, selamat sore. Terima kasih Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut bergabung di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026. Sampai jumpa lagi pada Pro Dangdut mendatang. Lagu terakhir yang dipersembahkan dari Rita Sugiarto ya, Percuma, yang tadi dimintakan oleh Nenda Jaria. Salam bahagia, selamat sore.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Terima kasih Warilun, ada yang masih terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, Siaran Budaya Aceh. Itu tadi ajang Pro Dangdut sudah kami hadirkan untuk Anda, dan mudah-mudahan sudah menghibur suasana sore Anda. Oke, baik, ada Bang Joni Bogel juga di Sabang, ketinggalan ya Bang ya. Bang Joni Bogel, salam kompak aja, selamat sore, salam juga untuk teman-teman di sana. Tapi juga Bang Joni Bogel kepingin menyampaikan salamnya untuk segenap fans klub Pro Dangdut dimanapun berada ya. Ada Bang Joni Bogel di Sabang, salam kompak aja. Warihlun, kami ajak Anda berikutnya untuk kita menantikan waktu sholat fardu asyar untuk wilayah Kota Banda Aceh dan yang sewaktu ya. Kami akan temani Anda dengan lagu-lagu kasidah dan lagu-lagu religi.

0: Selamat sore Warehlun yang terus bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, kaum muslim dan muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu sudah tiba saat kita untuk dapat menunaikan sholat fardu asar. Kami mengucapkan selamat menunaikan sholat fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Selamat sore Ware, Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh yang masih menemani suasana sore Anda melalui FM 88,6 MHz dan juga Anda bisa terus mendengarkan melalui RRI Digital. Saat suasana sore yang mungkin Anda isi dengan bersantai atau saat ini lebih memberikan waktu yang luang ya untuk keluarga tercinta, ada anak-anak dan juga pasangan hidup yang memberikan keharmonisan dan juga warna ya dalam hidup Anda mungkin ya Wari ya. Dimana juga kepada kalau menghadapi anak-anak tentunya harus memiliki apa yang namanya nilai positif juga yang harus dinampakkan, ditularkan kepada anak dengan sikap orang tua yang memberikan contoh yang baik ya. Apalagi seorang ibu ya, bukan hanya memberikan, menyampaikan gitu hal-hal baik tapi juga memberikan contoh. Sama juga seperti ayah ya. Ayah yang cerdas, ibu yang cerdas, itu sebagai fondasi lahirnya generasi tangguh dan berakhlak. Nah, kalau seorang ibu, untuk ibu cerdas adalah ibu yang paham perannya sebagai madrasah pertama. Seorang ibu yang dikatakan cerdas secara spiritual, emosional dan intelektual, dan juga cerdas mengelola rumah tangga, cerdas mendidik anak sesuai fitrah, dan juga cerdas menjaga diri dari arus yang merusak nilai keluarga. Dan juga Warilun, sosok ibu seperti yang kami sampaikan tadi itu dijanjikan balasan surga Firdaus tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak ya, sebab dari tangan seorang ibu yang cerdas secara keseluruhan itu lahirlah anak-anak yang saleh, pemimpin masa depan dan masyarakat yang beradab. Jadi tiga pilar ibu cerdas itu yaitu cerdas spiritual, di mana menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman utama mendidik anak-anak dan mengelola keluarga. Nah, ibu yang kuat ibadahnya akan melahirkan ketenangan di rumah. Kemudian juga cerdas secara emosional, seorang ibu mampu menjadi sahabat bagi anak. Ya, jadi secara emosi memiliki kecerdasan, dia mampu menjadi sahabat bagi anak, mengelola konflik dengan hikmah, dan menciptakan rumah dengan tempat pulang yang nyaman. Kemudian juga cerdas intelektual, seorang ibu itu melek ilmu parenting dan perkembangan anaknya dan tantangan zaman. Jadi paham semuanya itu ya, tidak anti teknologi tapi mampu memfilternya untuk kebaikan keluarga. Dan Warihlun tentunya ibu itu harus berdaya, jadi melalui majelis ilmu misalnya juga ikut suka ikut dalam pengajian, suka ikut dalam pelatihan parenting, Qur'ani, dan juga seorang ibu mampu menjaga ketenangan di dalam keluarga. Mudah-mudahan ya, ibu-ibu, para wanita, para perempuan yang mendengarkan Pro 4, RRI, Banda Aceh, ya semuanya baik dan sehat, bahagia. Untuk waris semuanya juga bahagia, tidak ada kurang satu apapun saat sore hari ini ya. Semuanya bisa menemukan suasana yang tetap menyenangkan. Di pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti informasi yang terangkum dalam Lintas 17.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya.
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, gak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Biasa nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan untuk Anda berita lintas 17. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami di 97.7 FM.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Pelabuh Takengon, Sabang dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya 5 sekolah di Aceh Besar terima revitalisasi dari Kemendikdasmen. Berita lainnya, jemaah calon haji Aceh Selatan pada kloter 9 menuju Tanah Suci. Pendengar, siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, sebanyak 5 sekolah dasar di Kabupaten Aceh Besar menerima program revitalisasi sekolah terdampak bencana dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Sebanyak 5 sekolah dasar SD di Kabupaten Aceh Besar menerima program revitalisasi sekolah terdampak bencana dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Republik Indonesia, yaitu Sekolah Dasar Negeri SDN Limpo, Lamlom, Lamcot, Samahani, dan Siron. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan revitalisasi ini menjadi upaya bersama untuk menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi para siswa demi mendukung pendidikan yang lebih baik. Pihaknya berharap ke depan Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan dan instansi terkait dapat berkolaborasi dan memiliki pemahaman yang sama dalam memastikan ketersediaan dan terjaganya fasilitas pendidikan.
2: Ada 5. Jadi ini yang apa yang mendapatkan dan mudah-mudahan ke depan kepala sekolah bersama kepala dinas dan juga pihak terkait untuk lebih jeli untuk melihat. Tadi saya melihat juga di atas sekolahnya bagus. Mobilernya kayak tahun 1945. Jadi ini perlu ada perubahan. Apabila ini selesai direhab, ya, mobilernya juga harus dikeluarkan dan masuk yang baru.
1: Bupati turut menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, termasuk dari sisi sarana-prasarana yang dibutuhkan peserta didik maupun tenaga kependidikan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pase Aceh Utara. Pendengar, IPSM desak pemerintah pusat normalisasi sungai di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nordin.
3: Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat IPSM Kabupaten Aceh Utara mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan normalisasi sungai di sejumlah daerah aliran sungai Das di Aceh, khususnya di Aceh Utara, kini kian memprihatinkan. Penangkalan dan penyempitan badan sungai yang meliputi daerah aliran sungai Das Keruto, Das Jambu Ai, Sungai Puto, Sungai Perak dan sejumlah sungai lainnya menjadi ancaman nyata bagi warga terutama saat curah hujan tinggi melanda. Ketua IPSM Kabupaten Aceh Utara Mukhtarudin menilai lambatnya penanganan pasca banjir pada November 2025 yang lalu disebabkan oleh kondisi sungai yang sudah tidak mampu menampung debit air. Karena kondisi sungai yang berada di bawah kewenangan pusat tersebut umumnya sudah sangat dangkal. Jika hujan mengguyur selama beberapa hari, air akan dengan sangat cepat meluap ke permukiman warga karena daya tampung sungai yang mengecil.
4: Jadi dalam hal ini kami sangat mengharapkan pemerintah pusat untuk sesegera mungkin menormalisasi di kegiatan pelaksanaan normalisasi sungai yang ada di seluruh wilayah Aceh yang masuk dalam kewenangan pemerintah pusat. Sungai yang menjadi kewenangan pusat di Aceh itu pada umumnya sudah mulai menyempit dan dangkal. Sehingga pada saat terjadi hujan beberapa hari, ini akan terjadi luapan yang cukup cepat.
3: Mukhtarudi menyebutkan, berdasarkan hasil pemantauan dan analisis timnya di lapangan, sejak banjir besar pada akhir November 2025 yang lalu, terlihat adanya kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah di sektor pengairan. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan normalisasi sungai. Jika kondisi ini terus diabaikan, masyarakat Aceh khususnya Aceh Utara sangat dirugikan karena akibat banjir setiap tahunnya bisa mencapai kerugian puluhan triliun rupiah. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, proses tahapan pemilihan kecik serentak seluruh panitia diminta untuk menjaga netralitas dan profesionalisme. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana.
5: Memasuki proses tahapan pemilihan kecik serentak di Kota Lok Semawe, seluruh panitia diminta untuk menjaga netralitas dan profesionalisme. Sementara masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama proses berlangsung. Seiring dimulainya tahapan pilciksung, masyarakat Lok Semawe juga menyampaikan berbagai harapan. Ahmad, seorang warga Lok Semawe, menginginkan agar proses pemilihan berjalan jujur, adil dan transparan, sehingga menghasilkan pemimpin gampung yang amanah serta mampu membawa perubahan positif bagi pembangunan desa. Selain itu, masyarakat berharap tidak terjadi konflik akibat perbedaan pemilihan. Persatuan dan silaturahmi antar warga diharapkan tetap terjaga meskipun dinamika politik di tingkat gampung meningkat menjelang hari pemungutan suara.
6: Kami sebagai warga menginginkan agar proses terlihat berjalan jujur, adil, transparan, sehingga menghasilkan pemimpin gampung yang amanah serta mampu membawa perubahan untuk pembangunan desa kami. Selain itu, masyarakat berharap agar tidak terjadinya konflik akibat perbedaan pilihan dalam pemilihan kecil ini, supaya menjaga demokrasi yang baik dan jujur dan amanah lah.
5: Seperti diketahui, pemerintah Kota Lok Semawe melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung telah memulai rangkaian tahapan sejak 12 Mei 2026 lalu. Diawali dengan pembentukan panitia pemilihan di masing-masing gampung. Pemilihan kecik serentak tahun ini diikuti oleh sebanyak 47 gampung yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Lok Semawe. Pemerintah Kota Lok Semawe pun optimis dengan persiapan yang matang dan dukungan seluruh elemen masyarakat, pelaksanaan pemilihan kecik serentak tahun 2026 dapat berjalan lancar, aman, serta melahirkan pemimpin-pemimpin gampung yang berkualitas. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Pendengar, dari Lok Semawe kita menuju Melabuh. Seluruh calon jemaah haji Kabupaten Aceh Selatan yang tergabung dalam kloter 9 dijadwalkan menuju Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar untuk diterbangkan menuju Tanah Suci. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
7: Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Selatan mencatat jumlah jemaah haji asal Aceh Selatan tahun 2026 sebanyak 175 orang. Dari jumlah tersebut terdiri 66 orang jemaah laki-laki dan 109 orang jemaah perempuan. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Selatan Khair Rizal mengatakan sebanyak 173 jemaah tergabung dalam kloter 9, sementara 2 jemaah lainnya masuk dalam kloter 13.
8: Aceh Selatan, kita berangkatkan calon jemaah haji ini sebanyak 175 orang, terdiri dari laki-laki 66, perempuan 109. Dengan pemberangkatan terbagi dalam 2 kloter, kloter 9 173 dan kloter 13 2 orang.
7: Seluruh jamaah dijadwalkan berangkat dari Asrama Haji Banda Aceh menuju Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada tanggal 14 Mei 2026 untuk melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci. Adapun jamaah termuda tahun ini atas nama Reza yang berusia 23 tahun, sedangkan jamaah tertua atas nama Nyak Korat berusia 95 tahun. Ia juga berharap agar seluruh jamaah diberikan kemudahan, kesehatan, serta keselamatan selama menjalankan ibadah Tanah Suci dan kembali daerah dengan memperoleh haji yang mabrur. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerap aspirasi warga dan para kecik di Kecamatan Bubun dalam program Berkantor Sehari. Kegiatan berlangsung di Desa Pelante Simpang pada Rabu. Informasinya disampaikan Tama Maulizar.
9: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerap aspirasi warga dan para kecik di Kecamatan Bubun dalam program Berkantor Sehari. Kegiatan berlangsung di Desa Pelantu SP pada Rabu. Dalam kegiatan itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi, Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil, dan Sekretaris Daerah Dr. Kurdi bersama seluruh SKPK yang hadir menggelar rapat dengan Camat Kecamatan Bubun beserta seluruh gecik gampung di lingkup Kecamatan Bubun. Dalam rapat tersebut, para gecik mengutarakan berbagai aspirasi terkait infrastruktur, penanggulangan bencana, pelayanan perbankan, kelistrikan, dan sejumlah aspirasi lainnya. Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Tarmizi mengatakan akan menindaklanjuti dengan sejumlah SKPK yang terkait.
10: Semua hadir ikut membawa bantuan dan nanti menyerap aspirasi secara langsung dari gecik, dari masyarakat seperti ini, sehingga betul-betul tidak ada jarak antara masyarakat dengan seluruh pejabat ya. Begitu di lapangan, kita tahu permasalahan, nanti kita langsung duduk pemerintah untuk eksekusi. Semua yang disampaikan itu langsung kita follow up.
9: Ia juga mengatakan bahwa kegiatan berkantor sehari ini akan terus dilaksanakan di satu kecamatan setiap bulan secara bergilir guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah SKPK juga menghadirkan pelayanan seperti Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura menghadirkan pasar tani. Dinas Pangan menghadirkan operasi pasar, Dinas Kesehatan menghadirkan layanan cek kesehatan gratis, serta sejumlah pelayanan lainnya. Pada kesempatan itu, Tarmizi juga mengunjungi warga yang sakit melalui program Dokmaru. Selain menghadirkan layanan publik, sejumlah SKPK juga menyalurkan sejumlah bantuan yang diterima langsung oleh gecik desa Pelantu SP. Sementara itu, gecik kampung Pelantu SP Marzuki mengaku senang desanya terpilih sebagai lokasi kegiatan berkantor sehari Bupati Aceh Barat.
11: Nah, cukup alhamdulillah lah. Hati yang gembira menujuh belah kecil. Pada hari ini kami berkantor sehari di Kampung Bantu dengan sepuas-puasnya kami.
9: Ia berharap kegiatan berkantor sehari ini akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana akan mendukung pemulihan sektor wisata di Kabupaten Aceh Tengah agar dapat kembali bangkit setelah dilanda bencana hidrometeorologi. Laporan Fitra Jayadi.
12: Pemerintah pusat menyatakan komitmennya untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah pasca bencana banjir dan tanah longsor beberapa waktu lalu. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana saat menerima audiensi Bupati Aceh Tengah Helioga di Gedung Sabta Pesona Jakarta Pusat hari Rabu kemarin. Dalam pertemuan itu dibahas percepatan pemulihan destinasi wisata terdampak bencana sekaligus penguatan sektor pariwisata unggulan Aceh Tengah yang selama ini dikenal melalui Danau Laut Tawar dan Kopi Gayo. Menteri Pariwisata menyebut Aceh Tengah memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam, budaya, dan ekowisata yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
13: Kami ingin bekerja sama untuk mempromosikan kembali Aceh Tengah dan juga meningkatkan sumber daya manusianya. Kita bisa berkolaborasi untuk melakukan pelatihan-pelatihan di sana dan ingin supaya pariwisata bisa pulih kembali dan meningkatkan ekonomi daerah.
12: Sementara itu, Bupati Helioga mengungkapkan sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat dengan lebih dari 100 destinasi tersebar di berbagai wilayah. Akan tetapi kini, sejumlah objek wisata mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor, sehingga aktivitas wisata sempat lumpuh selama beberapa bulan terakhir.
14: Hari ini kami

0: pasca bencana. Tapi terkait tentang Pulau Darwis, desa wisata, kampung Inggris, dan beberapa objek wisata yang lainnya, ini perlu kita kembangkan dan harapan kita untuk memulihkan ekonomi di sektor pariwisata. Nah, tentu ada kolaborasi dari kementerian.
1: Aceh Tengah sendiri merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Provinsi Aceh yang berkembang pesat dalam beberapa tahun kebelakang. Namun kondisinya berubah sejak bencana hidrometeorologi. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, Kementerian Agama Benar Meriah akan tingkatkan fasilitas dalam program Masjid Ramah Pemudik tahun depan. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
3: Kementerian Agama Benar Meriah lanjutkan program Masjid Ramah Mudik yang telah berjalan sebelumnya dengan menambah berbagai fasilitas gratis. Kasubag TU Kementerian Agama Benar Meriah Riyadiansyah mengatakan, pihaknya bahkan mewacanakan pelayanan kesehatan bagi para pemudik melalui kerjasama dengan puskesmas atau rumah sakit terdekat.
4: Dalam hal memberikan layanan, mungkin ada pemudik yang kelelahan, sakit, ini harapan ke depannya. Dan untuk jajaran Kementerian Agama sendiri, kami sampaikan Pak Bupati dan mewakili. Dari jajaran Kementerian Agama, kami juga melibatkan penjuru untuk terjun membantu di delapan masjid dari penjuru-penjuru di kecamatan setempat.
3: Pihaknya juga turut mengapresiasi para pengurus masjid yang dengan semangat menjalankan program Masjid Ramah Musafir dan Mudik dengan menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Riyadiansyah berharap program tersebut dapat lebih maksimal dijalankan pada tahun berikutnya dalam melayani para pemudik maupun masyarakat lainnya. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Pelabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, DPRK Sabang sampaikan rekomendasi LKPJ kepada wali kota. Berikut laporan Irzam Maulana.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang menggelar rapat paripurna ketiga masa sidang 2 tahun sidang 2025-2026 di ruang sidang utama lembaga legislatif itu pada Rabu kemarin tanggal 13 Mei 2026. Agenda utama rapat ini adalah penyampaian laporan panitia khusus sekaligus pemberian rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Sabang tahun anggaran 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Sabang Mahdalena didampingi Wakil Ketua 1 Albina Arhaman dan Wakil Ketua 2 Indra Nasution. Hadir juga Wali Kota Sabang Zulkifli Adam bersama Wakil Wali Kota Soraji Yunus dan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Renaldi Saputra serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Ketua DPRK Sabang Madalena menjelaskan proses evaluasi telah berlangsung sejak dokumen LKPJ diserahkan secara resmi pada 13 April 2026 lalu. Menurut dia, legislatif tidak hanya menelaah data tapi juga melakukan verifikasi faktual di lapangan. Madalena kemudian menambahkan seluruh hasil pembahasan telah dirangkum menjadi catatan strategis di mana dokumen ini berisi saran dan masukan serta koreksi terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Kemudian dirinya menerangkan penyampaian rekomendasi ini merujuk pada amanat peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2020. Berdasarkan regulasi tersebut, kepala daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi legislatif sebagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Namun DPRK berharap poin-poin yang disampaikan menjadi acuan penting dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta kebijakan strategis pada tahun berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. Paripurna kemudian ditutup dengan penyerahan naskah keputusan rekomendasi secara resmi dari pimpinan Dewan kepada Wali Kota Sabang dan kemudian pimpinan DPRK turut mengapresiasi kerja keras seluruh anggota pansus dan jajaran OPD yang telah menyelesaikan proses pembahasan secara tepat waktu. Demikian Irzam Maulana melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar PGRI diminta perjuangan hak dan kesejahteraan guru di Aceh Singkil. Berikut laporan Salihin Barus.
7: Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI diminta berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak seluruh guru di Aceh Singkil, terutama terkait dengan hak kesejahteraan. Kemudian PGRI juga diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap guru, serta PGRI diminta untuk dapat memastikan profesionalisme seluruh guru pada saat menjalankan tugas di satuan atau sekolah masing-masing. Permintaan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua PGRI Provinsi Aceh Baktiar, sebab menurutnya PGRI merupakan organisasi profesi yang di dalamnya adalah guru, maka PGRI tersebut berkewajiban memberikan rasa aman kepada guru saat di dalam pelaksanaan tugas.
8: Kami menitipkan kepada pengurus dan ketua terpilih PGRI Aceh Singkil, kami mengharapkan untuk memperjuangkan hak-hak guru, terutama kesejahteraan guru. Yang kedua, tentang perlindungan guru. Yang ketiga adalah profesionalisme guru di dalam melaksanakan tugas di satuan pendidikan masing-masing.
7: Kemudian Baktiar juga menerangkan bahwa tugas sebagai PGRI sangat berat. Oleh karena itu, kehadiran organisasi profesi guru itu harus mampu menjadi mitranya pemerintah dengan melalui kolaborasi terhadap seluruh SKPK yang ada di daerah. Di samping itu, Baktiar juga meminta kepada seluruh pengurus PGRI Aceh Singkil yang baru saja terbentuk periode 2026-2031 diharapkan dapat menjadikan PGRI wilayah Kabupaten Aceh Singkil semakin baik. Selanjutnya, melalui kegiatan konferensi PGRI ke-23, Baktiar menitipkan pesan kepada pengurus PGRI Kabupaten Aceh Singkil yang terpilih. Kedepan diminta untuk lebih terbuka dan melibatkan seluruh unsur jenjang guru dalam menyusun program dan struktur kepengurusan, termasuk keterlibatan 30% kaum perempuan. Seperti diketahui, khusus untuk PGRI Kabupaten Aceh Singkil, sebelumnya baru saja melaksanakan pemilihan pengurus PGRI periode 2026-2031. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa.
0: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Seramuk Pak Bu, ngeri suka baju.
3: Ada warnanya enggak, Bang?
4: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu ya?
3: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
4: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
3: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adik, Bang. Untung Abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
5: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

menikmati informasi seputar Tanah Rinjang dalam Lintas 17 di Bahas Sebutnya. Dan sampai saja kata peruput RRI Banda Aceh menemani suasana di Bahas Sebutnya. Lentuan Rais Alfata hadir menyapa sampai malam. Sama jangan warna hilang dari apa cek, bek minyak ni menemani hadir.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukur rambut.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelaki syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kang katilah.
3: Ja tamur nobut. Bek tilah dudo.
4: Bedah jak
5: but. Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

menyapa kota Banda Aceh, ya berhati-hati Mereka agar tidak berada di bawah pepohonan yang besar-besar karena bisa berakibat terhadap keselamatan. Dan warilan di tengah suasana seperti ini, jaga kondisi tetap fit.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Abang Po, pasti tahu dong apa itu petir. Kalau ada petir, kita kudu hati-hati. Nah, Aye mau kasih tips nih, apa yang harus kita lakuin jika ada petir. Pertama-tama, jangan sekali-sekali ngumpul di luar rumah. Lebih baik langsung masuk ke dalam rumah. Jangan ada di dekat jendela atau nggak pintu. Petir bisa nyamber dari jarak jauh, jadi jangan anggap remeh. Kalau abang empok lagi di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman, kayak mobil atau bangunan yang kokoh. Jangan sekali-kali berdiri di bawah pohon atau tiang logam, karena itu bisa jadi jalur petir. Terus, matikan juga alat elektronik seperti TV atau komputer, supaya aman dari resiko tersambar petir. Yang terakhir nih, kalau lagi hujan deras dan ada petir, jangan pakai telepon kabel. Ingat, keselamatan itu nomor satu. Jadi, tetap waspada dan jaga diri baik-baik ya.
3: Hai Bang Man, lun dengar don ke Pueblo lampu drinnya?
4: Betul Bang Din, lun ke Pueblo motor hansip peng makaji lun ke Pueblo lampu drinnya.
3: Kepe ne Pueblo Bang Man, lampu drinnya aset bagi drone. Jino boh drin cukup mahal. Dari hasil panen boh drin mantang kajet ne Pueblo motor. Be ne Pueblo hai Bang Man, urang lain rame tengok mita lampu drin jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena Pueblo. Alah, hai Bang Man.
4: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyonan, hana jadih lampu Pueblo tu mah.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

0: Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.
1: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
2: Nggak kerja hari ini.
3: Orilan pukul 18.28 menit waktu Indonesia Barat, angin mentong di Perth dan awan agak sepet gonyo. Mudah-mudahan keadaan baik-baik saja. Bagaimana suasana di Mbak Sepatnya Orilan? Azan Maghrib akan terus dekat pukul 18.48 dan kamu hadirkan Bapak Pemohon Jangan Religi. Ini Mbak suasana sepet mutuah.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Dalam pelaksanaan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, penyaluran BBM dan LPG di wilayah Sumbagut secara umum terkendali. Secara regional Sumbagut, realisasi penyaluran BBM jenis gasolin tercatat meningkat sekitar 1,1%. Selama Satgas Nataru, PT Pertamina Patraniaga mencatat realisasi penyaluran energi di Provinsi Aceh yang tetap terjaga guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum libur akhir tahun.
1: Berdasarkan data realisasi Satgas periode 13 November 2025 hingga 11 Januari 2026, penyaluran gasolin di Aceh mencapai 1.832 kiloliter per hari. Pada sektor gasolin, konsumsi Pertamax menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 2,3%, sementara Pertalite dan Turbo mengalami penyesuaian seiring perubahan pola mobilitas masyarakat selama libur Nataru. Secara keseluruhan, realisasi gasolin, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo di Aceh tercatat mengalami penurunan sebesar 5,5% dibandingkan rata normal periode September-Oktober 2025.
0: Sementara itu, penyaluran gasolin di Aceh terrealisasi sebesar 1.219 kiloliter per hari. Secara keseluruhan, realisasi gasolin, biosolar, Dexlite, Pertamina Dex di Aceh tercatat mengalami penurunan sebesar 5,7% dibandingkan rata normal karena adanya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang atau truk selama masa libur. Penurunan konsumsi terutama

0: apalah. Kamu buang plastik ke selokan.
1: Ya emang kenapa lah?
0: Gak baik buang sampah sembarangan. Nanti bisa menyumbat selokan. Bisa menyebabkan banjir. Kan itu ada tempat sampah. Buang di tempat sampah.
1: Alah Nana, Nana. Kan cuma satu plastik yang dibuang. Cerewet bener nah kamu ini.
0: Bukan cerewet. Kalau sampah itu menyumbat, jadi membusuk, timbul penyakit dan bisa menyebabkan banjir di musim hujan. Siapa yang mau dirugikan nanti? Bukan kamu saja, tapi semua orang.
1: Nah terus saya harus gimana lah?
0: Buang sampah pada tempatnya. Kita jaga sama-sama kebersihan lingkungan kita. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi?
2: Jaga lingkungan kita. Buang sampah pada tempatnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Mine, lu mau kemana? Hujan-hujan gini pergi lu. Ayah ada perlu penting, Pok. Nanti aja, nunggu redaan. Tuh, hujannya makin deras. Bisa bahaya nanti. Mana bawa motor lagi?
5: Ayah pakai jas hujan kok, pakai helm, lengkap nih. Tenang aja, Pok.
4: Udah, entaran aja. Tuh, hujannya tambah deres. Angin kenceng. Biasanya ada pohon tumbang lo.
5: Oh gitu ya, Pok.
4: Nah, makanya udah entaran aja. Daripada lontar ketiban pohon. Ih, amit-amit. Jangan sampai deh, Pok. Ya udah, makanya sekarang lo mendingan ambilin gue roti buat ngopi.

0: Marilun, saatnya kita jelang halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Baitur Rahman, sambil menunggu waktu Isya, marilah kita mendengar sedikit tentang ilmu, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka. Warzuqna fahman na'lamu kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asisna ilman wa fahman wa alhiqna bis-salihin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu wa mu'allifu wa nafa'ana bi'ulumihi rahimahullah ta'ala ajma'in. Wala buddha ayyuhat talibu minar riyadati walaysa hiya mujarradu taqalili ta'ami wa syarab bal hadhihi riyadah min jumlatil asbab allati tu'ayyinul murtada ala riyadatil maksud wa hiya riyadatun nafsi wa hiya takhalluqu bil akhlaqil hamidah wal islahu anil awsafi zamima fa iza qalla min at-ta'am wal syarab wal manam safa qalbu wa ashraqa labbu fa yasilu alaihi takhalluqu bil akhlaqil mardiyah wa sifatis sunniyah min tahammulil adza wa kafil adza. Dan tidak boleh tidak, wahai penuntut, daripada melatih diri, tidak boleh tidak daripada riyadhah, melatih diri kita bagaimana nafsu kita bersih daripada sifat-sifat yang tercela. Walaysa hiya, dan tidak adalah dianya riyadhah itu semata-mata mensedikitkan makan dan minum. Tidaklah riyadhah tersebut cuman mensedikitkan makan dan minum, cuman sekedar mensedikitkan makan dan minum, bukan itu saja yang dimaksudkan dengan riyadhah. Tetapi

maka itu termasuk salah satu bentuk yang dapat terdorong diri kita atas berakhlak dengan akhlak yang terpuji, dan terdorong diri kita untuk memperbaiki daripada sifat-sifat yang tercela. Karena di antara yang lain, jalannya mengurangkan makan dan minum dengan berpuasa, sehingga dengan kita berpuasa ini nafsu kita dapat lemah, sehingga akhlak kita berakhlak dengan akhlak yang terpuji dan bersih daripada yaitu sifat-sifat yang tercela. Faiza qalla min at-ta'am wa syarab wal manam, maka apabila telah mensedikit oleh seseorang daripada makan dan minum dan daripada tidur, niscaya bersihlah hatinya dan bersyahayalah hatinya, menyeurung le eh nyo le mati pikiran dan le hana berfikir, sedangkan tingotnya nyo ado mati. Jadi nyo pikiran ketanyo hana sering tak asa, pikiran ketanyo hana sering iputa, pikiran ketanyo hana sering tak semike, dan sering yaitu mati dengan tak eh, maka nyo ketanyo dan hana glih hati, hana bersih jiwa ketanyo. Tapi maksud pikir no pikir kepada jalan akhirat, pikir tentang jalan kebaikan, tapi ke yang gogot. Fayasilu alaihi takhalluqu bil akhlaqil mardiyah, maka sampai seseorang tersebut dikala telah bersih hatinya, telah bercahaya hatinya, berakhlak dengan akhlak yang diridhakan dan dengan sifat-sifat yang bagus. Di antara yang lain ialah tahammul aza, menahan bila disakiti, menegah diri kita daripada menyakiti orang lain. Kadang-kadang katanya dengan yaitu anak miat bak aja anak miat dikun ke katanya menyok katanya hana sifat yang get nyok ahwati anak mit ikung ke kedanyo salah-salah haruh tapoh anak mitnya, atau kadang-kadang badiludah ibabah kinang watih kedanyo kedanyo kata pebengihro dengan anak mitnya, padahalnya perletah tun diri kedanyo supaya apa timbul masalah yang berat. Kadang anemiknya hanya sengaja nyo baik sampai timbul malapetaka yang tak diinginkan. Lalu masalah dari anemik teruk bak urung tuha, lalu teruk bak yaitu urung-urung yang lain, bahkan teruk bak gantung polisi dan sebagainya. Padahal bila tak tenawa nafsu kudanya bacut, nyo masalah haji hana akan panjang. Makanya perlu di sini oleh gutanyo yaitu bersabar. Perlu oleh gutanyo menegah diri kita daripada menyakiti orang lain. Baik bacut-bacut ka bengih gutanyo, bacut-bacut kam palak gutanyo dan sebagainya. Dan demikian lagi sabar atas kesusahan di dalam bala, kehilangan harta atau kesakitan penyakit. Nyo juga oleh kedaya buta sabar. Kadang-kadang gebi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedanyo. Nyo pada hakikat di kadang-kadang

kena hapus dosa kedayung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ino perle betah sabar. Memang pet dan sakit bata betun. Tapi Allah telah menjanjikan, yaitu Allah beserta orang yang sabar. Menansi kadang-kadang gada harta kedayung. Gada gari, adung gada honda, nyo juga betah sabar. Walaupun tamita tetap tamita, tapi baik terjadi malapetaka yang lebih berat dan sebagainya, baik roh tak tuduh urung-urung yang tidak mencurigai apapun, malah lagi tanya kadang-kadang ya, entah terjadi malapetaka yang lebih berat, serta meninggalkan mengadu kepada orang. Ladung katanya obang karena sakit, padahal sakit boleh cuma baju. Rata orang yang merempak dengan tanya, tak pegah. Lum sakit dah boleh, oleh pekan sakit boleh dan sebagainya. Padahal kadang-kadang yang hana perlu dah ceritakan, hana perlu dah ngadu buat orang. Oh, dan yang ajak ubat, ajak ayu buat menteri, ajak ayu buat doktor dan sebagainya, ajak ajak ubat buat depot. Hana perlu oleh katanya, rata orang dah pegah. Ada bahasa dah begah menyajit, dah begah abak manuk, abak itik dah begah. Jadi baik pekon, karena itu sifat tidak bagus. Mohonlah kesembuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan keluh kesah itu fardu pula. Hana perlu keluh kesah yang memang iaitu tidak dianjurkan. Kadang-kadang katanya ya, takut roh tu kenyang kongkong tu. Ya, menyuruh mari roh mungkin Allah hana adil sika syirik. Padahal Allah setiap kebicaraan kepada gunanya nyona hikmah. Yang kadang-kadang belum dah tepa lagi dah yang hikmahnya. Maka karena demikian, yang perlu lagi dah yang bersabar dan meninggalkan keluh kesah dan baik tak ngadu-ngadu buat orang. Karena hana hak sebetulnya tak adu-adu. Oh, kau sakit, tak pegah be perle ba doktor. Karena memang dianjurkan untuk berobat. Tak pegah be perle. Lunyo sakit mata. Ate lung kalon. Sibak ba kaya deh dua ba. Tak pegah. Nyo ate lung kalon pamai saboh kebe deh dua ba. Saboh lumo deh dua ba, mata kau sakit. Ijo obat. Oh, perle rajah, daya rajah dan sebagainya. Jadi hana perle lega tanya keluh kesah dan mengadu-ngadu. So yang berempak tak pegah. Dan barang yang lebih daripada demikian itu, maka iaitu sunat sabar. Iaitu sunnah sabar. Jadi menansyid ya, hal-hal yang lain ya, yang kira-kira ya, baik mencip berbabah katanya. Ahwate gebi bala oleh Allah. Ahwate terjadi sesuatu bak katanya. Dan demikian lagi sabar atas kesakitan yang disakiti oleh orang akan dia, serta meninggalkan membalas akan dia. Itu sunnah yang amat besar. Seperti Rasulullah SAW, mata kena ajak semayang jamaah. Kadiludah kena atas suruban Rasulullah. Malah tiap subuh. Sampai leher kau subuh. Kali yang keput. Mata kekalan hanali. Rupanya ketanya-ketanya ternyata. Orang yang ludah kena atas suruban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kasakit. Karena sirah Yahudi yang ludah iaitu dahak kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah giak jinguk, giak kalan gi sakit nyandum akhlak Rasulullah, sehingga bawatannya ya, diperhatikan oleh si Yahudinya bahawa hana mesra surai yang giak jinguk, yang giak kalan gi, yang giak sawa gi, melainkan Rasulullah SAW. Sehingga ni bawatannya Yahudinya lemah hati ji,
dan sampai di dalam Islam. Maka contoh-contohnya yang perlu dicok contoh lagi tanya Mbak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kepegang yaitu laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang bagus, contoh teladan yang baik. Dan sabar yang lebih atas demikian itu yaitu fardu pula. Kadang-kadang ya. Oh, ada kalian lagi tanya ada-ada yang laginya bisa terjadi kadang-kadang waktu hudanya. Maka pernah terjadi Mbak Abu Yazid Al-Bastami. Abu Yazid Al-Bastami di samping rumahnya, rumah Yahudi. Yahudinya ahwate dipegat WC, maka hanai pegat basit teng WC. Ahwate dikabah hajat nyorot lam halaman rumah Abu Yazid Al-Bastami. Sehingga Abu Yazid Al-Bastami getun ember sabi-sabi. Getun ember. Ahwate kira-kira kera punuh, ya boh. Getun lain lelong. Menanku. Sebulun, dua bulun, lebulun, pebulun. Sehingga tingan oleh si Yahudian. Pakan menan urungian hana bengih. Padahal kotoran. Ie yang datuh. Tapi ilih atuh rumah wayang kenan. Bahalaman rumah wayang. Tapi pakan menan urungian hana bengih-bengih. Abu Yazid Al-Bastami tetap ganyan iaitu kekalan tumbus bahawa ini semuanya kehendak Allah. Bukanlah pada hakikatnya itu kehendak daripada si Yahudi tersebut. Nyolun wajib iaitu lun sabar. Nyo cobaan daripada Allah Ta'ala kelun. Sehingga bahawa tanyan oleh Abu Yazid Al-Bastami tetap ganyan hana iaitu menyakiti siapapun. Sehingga akhir-akhir ji oleh si Yahudi yang sadar bahawa kelakuan ji yang hana pantas dah hana patut. Akhir ji dijak Pak Abu Yazid Al-Bastami ia tanya sebetul ji sodro nile. Sehingga lagi yang kejadian yang lun pegot hana bengih-bengih ron. Sehingga gepegah oleh Abu Yazid Al-Bastami ia kecobaan kelun dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu lun sabar. Karena hana pantas pada hakikat dihlun bengih kegata. Karena pada hakikat nyonyo ialah cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala kelun. Sehingga Yahudinya juga ditambang Islam. Atuh iaitu akhlak daripada Abu Yazid Al-Bastami. Memang berat. Bak tak putun. Disakiti oleh orang lain. Dikun tanya sabi oleh orang lain. Kadang-kadang icok tanah tanya oleh orang lain. Bermacam-macam kejadian. Bada petun berat. Tapi, hum, tak uji coba. Bacut-bacut. Sehingga, hati ketanya-tanya menjadi bersih. Menjadi God. Dan akan gebalah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Ibni Abbas radhiyallahu an, as-sabru fil Quran ala salasati aujuhin. Sabrun ala ada'i faraidillah taala walahu salasu mi'ati darajatin. Sabrun ala maharimillah taala walahu sittu mi'ati darajatin. Wasabrun fil musibah inda sadamatil ula walahu tis'u mi'ati darajatin. Artinya bermula sabar di dalam Quran itu terbagi atas tiga jalan. Sabar ngepegah di dalam Quran nalhe macam menurut ngepegah oleh Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas ni ahli tafsir punya. Pertama, sabar atas kesusahan berbuat segala fardu karena Allah Ta'ala. Berat. Bata bedah subuh. Untuk dah semayang subuh.
Dengar ke pegah? Tanya tak eh malam. Yang diikat le jin ke pegah? Le syaitan bak tanya le heboh ikatan. Bak uleh ke tanya? Bak keing ke tanya? Dan iaitu bak kaki ke tanya? Sehingga umpan jaga ke tanya? Takun alhamdulillah. Tak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tepleh. Sabuh ikatan bak kaki ke tanya? Lalu tamu tu uleh ke tanya? Tepleh ikatan yang nak bak keing ke tanya? Kemudian tak sembahyang nyo tepleh ikatan yang nak bak uleh ke tanya? Sehingga batas sabar untuk dah puput fardu nyo berat lebih-lebih iaitu subuh. Ya, lebih-lebih watai subuh nyo cukup berat. Karena watayan watai mangat tingut lebih-lebih hujun dan sebagainya. Tapi tetap tak jalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nyo geberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu 300 derajat. Gepeik oleh Allah Subhanahu Wa Taala 100 derajat. Ketulih kebajikan kegedanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, sabar atas kesusahan meninggalkan segala yang diharamkan Allah Taala. Nyo juga lebih berat. Karena sesuatu yang kagepeharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala nyo iaitu kadang-kadang cocok dengan hawa nafsu dayo. Karena cocok dengan hawa nafsu nyo payah batal lekam, payah batal hindari. Lebih-lebih kadang-kadang sikap banggi dayo ngatanya kaji ke hobi nyo kapayah batal pina nyo kibancara ada je tak sabar. Artinya bagaimana caranya tak pejauh katanya baik tak putar kena. Kita sabar menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh Ashibli pernah bahasa bahwate berempok dengan siro perempok, malah yaitu bos siro perempok yang dihobi merampok. Setelah dirampok kemudian dirayakan oleh anak buah yaitu daripada perempoknya kemenangan daripada rampoknya, sehingga oleh Ashibli berempok dengan bos perempok yang ketanya drone pakan hana nerayakan kerayaan kemenangan rampok yang nerampok dengan anak buah drone. Ngejawab lun puasa ken bos perempok yang kepuasa. Ketanya oleh Ashibli teman pakan drone puasa sementara drone nejak rampok. Nia rompok atragop. Nia rampas atragop. Gejauh. Lun maklum rompok atragopnya sabah hobi. Sabah galak. Sabah hal yang payah lun lupakan. Tapi keinginan dalam hati lun bagaimana caranya but merompoknya bekle lun merompok. Belum tinggal but merompoknya. Sehingga lun puasa. Karena nak lun dengar surah. Kun bos perempuannya menyoleh kutanya tatim puasa sesuatu maksiat yang hana mungkin tak tinggai maka akan nyan tak tinggai sesuatu maksiat yang berat sekalipun nyo tatim usaha dengan tak puasa nyo akan jiuh bak kutanya. Sehingga rupanya gara-gara nyan ke oleh bos perempuannya iaitu goyan ke puasa. Kemudian Shibli geleke idin. Kemudian perempuannya buat droji. Kemudian lehetun kemudian berempok kembali yaitu di Mekah bak tawaf Kaabah wate yaitu bulan haji. Rupanya Shibli ke tawaf Kaabah, bos perempuannya puno juga tawaf Kaabah. Shibli ke kalon nanti bos perempuannya gena tegur kadang salah kadang kena wak jamun yang berempok lehetun kau likut. Kemudian karena akan mengingingi kun le bos perempuannya dron kanyo Shibli yang berempok le tun ulikut bak gunung pulan nyo ke kun mambakah nan tegur lun takut takut salah takut kon. Sehingga mawatayan ya ikun le bos perempuannya bak Shibli, wahai Shibli Allah yang lu inginkan kage putruk uranyo lun uranyo hanali lun merempok lun uranyo kagot lun uranyo kagot.
hajrah bila Allah. Malah lun orang yang kajut ku orang bela masyarakat daripada dirompok, rompok oleh orang yang lain. Dan kaik orang yang lun tegai merompoknya dengan berkat lun puasa gebi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang berat. Bak tinggai ada harum yang bak kepeji oh ada harum yang payah puasa. Bu merompok pula si dau sarayu. Si kata tari. Tapi dengan kesungguhan betul-betul sehingga kawan dapat terlepas daripada yaitu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nian bak tinggai ada harum yang nyo gebi li Allah Subhanahu Wa Taala 600 derajat. Baik li Allah Subhanahu Wa Taala 600 derajat. Berada tak pada pijik dah harum. Ketiga, sabar atas kesusahan di dalam bala. Nyo beratlah. Kadang-kadang rumah kudanya hanali, anak kudanya kau meninggai, urinang kudanya kau meninggai, puta pajuhana dan sebagainya. Nyo berat. Ya, lebih-lebih lagi banjir barosa yang cukup berat. Ya, lagi tsunami masa awal. Nyo batas sabar atas kesusahan di dalam bala, dalam cobaan Allah pada ketika yaitu terkena pertama bala watai kena pumpunnya berat menyohana yaitu iman menyohana ilmu menyohana betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lagi nyo berat atat. Ya, yang gejut dagalan lagi tanyo ladum bangka hana pu baju bangka hana pak geduk tak kufur kepada Allah sebab ijo dijanjikan ijo pen 15 juta ijo pen 20 juta dijanji pegar rumah dan sebagainya tipu daya tu nyo bak tak sabar bak balanyo nyo gebi li Allah Subhanahu Wa Taala 900 derajat raya nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala fil hadisil qudsi iza batalaitu abdi bi bala'in fasabara walam yaskuni ila awadihi abdaltuhu lahman khairan min lahmihi wadaman khairan min damihi fa idza abra'uhu wala zamba alih wa in tawaffaituhu fa ila rahmati. Artinya firman Allah Ta'ala, apabila aku beri bala akan hambaku, maksudnya aku beri bala oleh Allah, bukan aku sakit, bukan iaitu aku tutung rumah tutung kidem pemaji atau pupuk lain ninggai anak tu atau ninggai urinang. Ha, tau meninggal orang si tau sakit roh di umpamai dan sebagainya. Nyo gebi bala umpamai ataruklah umpama contoh haji gebi sakit ya Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila aku beri bala akan hambaku dengan suatu bala, maka sabar ia, kau sabar dan tiada mengadu ia akan aku. Ana ngadu bak hamba-hamba tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman gemohon, gepasrah kepada Allah. Menyana mubat, mubaju. Ana leutat macam enggak pegah yang kongkon. Dan tiada mengadu ia akan daku atas orang yang datang ziarah akan dia. Adum na tro urang. Ya, tro urinang bahaya ngepegah. Tro uragam bahaya ngepegah. Ya, tro urang ji oh bahaya ngepegah. Tu orang tahu bahaya ngebega. Ya. Jadi kagak ngadu-ngadu kepada yaitu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hana mengadu-ngadu menan mesti sabar. Mubat. Nisya aku gantikan akan dia daging yang terlebih baik daripada dagingnya. Kadang mereka katanya si tembun. Si maso katanya. Ban sakit kapiju. Karena lam sakit haid dapat jauh makanan. Ha, mengai kadang haid ajib. Ha.
Tapi kita yang sabar. Ada yang kagebi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ana kalau kesah, ana tak mengadu-mengadu bak manusia tak pegah kongkon. Nian. Ya, gegantung oleh Allah dengan aso yang lain yang paling god. Dan aku beri darah akan dia yang terlebih baik daripada darahnya jikalau aku sembuhkan akan dia. Menyaman tang umu, gepupulih Allah Subhanahu Wa Taala, maka gebi aso yang lain yang lebih god dan gebi darah yang lain yang lebih god. Artinya mungkin saja kadang merokon asonya dari atas harum kadang. Darahnya kadang dari atas harum. Ompan ka sakit, ka gadah asonya. Ompan ka sakit, ka gadah darah-darah beruknya. Sehingga ya. Ati katanya ka sadar. Hale dah bubu ada yang tengok. Ati katanya ka tengok ke Allah. Karena rasa menyesal. Kalau ke ampun ba Allah. Urung malam lalu gebi pulih oleh Allah. Nyan. Aso gedayo untuk yang ka. Nyan, tumbun balik umpama ji dan darah yang kena balik itu ka sehat ma, nya lebih god asonya ba aso awai. Dan darahnya lebih god ba darah awai. Pekon karena ka ampun dosa. Ya insyaallah, ka ampun dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya mana. Jadi maka jikalau aku sembuhkan akan ia nisya. Aku sembuhkan padahal tiada baginya dosa. Nali dosa. Dan jikalau aku matikan akan dia, maka aku masukkan kepada syurga dengan rahmatku. Semoga selamat iman. Umban selamat iman. Ujung jih kepertamang dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menya urung na iman, ya, urung na ilme, yan, ya, untuk kesabar lebih tahu, untuk kesabar lebih dekat. Ya, pakan, karena gayan teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena gayan sadar hati gayan. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Allah Taala. Iza wajahtu ila abdin min abidi musibatan fi badanihi au malihi au waladihi summa istaqbala zalika bisabrin jamil la astahitu minhu yawmal qiyamah an ansiba mizanan au anshura lahu diwanan. Artinya firman Allah Ta'ala, apabila aku hadapkan kepada seorang hambaku daripada beberapa hambaku akan bala. Bila oleh Allah Subhanahu Wa Taala kagebri bala ke gedai atau penyakit di dalam badannya atau kerugian di dalam harta, kadang gebri bala atau gejuk penyakit bak badan gedai atau kadang-kadang karugo bak harta gedai. Bata mengkat karugo, abu pangkai leher tu, katingai sir tu, kadang-kadang sid abih hana tinggai dan sebagainya. Atau kesakitan anaknya, kemudian ia berhadap akan demikian itu dengan sabar. Di wate gebi bala oleh Allah, yang wate gejuk penyakit batu buh katanya, kadang-kadang katanya lambung, kadang-kadang katanya DM, kadang-kadang kena darah tinggi atau penyakit-penyakit yang lain, ya. Tak sabar. Ya. Adakala karugo harta juga tak sabar. Atau sakit anu, sakit urinang dan sebagainya. Ya. Yang dah hadapi adanya dengan penuh kesabaran. Butuh sabar-sabar yang cukup get. Ya, dengan sabar yang keelokan. Betul-betul got tak kesabar. Ya, enggak pegah berangkau. Ana bengih hati ke Allah, ana bengih hati ke mesirah manusia, betul-betul ke sabar. Nisya aku malu daripadanya itu pada hari kiamat. Malay Allah Ta'ala. Ya, gemalay oleh Allah Ta'ala bahawa kiamat, bahawa aku dirikan baginya itu akan neraca, akan sabuh cing. Jadi malay Allah SWT,
urangan gehisap karena menimbang akan dia, atau aku malu mengubarkan baginya akan suratannya. Jadi Allah gemalai urang akhirat yang ketimbang amal gedanyo, dan malai Allah SWT urang akhirat yang gepelahi yang suratan amal gedanyo. Bahkan karena ahwate gejuk, iaitu bala oleh Allah dan penyakit ba badan, dan kadang-kadang karugo ba harta, ka sakit ba anu deyo ba urinang deyo, penuh dengan kesabaran dalam menghadapi cobaannya, nyo uro akhirat Allah SWT gemale ketimang amal deyo, dan gemale oleh Allah mengumbarkan yaitu suratan amal deyo. Maka nyo kenyo perle le deyo tak sabar, memang sabarnya berat, payah, tak usaha bacut-bacut di banjara be'ek sabar. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa qad qila inna sabra jamilun huwa alla ya'rifa min sahibil musibah wala yumkinul wusulu ila hadhil amri illa biriyadatin tawilah fi muddatin madidah. Artinya, dan telah dikata oleh setengah ulama bahawa makna sabar jamil bermakna sabar yang elok, iaitu bahawa mengetahui daripada orang yang kena bala akan balanya itu kedepunya bala nya ujian, yakni tiada dirasanya akan kesusahan bala itu, tapi kan hana merasa susah terhadap balanya. Bagi jauh bala oleh Allah, tenang jiwa kaya, kepasrah hati kepada Allah, ketawakal diri kepada Allah dengan sepenuhnya. Nah, maka bina bila na lagian nyong yan urung yan karena yaitu sabar yang cukup din, sabar yang cukup elok, dan memang payah teruk kenan, kecuali yaitu betul-betul na latihan yang panjang dalam masa yang panjang. Maka eno kumantang ya nibak malam yang mulianyo, insyaallah malam Jumat yang akan datang kita yang bertemu kembali, kiranya bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

الرفيع وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: sampah ini, woi.
1: Rindi, kenapa lah? Kamu buang plastik ke selokan.
2: Ya emang kenapa lah?
1: Nggak baik buang sampah sembarangan. Nanti bisa menyumbat selokan. Bisa menyebabkan banjir. Kan itu ada tempat sampah. Buang di tempat sampah.
2: Alah Nana, Nana. Kan cuma satu plastik yang dibuang. Cerewet bener nah kamu ini.
1: Bukan cerewet. Kalau sampah itu menyumbat, jadi membusuk, timbul penyakit dan bisa menyebabkan banjir di musim hujan. Siapa yang mau dirugikan nanti? Bukan kamu saja, tapi semua orang.
2: Nah terus saya harus gimana lah?
1: Buang sampah pada tempatnya. Kita jaga sama-sama kebersihan lingkungan kita. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi?
3: Jaga lingkungan kita. Buang sampah pada tempatnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandar Lampung.
5: Eh Nini, lu mau kemana? Hujan-hujan gini pergi lu. Ayah ada perlu penting, Pok. Eh, nanti aja, nunggu redaan. Tuh, hujannya makin deras. Bisa bahaya nanti. Mana bawa motor lagi?
6: Ayah pakai jas hujan kok, pakai helm, lengkap nih. Tenang aja, Pok.
5: Udah, entaran aja. Tuh, hujannya tambah deres, angin kenceng. Biasanya ada pohon tumbang loh.
6: Oh gitu ya, Pok.
5: Nah, makanya udah entaran aja. Daripada lontar ketiban pohon, ih amit-amit. Jangan sampai deh, Pok. Ya udah, makanya sekarang lu mendingan ambilin gue roti buat ngopi.

Jagalah pohon dan hutan kita, karena hutan dan pohon menjaga kelangsungan kehidupan umat manusia sampai generasi anak cucu dan seluruh habitat hewani. Hutan yang hijau dan pepohonan besar yang tumbuh di gunung-gunung dan di antara lingkungan rumah kita adalah sebagai paku bumi untuk menyerap air, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, mendinginkan suhu permukaan bumi pada siang hari, dan melindungi kita dari sinar ultraviolet yang sangat membahayakan kesehatan manusia, terutama kulit. Guna meningkatkan kualitas hidup yang sehat, mari kita menanam pepohonan di antara rumah dan lingkungan kita. Karena salah satu fungsi pohon yang sangat penting bagi kesehatan manusia adalah sebagai sumber utama oksigen. Berada di antara pepohonan yang besar dan menghirup udara segar di antara dedaunan yang hijau selama 10 menit setiap harinya dapat membantu meringankan otot yang tegang, merubah aktivitas elektrik di otak lebih rileks, dan membuat hati dan pikiran lebih fresh. Mari kita sejukkan rumah dan lingkungan tempat tinggal dengan menanam pohon. Karena pohon yang besar adalah sumber oksigen terbesar yang kita perlukan untuk hidup lebih sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

Ada Rakib Majid featuring UNIC, Bintang di Surga. Warilan sudah menemani kita di kesempatan kali ini dan masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Dendang lagu-lagu religi terus kami hadirkan menemani suasana Kamis malam alias malam Jumat yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik, penghulu para hari.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Opa, bangun nih, Opa. Opa.
2: Tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Kesiramkan ku air baru ku bangun.
2: Iyo,
1: tunggu, Mi.
3: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
3: Sampai saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: He, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar, Di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Selama pelaksanaan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, penyaluran BBM dan LPG di wilayah Sumbagut secara umum terkendali. Secara regional Sumbagut, realisasi penyaluran BBM jenis gasolin tercatat meningkat sekitar 1,1%. Selama Satgas Nataru, PT Pertamina Patraniaga mencatat realisasi penyaluran energi di Provinsi Aceh yang tetap terjaga guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum libur akhir tahun.
1: Berdasarkan data realisasi Satgas periode 13 November 2025 hingga 11 Januari 2026, penyaluran gasolin di Aceh mencapai 1.832 kiloliter per hari. Pada sektor gasolin, konsumsi Pertamax menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 2,3%, sementara Pertalite dan Turbo mengalami penyesuaian seiring perubahan pola mobilitas masyarakat selama libur Nataru. Secara keseluruhan, realisasi gasolin, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo di Aceh tercatat mengalami penurunan sebesar 5,5% dibandingkan rata normal periode September-Oktober 2025.
0: Sementara itu, penyaluran gasolin di Aceh terrealisasi sebesar 1.219 kiloliter per hari. Secara keseluruhan, realisasi gasolin, biosolar, Dexlite, Pertamina Dex di Aceh tercatat mengalami penurunan sebesar 5,7% dibandingkan rata normal karena adanya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang atau truk selama masa libur.
1: Penurunan konsumsi terutama terjadi pada biosolar dan Pertamina Dex, sejalan dengan berkurangnya aktivitas sektor terutama selama masa libur. Di sisi lain, Dexlite mencatat peningkatan signifikan, mencerminkan adanya kebutuhan dari segmen konsumen tertentu yang tetap aktif selama periode Nataru. Untuk LPG, Pertamina Patraniaga menyalurkan 407 metric ton per hari di wilayah Aceh. Konsumsi LPG tercatat turun lebih kurang 7,6%. Sejalan dengan kondisi kebencanaan dan pengendalian distribusi di wilayah terdampak. Meski demikian, pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga dan layanan publik dapat terus berjalan.
0: Dengan berakhirnya Satgas Nataru 2025-2026, Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan energi, serta memastikan energi tetap mengalir bagi masyarakat di seluruh wilayah Sumbagut, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

Warilan, dalam tubuh kita itu ada salah satu anggota badan yang kalau dia baik, maka baiklah seluruhnya. Kalau dia busuk, maka busuklah semua cara kita berpikir, cara kita hidup, cara kita melihat kehidupan, cara kita bertetangga, busuk semua. Nah, yang pertama, apa itu Warin? Ya, hati lah. Itu salah satu anggota tubuh yang utama, yang menjadi penentu segalanya. Kalau hati baik, baiklah perilaku kita. Kalau busuk hati, busuklah kita. Dan Warilan, Imam Al-Ghazali menyebutkan, hati itu busuk karena penyakit. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disampaikan, ada penyakit-penyakit yang membuat hati menjadi busuk. Yang pertama, riya, Warilan. Riya. Riya itu pamer. Apa-apa nampain. Kalau mau nyumbang, foto dulu sumbangannya. Dia mengharapkan sesuatu karena pengen dipuji. Kalau gak dipuji, sakit kepalanya. Aduh, Arelan. Dan riya ini ibarat racun dalam madu. Tampak manis tapi mematikan. Dan orang yang riya itu, Arelan, sebetulnya dia menyembah makhluk, bukan menyembah Allah. Walau secara lahir, itu tampak seperti ibadah. Ya, obatnya apa kalau kita udah kena riya ini? Pertama, melatih ikhlas. Sering-sering ingat bahwa Allah itu lebih penting daripada pujian manusia. Latih diri untuk beramal dalam kesunyian, jauh dari sorotan.

0: Ngupet Budaya Anu Nanggrok.
1: Waktunya kentongan. Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ja, Rillen. Imam Al-Ghazali juga menuliskan, penyakit hati yang lain adalah kikir, pelit, atau wakrit, nyanban. Perhitungan sekali terhadap harta benda, Rillen. Dan ciri utama orang kerit itu adalah cinta sekali sama harta dan egois. Ada juga orang kikir menahan hak orang lain, nyan. Menyona orang kerja, prip-prip bagi gajinya. Nyangkenya nurun kerit oleh lain. Dan sebagai gambaran lain, orang kerit biasanya malas keluarin zakat. Nah, jadi bean jatah gop, jatah drop, ih bu, oi, putu bit le orang kerit.

0: Waktunya kentongan.
1: Tips waspada aliran listrik ketika banjir. Saat musim hujan, sering terjadi kecelakaan yang disebabkan aliran arus listrik, apalagi dalam kondisi banjir. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ada baiknya kita waspada. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi hujan deras berpotensi banjir dan saat banjir. Pertama, matikan arus listrik di dalam rumah dengan cara mematikan saklar MCB pada instalasi meteran listrik. Segera matikan dan cabut kabel peralatan elektronik. Pindahkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik di area yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi kontak center PLN 123. Kemudian, hubungi instansi terkait atau instansi kebencanaan.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waktunya kentongan. Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

diwujudkan dengan cara menyakiti atau melampiaskan emosi orang itu. Dan biasanya orang yang pemarah ini ore, dan akan dia biasanya akan ngomong kotor nih. Orang yang ngomong kotor kebiasaan punya penyakit marah, emosi yang gak baik. Nah, kalau orang udah punya penyakit marah nih.

Penyakit hasad, iri dan dengki ini bagian dari penyakit hati yang membuat hati menjadi busuk, rusak. Nah, apa itu hasad? Wari lenyo. SOS, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Padahal lahirin dalam sebuah hadis, Rasul mengingatkan hasad ini adalah api yang membakar semua kebaikan. Sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi kalau orang yang suka iri, dengki, hasad, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, ini semua amal kebaikannya habis, Warilan. Ya, sedekahnya habis, sholatnya habis, puasanya habis. Gak ada yang bisa diandalin. Makanya bahaya memelihara hasad dan dengki.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Taluak timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.

Borelan kalau ria itu adalah perbuatan yang bisa dilihat langsung nih, kalau orang sedang memuji-muji diri, kalau orang sedang kejampuk-jampuk roh. Tapi ada satu lagi warian penyakit hati yang lebih berbahaya dari dia. Ujub, bangga diri sendiri. Dia gak nampak warian, gak nampak sama orang lain. Tapi dalam hati kita, aduh saya lebih ganteng nih daripada si Pulan. Aduh salat saya lebih banyak daripada dia. Aduh sedekah saya lebih banyak daripada si dia. Itu ujub warian. Ya, orang yang bangga dengan amalnya, merasa diri amalnya lebih baik daripada orang lain, ibarat orang sakit yang tertawa di tengah luka parah. Ini juga sama Warilan, semua amal kebaikannya hilang, gak berbekas, terbakar semua.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: banyaknya sampah ini, woy.
1: Windy, kenapa lah kamu buang plastik ke selokan?
2: Ya emang kenapa lah?
1: Gak baik buang sampah sembarangan. Nanti bisa menyumbat selokan, bisa menyebabkan banjir. Kan itu ada tempat sampah, buang di tempat sampah.
2: Alah Nana, Nana, kan cuma satu plastik yang dibuang. Cerewet bener nah kamu ini.
1: Bukan cerewet. Kalau sampah itu menyumbat, jadi membusuk, timbul penyakit, dan bisa menyebabkan banjir di musim hujan. Siapa yang mau dirugikan nanti? Bukan kamu saja, tapi semua orang.
2: Nah terus saya harus gimana lah?
1: Buang sampah pada tempatnya. Kita jaga sama-sama kebersihan lingkungan kita. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi?
3: Jaga lingkungan kita. Buang sampah pada tempatnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandar Lampung.
5: Seramo Malam, RRI Pro 4 Banda Aceh.

Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahau Takung, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahau Takung, hukum Hancit Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
2: Bingkai Budaya, Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kenduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kenduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: saja lagi Aulia Selayang po 22 lewat 20 sekurang ke Gubernur Hanyo. Mudah-mudahan warilun malam yang kata jalani sejalan propo daerah di Banda Aceh bikin suasana lebih hijau, lebih santai dan lebih begit hati tenang.
1: Hati susah
0: yang hati dengan hancur warilun dan minta ubat hati baik tapi ubat-ubat lain eh tambah warilun nyan bahamnya tambah ubat lain nyan kan begitu hati hancur pulih malah lebih hebat nyan makin berat lho menyukur lerafli ubat hati Allah Allah ubat lain hanam demik.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
1: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna

Pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Nomor Ilun Kiban.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Kanduri Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup melike maulud atau zikir marhaban atau zikir maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai, Bingkai budaya, budaya, potret, potret budaya, budaya Nusantara, Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh. Banda Aceh.

0: Rohnya Bapa 20 lewat 5 minit untuk Indonesia Barat.
1: Ya warilan lamudinnya.
0: Pasti tip orang nak karen. Pasti tip orang nak
1: kesulitan.
0: Pasti tip orang nak ujian. Bahkan orang yang lepeng na moto na rumah. Nainong nana hana orang yang hana ujian dalam hidup pasti mesti orang na mukare dan yang ke janji mukare dalam hidupnya dia orang pasti lebih ujian tapi yang pasti hanya orang-orang yang terpilih yang bisa lolos dari ujian hidup. Selamat menikmati suasana malam Warihlan bersajian Perput RRI Banda Aceh dan selamat malam, selamat beristirahat.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbo, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.

Kejerenglang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh, bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan

Manu Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu perempuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi, kita didik di bidang agama, kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua, jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
1: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sepertinya banyak Duda Luda Idang. Ya, telah yang belakang Duda lo. Orang anu ayah muda tidang, tak berada perang, tak berada nenggerau. Kalau ingat kan, itu salah saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada...

Dan demikian rangkaian acara untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Raisa Almata pamit undur diri. Sekali di udara tetap di udara, RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Masjid Raya Baitur Rahman. Para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dimanapun kiranya berada, sambil berniat itikaf, mari sama-sama kita ikuti khalaqah subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Tengku Haji Mursalin Bashah LCMA. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudah, mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis somad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arshadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima fid daraini, Allahumma amin. Mana'aka an tad'iya ma laysa laka mimma huwa lil makhluqin, afayubihu laka an tad'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarangmu untuk mengakui sesuatu yang bukan milikmu, sesuatu yang tidak engkau miliki daripada milik makhluk-makhluk yang lain. Apakah kemudian Allah akan membolehkanmu untuk mengakui sifat yang itu milik Allah, wahuwa dan dianya Allah Rabbul Alamin, adalah Tuhan sekalian alam. Kita ulangi. Mana'aka an tadda'ya ma laysa laka mimma huwa lil makhluqin. Allah melarangmu untuk mengakui sesuatu yang bukan milikmu daripada milik makhluk-makhluk yang lain. Apakah kemudian Allah akan membolehkan bagimu untuk mengakui sifat Allah padamu, wahwa dan dianya Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi pada hikmah sebelumnya kita sudah lebih dulu dijelaskan mana sifat-sifat ketuhanan, mana sifat-sifat hamba, mana sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat ketuhanan yaitu rububiyah, dan mana sifat-sifat kehambaan yaitu sifat-sifat ubudiyah. Itu sudah diperjelas dulu pada hikmah sebelumnya, sebelum masuk hikmah ini dan beberapa hikmah ke depan. Jadi sifat-sifat ketuhanan atau rububiyah itu hanya boleh ada pada Rabb, Tuhan, pada Allah, pada seorang, pada Tuhan. Sedangkan sifat-sifat ubudiyah, sifat-sifat penghambaan, itu juga mesti ada pada seorang hamba dan tidak boleh dicampur aduk. Tidak boleh kemudian si hamba menggunakan sifat-sifat ketuhanan, dan demikian juga tidak mungkin
Tuhan menggunakan sifat-sifat kehambaan. Nah, itu yang dijelaskan pada hikmah sebelumnya. Kemudian disebutkan juga mana sifat-sifat ketuhanan, mana sifat-sifat penghambaan. Sifat-sifat ketuhanan adalah di antaranya al-azamah, keagungan, maha agung. Lawannya sifat si hamba adalah az-zul atau az-zalil, penghinaan diri, perendahan diri. Kemudian sifat-sifat ketuhanan atau sifat Allah di antaranya adalah apa namanya, al-mutakabbir, yang maha sombong, yang maha angkuh. Lawannya sifat penghambaan, yaitu al-khudu', penundukan diri, perendahan diri. Kemudian di antara sifat Allah juga al-ali, yang maha tinggi. Itu sifat ketuhanan dan hanya boleh ada pada Tuhan. Lawannya sifat ubudiyah, penghambaan, adalah senantiasa apa namanya, merendahkan diri. Nah, jadi itu contoh, beberapa contoh sifat-sifat Rabb atau rububiyah, ketuhanan, dan sebaliknya lawannya sifat-sifat ubudiyah, sifat-sifat seorang hamba. Nah, itu dijelaskan pada hikmah sebelumnya. Nah, di hikmah ini hendaklah apa yang menjadi sifat si hamba itu saja yang dipakai oleh si hamba. Jangan dia pakai sifat ketuhanan. Karena di sini disebutkan, jangankan untuk kita mengklaim memiliki sifat yang kita tidak miliki sifat itu, padahal itulah sifat Allah. Jangankan mengklaim sifat Tuhan, sifat Allah ada pada kita, mengklaim sifat makhluk saja yang tidak kita miliki tidak boleh, apalagi mengklaim sifat Allah ada pada kita. Kita mengklaim sesama kita, kita ada kawan kita atau siapa, seseorang punya sifat tertentu yang ada pada dia, yang kita tidak ada sifat itu. Kemudian kita mengklaim kita memiliki sifat itu juga. Nah, itu tidak boleh. Padahal sesama makhluk. Ada seseorang punya kemampuan untuk menghasilkan suatu karya A. Jadi ada seseorang yang dia punya kemampuan menghasilkan suatu karya. Kita tidak punya kemampuan itu. Tetapi datang kita kemudian mengatakan karya itu dihasilkan oleh kita. Itu tidak boleh. Nah, itu memalukan sekali. Ya, itu tidak diterima. Padahal sesama makhluk, yang setiap kita memiliki sifat masing-masing yang terkadang tidak miliki oleh orang lain, atau sifat orang lain yang kita tidak miliki. Tidak boleh saling mengklaim. Kita hanya boleh mengklaim sifat yang kita miliki saja. Yang tidak kita miliki jangan diklaim. Kita pintar, kita terbatas. Ada orang jenius dengan kecepatan berpikirnya sekian misalnya. Kita tidak punya kecepatan itu, tapi kita klaim kita punya kecepatan itu, kecepatan berpikir seperti itu. Ini tidak boleh, haram, baik secara agama maupun secara sosial ya. Memalukan sekali. Itu sesama makhluk. Apalagi yang kita klaim itu, kita memiliki sifat Tuhan, pencipta kita. Nah, itu lebih jauh sekali. Nah, maka dalam hikmah ini disebutkan, Allah melarang kamu, melarang kita mengklaim sifat yang tidak kita miliki, yang itu dimiliki oleh sesama makhluk. Dilarang kita klaim kalau kita tidak punya sifat itu. Apalagi, kira-kira apakah Allah akan membolehkan kemudian kita mengklaim sifat Allah, sifat Tuhan ada pada kita? Jawabannya tentu tidak. Maka dari landasan berfikir inilah
haram. Kita bersifat dengan sifat-sifat tertentu yang itu hanya milik Allah. Apa contohnya? Ya tadi, mengagungkan diri, itu sifat Allah. Hanya Allah yang boleh mengklaim diri itu, sifat tersebut, memiliki sifat itu. Al-Azim, kemahaagungan. Al-Kabir, kemahabesaran, maha besar. Ya. Al-Aziz, kemaha apa namanya, tinggi, maha tinggi. Al-Ali, nah, itu sifat-sifat Allah, tidak boleh kemudian kita ambil, kita kemudian kita pakai untuk kita. Kita merasa tinggi, kita merasa agung, kita merasa paling besar, atau merasa paling tahu. Tidak boleh. Ya. Jangankan kita yang memang pas-pasan, bahkan di bawah pas-pasan, setingkat para rasul dan para nabi, kalau salah ngomong dalam mengklaim sifat ini, bisa bermasalah. Dan itu terjadi misalnya pada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, suatu ketika Nabi Musa menyampaikan ceramah, menyampaikan apa namanya, wahyu dari Allah, menjelaskan kepada Bani Israel yang jumlahnya ribuan. Karena waktu itu kemampuan menyampaikan yang dimiliki oleh Nabi Musa luar biasa, setelah diberikan karunia oleh Allah, diperbaiki cara bicaranya, maka orang-orang Bani Israel yang mendengar semuanya meneteskan air mata, takjub, terpesona. Selesai penyampaian itu, datang seorang Bani Israel kepada Nabi Musa. Ditanya, wahai Musa, adakah yang lebih alim darimu hari ini? Adakah yang hal ta'lamu ahadan a'lam minka? Apakah engkau dapatkan, engkau temui, apakah ada orang yang lebih alim darimu? Faqala, Nabi Musa waktu itu menjawab, la, tidak ada. Masalah. Dia mengklaim sifat Allah. Yang tidak ada saingan dalam hal ilmu cuma Allah. Manusia tidak ada yang tidak ada saingan. Wa fauqa kulli dhi ilmin alim. Di atas setiap orang yang berilmu ada yang lebih lagi. Di atasnya lagi ada yang lebih dari dia lagi. Di atasnya lagi ada yang lebih dari dia. Setinggi apapun ilmu seseorang, sedalam apapun ilmu seseorang, seluas apapun pengetahuan seseorang, di atas dia ada yang di atasnya, di atas dia ada yang di atasnya. Itu sifat makhluk, kecuali Allah. Tidak ada yang lebih apa namanya alim, lebih mengetahui daripada Allah. Nah, ketika Musa menjawab, tidak ada yang lebih alim dari ku, dia telah mengklaim sifat Allah. Maka apa yang terjadi? Fa'ataballahu alaihi. Allah menegur Musa karena tidak menisbahkan ilmu. Idlam yaruddul ilma ilaihi. Idlam yaruddul ilma ilaihi. Karena tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Seharusnya bukan tidak ada jawaban Nabi Musa. Seharusnya jawabannya Allahu a'lam. Bukan tidak ada. Tidak ada itu hanya boleh Allah. Tidak ada selain Allah itu. Kalau mau makhluk tidak boleh. Maka ketika itu Nabi Musa ditegur oleh Allah. Dan tegurnya bukan hanya tegur biasa. Gara-gara salah jawab, mengklaim sifat Allah pada dirinya, Nabi Musa dihukum oleh Allah, disuruh belajar lagi. Dan disuruh belajarnya bukan kepada orang yang lebih alim dari dia, bukan orang yang lebih tinggi levelnya, bukan, tapi
tapi disuruh belajar kepada Khidir, bukan Rasul, Nabi dia. Nabi pun para ulama beda pendapat. Musa padahal waktu itu seorang Rasul dan masuk kategori ulul azmi minar rusul, level-level tinggi para rasul. Ada beberapa orang, salah satunya Musa. Tapi karena dia salah klaim, padahal hanya sebatas kata ucapan, lah tidak ada yang lebih alim dariku, maka Nabi Musa disuruh turun, perangkat kamu, cari belajar lagi. Sama siapa? Sama Khidir. Maka berangkat Nabi Musa, bersusah payah berjumpa dengan Khidir, sampai kemudian diajarkan oleh Khidir tentang rahmah, tentang sabar, tentang ilmu, tentang hakikat. Nah, maka coba kita bayangkan bagaimana dengan kita makhluk yang sehari-hari kita cikkan klaim li kamrasa draw, draw paling hayu, draw paling rayu, draw paling lunyo, draw paling paling-paling lah, lebih ini, lebih itu, paling ini, paling itu. Apakah kita tidak malu kepada Allah? Sifat sesama makhluk saja kalau kita tidak miliki, tidak boleh kita klaim, apalagi sifat Allah. Maka hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang mengklaim sifat Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis Qudsi, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berkata, Al-kibriya'u ridai wal-azamatu izari. Kesombongan, keangkuhan, ridai, itu ridaku, kata Allah. Ini bahasanya sederhana, tapi ini bahasanya keras sekali. Keangkuhan itu ridaku, ridak yang boleh hanya dipakai oleh Allah. Wal azamatu izari, dan pengagungan diri peraya dro itu hanya izari, sarungku. Ini bahasa kiasan, bukan hakikat, bukan maknanya Allah punya sarung. Ini ditakwilkan, artinya pakaian Allah, artinya yang layak memiliki, satu-satunya zat yang layak memiliki al-kibriya, keangkuhan, al-azamah, membesarkan diri, itu hanya Allah, itu pakaian Allah, hanya boleh ada pada Allah. Maka faman naza'ani wahidan minha qasamtuhu, barang siapa satu pun, ya, barang siapa yang berani naza'ani, merebut ridaku dan sarungku, artinya merebut, mengklaim, merasakan dia keangkuhan, angku dan sombong, dan membesarkan diri, apa kata Allah, qasamtuhu, maka akan aku hancurkan dia. Makanya hati-hati dihancurkan oleh Allah. Dalam hadis yang lain, naza'tuhu minhu, akan ku rebut balik. Cara rebut balik Allah kan cara lagi biasa. Maka oleh karena itu, sifat-sifat ini tidak boleh ada pada makhluk, tidak boleh diklaim. Jadi ada sifat-sifat Allah yang kita disuruh bersifat dengan sifat itu, ada sifat-sifat Allah yang kita tidak boleh bersifat dengan sifat itu. Dan seperti sudah kita jelaskan sebelumnya, sifat-sifat atau nama-nama Allah ini dibagi tiga kategori. Ada sifat al-jamal, ada sifat al-kamal, ada sifat al-jalal. Ini kategorinya, diklasifikasikan kepada tiga kategori seluruh sifat Allah. Ada yang masuk kategori sifat al-jamal. Arti al-jamal, sifat-sifat yang menunjukkan keindahan. Sifat-sifat kategori al-jamal ini boleh. Apa contohnya? Ar-Rahmah, kasih sayang. Sifat apa? Ar-Ra'uf, berbelas kasih. Sifat apa? Al-Latif. Ini boleh. Disuruh malah.
takhallaqu bi akhlaqillah, bersifatlah dengan sifat-sifat Allah. Sifat yang mana? Sifat kategori al-jamal. Kalau kedua, yang kedua sifat al-kamal. Sifat al-kamal itu sifat kategori sempurna. Makna sempurna ini bukan berarti sifat yang lain tidak sempurna, tetapi ada dua sisi. Setiap sifat ini ada dua sisi. Seperti misalnya al-qabidul basit. Al-qabid al-basit, dia sepasang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang sepasang. Al-qabid al-basit, yang menyempitkan rezeki, yang membuka rezeki, dia mesti sepasang, tidak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan maknanya tidak akan komprehensif, tidak akan lengkap. Kemudian an-nafi' ad-dar, yang memberikan mudarat dan memberikan manfaat dan memberikan mudarat, harus sepasang kalau dipisahkan. Ini juga kita tidak bisa menirunya 100%, karena kita hanya dibolehkan memberikan manfaat untuk orang, tidak dibolehkan memberikan mudarat. Jadi benda kena pegah dalam hadis takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Salah satu akhlak Allah atau sifat Allah adalah sepasang nafi dar, memberikan manfaat, memberikan mudarat. Kena coba tiga-tiga. Kena coba nafi dar orang, nyok kena juga manfaat orangnya. Tinggal kau putus sah baca. Tak boleh. Ya. Kalau Allah boleh, sesekali rezeki kita dilapangkan, sesekali rezeki kita disempitkan, hanya Allah. Tapi kita tidak boleh sesekali kita buat orang senang, sekali kita buat orang sesak, susah tidak boleh. Senang saja boleh kita buat, susah tidak boleh. La darara wa la dirar, tidak boleh memudaratkan diri, tidak boleh memudaratkan orang lain. Jadi sifat kategori al-kamal, sebagian boleh, sebagian tidak boleh. Kemudian sifat al-jalal, ini yang total tidak boleh kita tiru. Sifat Allah kategori al-jalal. Apa itu kategori al-jalal? Al-jalal itu artinya kebesaran, keagungan. Nyoma bacut hanya bab makhluk. Sedikit pun tidak boleh ada pada makhluk sifat kategori al-jalal ini. Al-mutakabbir, maha angkuh, al-jabbar, yang maha diktator. Ini tidak boleh pemimpin itu diktator. Yang boleh diktator cuma Allah. Tapi kalau ada pemimpin-pemimpin dunia yang mengambil sifat al-jabbar, suka-suka dia, semena-mena, ini tidak boleh. Jangankan Allah, kita saya tidak terima. Kita sebagai rakyat saya tidak terima. Karena memang jabbar itu jababirah. Jabbar itu sifat Allah, tidak boleh ada pada makhluk. Termasuk juga tadi al-azim, al-aziz, al-qahhar. Kalau al-qahhar itu sifat apapun yang berlaku hanya boleh berlaku di bawah kehendak dia. Tidak boleh ada yang berlaku di luar kehendak dia. Ini tidak boleh kita punya sifat ini. Di rumah tangga, dalam keluarga misalnya, tidak boleh kita bawa sifat al-qahhar kita di situ. Itu sifat Allah. Tidak boleh dengan istri, dengan anak. Tidak mau dengar istri, tidak mau dengar anak, tidak mau terima pendapat istri, tidak mau terima pendapat anak. Karena kita merasa kepala rumah tangga, yang boleh hanya berlaku di rumah ini apa yang kita inginkan. Selain kita inginkan, tidak boleh berlaku. Anda offside. Kenapa offside? Anda telah memaksa sifat Allah pada diri Anda yang Anda terapkan di rumah. Makanya dari sini, kenapa bahkan setingkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia menerima wahyu dari Allah setiap saat, yang apapun yang dia katakan pasti benar, tidak mungkin salah. In huwa illa wahyu yuha, karena apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Tetapi tetap dia disuruh musyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam memutuskan sebuah perkara, karena dia tetap manusia. Maka perintah Allah dalam Al-Quran, fabima rahmatim minallahi lintalahum,
walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri. Hey Muhammad, musyawarahkan dengan sahabat-sahabatmu dalam memutuskan perkara-perkara, karena dia tetap manusia walaupun dia tidak mungkin salah langsung di bawah wahyu Allah, tapi karena dia tetap level ubudiyah tadi, man tau gedanyo truk gedanyo yahanam ho taho yahanam empat arah, kemudian dalam memutuskan suatu perkara merasa diri paling ini paling itu, tidak boleh ada intervensi. Nah, ini kita sudah offside, sudah mengambil sifat Allah yaitu Al-Qahar. Jadi ini contoh bagaimana pemahaman sifat-sifat Allah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan harus seperti ini tauhid. Jadi jangan cuma kita tahu sifat Allah apa, Al-Qahar, tanpa kita sadari Al-Qahar itu hanya kita pahami maknanya, tapi kita tidak tahu cara implementasinya. Cara implementasi setelah kita tahu sifat Allah Al-Azim, Al-Kabir, Al-Aziz, kemudian Al-Qahar, Al-Jabbar, implementasinya adalah bagaimana makna sifat-sifat itu hanya boleh ada pada Allah, tidak boleh ada pada kita makhluk. Karena kalau ada pada kita makhluk, maka ini kita sudah dianggap daripada orang-orang yang mengklaim tadi sifat-sifat Allah untuk kita miliki, padahal kita tidak berhak memilikinya. Kemudian juga disebutkan tentang hadis ghuyur, ghayur, hadis tentang Allah itu maha cemburu. Maka wa min ghiratihi ta'ala, di antara bentuk ghirah, ghirah cemburunya Allah ta'ala, an ikhtassa bi awsafir rububiyah wa nahana an idhariha wa tahalli biha halan aw maqalan. Di antara bentuk cemburunya Allah ta'ala, Allah itu mengkhususkan dirinya beberapa sifat rububiyah, dan Allah melarang kita untuk menunjukkan sifat itu pada diri kita, menggunakan sifat itu pada diri kita, halan au maqalan, baik secara perilaku atau secara ucapan. Dua-dua sebab mana onte nala de urang hana perah ro sombok babah hana perah, tapi babut sidro paling haju tanta de kele urang ro sombong dak go hana lu hana ku perah ro sombong, tapi cara bersikap hanjit na dua buah mana agam sama aji hanjit na dua buah mata uro. Jadi halan wa maqalan, kalau berkumpul dua-dua, ini contohnya Fir'aun. Punya Fir'aun, halan bak Fir'aun na sifutnya, makalan pina. Kalau secara halan memang tidak boleh ada yang lebih tinggi dari dia, tidak boleh ada yang tidak menyembah dia, menuhankan dia. Kalau secara makalan, secara ucapan memang dia ucapkan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Raja-raja dulu seperti itu. Namrud juga seperti itu. Ketika ada orang tidak tunduk menyembah ke dia, dia langsung tanya, apakah kamu punya Tuhan lain selainku? Ini namanya halan dan maqalan. Makanya dalam Islam dari landasan ini juga kemudian bukan hanya secara maqal ucapan, secara hal keadaan perilaku tidak boleh. Tidak boleh ada seseorang yang membuat orang lain harus rukuk sujud kepada dia. Ini sama. Mungkin dia gak ngomong, tapi ketika dia perintahkan orang lain rukuk dan sujud kepada dia, secara hal, secara keadaan perilaku itu sudah menunjukkan dia ingin disembah. Mungkin dia gak ngomong, tapi dia suruh orang sujud rukuk kepada dia. Demikian juga kita, ketika mau rukuk dan sujud kepada makhluk, kita bermasalah.
oh saya secara makal, secara ucapan saya enggak mengatakan menyembah dia. Iya, secara ucapan, tapi secara perilaku ketika Anda rukuk dan sujud kepada sesama makhluk itu sudah bagian daripada bentuk itu, tapi halan secara prakteknya. Makanya haram dalam Islam itu rukuk sujud kepada selain Allah. Kita hanya boleh rukuk dan sujud kepada Allah. Biasa saja, jangan sampai rukuk dan sujud. Kalaupun harus kita muliakan, kita hormati, silahkan muliakan dan hormati. Dan itu pun diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, mengecup tangan kepada orang tua, kepada guru dan lain sebagainya, silahkan. Tapi tidak boleh sampai rukuk dan sujud. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, namun yang paling penting di sini adalah untuk diri kita, agar kita keluarkan semua dari hati kita. Kalau kira-kira sempat masuk sifat-sifat Allah Al-Jalal tadi dalam diri kita, keluarkan semuanya, itu hanya milik Allah. Dan masukkan dalam diri kita sifat-sifat ubudiyah, merendahkan diri atau merendahkan hati, merasa diri hina, merasa diri kotor, merasa diri penuh noda, merasa diri fakir, selalu butuh kepada Allah, dan sifat-sifat lain yang hanya layak bagi seorang hamba. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Sari berita, Kementerian Pariwisata akan mendukung pemulihan sektor wisata di Kabupaten Aceh Tengah. Berikutnya jemaah calon haji Aceh Selatan pada kloter 9 menuju Tanah Suci. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wartana akan mendukung pemulihan sektor wisata di Kabupaten Aceh Tengah agar dapat kembali bangkit setelah dilanda bencana hidrometeorologi. Laporan Fitra Jayadi.
2: Pemerintah pusat menyatakan komitmennya untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah pasca bencana banjir dan tanah longsor beberapa waktu lalu. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putriwardana saat menerima audiensi Bupati Aceh Tengah Haile Yoga di Gedung Sabta Pesona Jakarta Pusat hari Rabu kemarin. Dalam pertemuan itu dibahas percepatan pemulihan destinasi wisata terdampak bencana.

0: daerah.
1: Sementara itu, Bupati Haile Yoga mengungkapkan sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat dengan lebih dari 100 destinasi tersebar di berbagai wilayah. Akan tetapi kini, sejumlah objek wisata mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor, sehingga aktivitas wisata sempat lumpuh selama beberapa bulan terakhir.
2: Hari ini kami berada di Kementerian Pariwisata bersama Ibu Menteri dan seluruh jajaran. Kami menyampaikan bahwa tentang beberapa program yang kita butuhkan untuk Kabupaten Aceh Tengah pasca bencana. Tapi terkait tentang Pok Darwis, Desa Wisata, Kampung Inggris, dan beberapa objek wisata yang lainnya, ini perlu kita kembangkan dan harapan kita untuk memulihkan ekonomi di sektor pariwisata. Nah, tentu ada kolaborasi dari Kementerian.
1: Aceh Tengah sendiri merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Provinsi Aceh yang berkembang pesat dalam beberapa tahun kebelakang. Namun kondisinya berubah sejak bencana hidrometeorologi. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Saudara, seluruh calon jemaah haji Kabupaten Aceh Selatan yang tergabung dalam kloter 9 dijadwalkan menuju Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar untuk diterbangkan menuju Tanah Suci. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
4: Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Selatan mencatat jumlah jemaah haji asal Aceh Selatan tahun 2026 sebanyak 175 orang. Dari jumlah tersebut terdiri 66 orang jemaah laki-laki dan 109 orang jemaah perempuan. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Selatan Khair Rizal mengatakan sebanyak 173 jemaah tergabung dalam kloter 9, sementara 2 jemaah lainnya masuk dalam kloter 13.
5: Aceh Selatan, kita berangkatkan calon jemaah haji ini sebanyak 175 orang, terdiri dari laki-laki 66, perempuan 109. Dengan pemberangkatan terbagi dalam dua kloter, kloter 9 173 dan kloter 13 2 orang.
4: Seluruh jamaah dijadwalkan berangkat dari Asrama Haji Banda Aceh menuju Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada tanggal 14 Mei 2026 untuk melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci. Adapun jamaah termuda tahun ini atas nama Reza yang berusia 23 tahun, sedangkan jamaah tertua atas nama Nyak Korat berusia 95 tahun. Ia juga berharap agar seluruh jamaah diberikan kemudahan, kesehatan, serta keselamatan selama menjalankan ibadah Tanah Suci dan kembali daerah dengan memperoleh haji yang mabrur. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Sebanyak 5 sekolah dasar atau SD di Kabupaten Aceh Besar menerima program revitalisasi sekolah terdampak bencana dari Kementerian Pendidikan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
6: Sebanyak 5 sekolah dasar SD di Kabupaten Aceh Besar menerima program revitalisasi sekolah terdampak bencana dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Republik Indonesia, yaitu Sekolah Dasar Negeri SDN Limpo, Lamlom, Lamcot, Samahani, dan Siron. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan revitalisasi ini menjadi upaya bersama untuk menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi para siswa demi mendukung pendidikan yang lebih baik. Pihaknya berharap ke depan Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan, dan instansi terkait dapat berkolaborasi dan memiliki pemahaman yang sama dalam memastikan ketersediaan dan terjaganya fasilitas pendidikan.
7: Ada 5, jadi ini yang mendapatkan, dan mudah-mudahan ke depan Kepala Sekolah bersama Kepala Dinas dan juga pihak terkait untuk lebih jeli untuk melihat. Tadi saya melihat juga di atas, sekolahnya bagus. Mobilernya kayak tahun 1945. Jadi ini perlu ada perubahan. Apabila ini selesai direhab, ya, mobilernya juga harus dikeluarkan dan masuk yang baru.
6: Bupati turut menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, termasuk dari sisi sarana-prasarana yang dibutuhkan peserta didik maupun tenaga kependidikan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.

Malam RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.

0: ASM desak pemerintah pusat normalisasi sungai di Aceh. Selengkap dilaporkan Saifullah Nurdin.
1: Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat IPSM Kabupaten Aceh Utara mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan normalisasi sungai di sejumlah daerah aliran sungai Das di Aceh, khususnya di Aceh Utara, kini kian memprihatinkan. Penangkalan dan penyempitan badan sungai yang meliputi daerah aliran sungai Das Keruto, Das Jambu Air, Sungai Puto, Sungai Perak dan sejumlah sungai lainnya menjadi ancaman nyata bagi warga, terutama saat curah hujan tinggi melanda. Ketua IPSM Kabupaten Aceh Utara Mukhtarudin menilai lambatnya penanganan pasca banjir pada November 2025 yang lalu disebabkan oleh kondisi sungai yang sudah tidak mampu menampung debit air. Karena kondisi sungai yang berada di bawah kewenangan pusat tersebut umumnya sudah sangat dangkal. Jika hujan mengguyur selama beberapa hari, air akan dengan sangat cepat meluap ke permukiman warga karena daya tampung sungai yang mengecil.
2: Jadi dalam hal ini kami sangat mengharapkan pemerintah pusat untuk sesegera mungkin menormalisasi kegiatan pelaksanaan normalisasi sungai yang ada di seluruh wilayah Aceh yang masuk dalam kewenangan pemerintah pusat. Sungai yang menjadi kewenangan pusat di Aceh itu pada umumnya sudah mulai menyempit dan dangkal. Sehingga pada saat terjadi hujan beberapa hari, ini akan terjadi luapan yang cukup cepat.
1: Mukhtarudin menyebutkan, berdasarkan hasil pemantauan dan analisis timnya di lapangan, sejak banjir besar pada akhir November 2025 yang lalu, terlihat adanya kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah di sektor pengairan. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan normalisasi sungai. Jika kondisi ini terus diabaikan, masyarakat Aceh khususnya Aceh Utara sangat dirugikan karena akibat banjir setiap tahunnya bisa mencapai kerugian puluhan triliun rupiah. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir, PGRI diminta perjuangkan hak dan kesejahteraan guru di Aceh Singkil. Berikut laporkan Salihin Barus.
3: Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, diminta berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak seluruh guru di Aceh Singkil, terutama terkait dengan hak kesejahteraan. Kemudian PGRI juga diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap guru, serta PGRI diminta untuk dapat memastikan profesionalisme seluruh guru pada saat menjalankan tugas di satuan atau sekolah masing-masing. Permintaan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua PGRI Provinsi Aceh Baktiar, sebab menurutnya PGRI merupakan organisasi profesi yang di dalamnya adalah guru, maka PGRI tersebut berkewajiban memberikan rasa aman kepada guru saat di dalam pelaksanaan tugas.
4: Kami menitipkan kepada pengurus dan ketua terpilih PGRI-nya kesimpulan, kami mengharapkan untuk memperjuangkan hak-hak guru, terutama kesejahteraan guru. Yang kedua, tentang perlindungan guru. Yang ketiga adalah profesionalisme guru di dalam melaksanakan tugas di satuan pendidikan masing-masing.
3: Kemudian Baktiar juga menerangkan bahwa tugas sebagai PGRI sangat berat. Oleh karena itu, kehadiran organisasi profesi guru itu harus mampu menjadi mitranya pemerintah dengan melalui kolaborasi terhadap seluruh SKPK yang ada di daerah. Di samping itu, Baktiar juga meminta kepada seluruh pengurus PGRI Aceh Singkil yang baru saja terbentuk periode 2026-2031 diharapkan dapat menjadikan PGRI wilayah Kabupaten Aceh Singkil semakin baik. Selanjutnya, melalui kegiatan konferensi PGRI ke-23, Baktiar menitipkan pesan kepada pengurus PGRI Kabupaten Aceh Singkil yang terpilih. Kedepan diminta untuk lebih terbuka dan melibatkan seluruh unsur jenjang guru dalam menyusun program dan struktur kepengurusan, termasuk keterlibatan 30% kaum perempuan. Seperti diketahui, khusus untuk PGRI Kabupaten Aceh Singkil, sebelumnya baru saja melaksanakan pemilihan pengurus PGRI periode 2026-2031. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Demikian Warta Mukota Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Warta Mukota Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

dan WhatsApp nih mbak urangnya untuk edisi 15 Mei 2026. Tak pengen gata menikmati suasana bunga Jumat dengan huruf pri, baru pri urangnya pi pri. Emang gara-gara mencipit pri banyak. Ya, mudah-mudahan suasana pri-nya warih leun ke gata yang menikmati suasana pri. Kalau libur, jut mudu ngan rakan-rakan, ngan saudara, ngan keluarga. Biasa beta aja, tapi ya tapi wate ke ane ngan rumah. Dan ke gata warih leun yang hana pri ya, yang muka tengah muka laju, yang ya ublang, ya ublang laju, ya ulampuh laju. Yang penting uronyo tawali dengan sebuah harapan dan sebuah doa bahwa insyaallah ku yang tanit wicro. Sebuah jangan dari bangka pluk ya, kupi, kupi. Dan kegatan dengan wajib kupi, selamat menikmati.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: apa kon, Dek Gang?
1: Nyocut, Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat, pergi belah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Lencut kak, menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate gyu jak but roje, kalop lampu. Jino kan katilah.
2: Ya, tamur nobut, bek tilah dudoh.